0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih barengan sama kuliah Sob dan masih nemenin kamu hingga jam 9 nanti, sobat. Dan ini tadi ada absen-absen lagi nih dari Kak Gerald, ada requestan lagu Setia Bonar ya. Habis ini bakal aku stylein ya Kak Gerald. Kak Gerald ini dari mana tadi ya Kak? Dari Medan kalau nggak salah. Dan iya benar-benar dari Medan nih Sobat Prameswara. Dan informasinya di sana udah pada hujan, luar biasa tuh, seru. Lamongan belum nih Kak, bakal nyusul gitu. Katanya mau dikirimin hujan nih. Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Dan ada juga Kak Langs ya, kembali lagi. Katanya udah selesai nih kerjaan paginya. Waduh, luar biasa. Kak Langs, kamu jangan lupa sarapan. Kemudian Kak Gerald juga, kamu jangan lupa sarapan ya. Sobat-sobat, sebelum habis ini bakal aku salin lagu requestan dari Kak Gerald, aku mau bacain satu komen aja. Ini dari Mas Dito di Babat, seputaran topik kita di hari ini. Ini seputaran putusan MK yang kemarin ngomongin dan nyoroti ijazah wakil presiden. Ini tim setuju nih kalau Mas Dito ya. Mas Dito, wah ini luar biasa, aku udah mulai salfok nih dengan openingnya. Setuju banget nih ya. Netizen kita itu kadang jempolnya juga kepo banget. Misal ada informasi apa itu langsung tiba-tiba nanyain, gimana detailnya ini? Udah selesai gak update-nya? Dan pada akhirnya ya terpancing emosi, ada yang share ke grup WhatsApp keluarga juga, dan itu gak kurang-kurang lagi. Wah bener banget nih Mas Dito ya. Dan menurut aku relate sih Sob, sekarang netizen itu bisa ngelihat fakta unik ataupun data konkret. Lagi-lagi gak hanya dari kontennya aja, tapi juga udah mulai ngecek ke komentar. Kamu ada gak momen ketika ada FYP dan tiba-tiba kamu udah mulai tersulut aja emosinya, langsung nih ngelihat kolom komentar buat ngecek lebih detail, ini real gak ya gitu. Ya kalau misal dari sisi aku sendiri, aku juga ngalami itu. Dan bahkan sering, kalau sekarang ada berita-berita apa itu, aku selalu ngecek komentarnya, apakah itu real, apakah kondisinya semacam itu atau cuma dibuat-buat. Nah gini, itu ya Mas Dito. Mas Dito makasih banyak udah ikutan nimbrung pagi hari ini, sukses selalu. Kak Langs ya, kemudian ada Wong Lincha, ini barusan join. Buat kamu yang kiranya ikut komen-komen, Kak Gerald juga ataupun nimbrung pagi hari ini, makasih banyak udah ramein ya. Sukses selalu buat kalian, aktivitasnya dilancarkan. Dan sobat, habis ini bakal aku stelin lagu requestan dari Kak Gerald. Waduh, ini agak-agak melo kalau aku ngelihatnya ya. Dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana sob, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Love.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Pelabas Suara, masih barengan sama aku Lia. Sob, buat kamu yang baru join ya, ada Kak Peter. Halo Lia, halo. Pagi Kak Peter. Kak Koko 81, waduh, pagi Kak Koko. Dan ini barusan juga ada request lagu dari Kak Rental Tuyul. Takut ya, Rental Tuyul gak tuh namanya. About you, something about you. Habis ini, bakal aku stylein setelah calling-calling barengan sama Rasi FM nih sobat. Seperti biasa, kalau udah masuk jam 7, itu gak afdal kalau kita gak pantau update dari kota tetangga gitu ya. Barengan sama Magetan. Dan ini aku coba terhubung terlebih dahulu barengan sama Pak Aman, siapa lagi kalau bukan Bakarso. Oke, masih coba terhubung nih Sobat Pelambat Suara. Masih coba terhubung ya.
3: Punya dulu ya kaki keponakan Bakar Song larat angkat nesu.
2: Waduh, pagi Paman.
3: Pagi ponakan.
2: Paman lagi apa selain siaran ya, selain siaran?
3: Ngopi.
2: Ngopi enggak tuh. Wah, ini berarti tim kopi ya.
3: Makan.
2: Pagi. Waduh, sarapannya apa tuh pagi ini?
3: Yang pagi ini saya pahit-pahitan.
2: Apa-apa?
3: Daun pepaya.
2: Waduh, kelihatan banget ya dari faktor U-nya kalau daun pepaya itu.
3: Loh, tidak hanya orang tua saja, anak-anak juga boleh. Wana saya itu juga suka banget dengan daun pepaya oseng kok.
2: Benar. Tapi Lia itu enggak terlalu suka, Paman. Jadi kalau misal ngambil aja biasanya yang daun pepaya yang dipakai di nasi Padang itu juga enggak habis. Gimana tuh strateginya biar enggak nolak-nolak sayur, Paman?
3: Ya, caranya yuk anggap aja itu menunya itu daging.
2: Iya.
3: Dislip-slipin di dalam dagingnya itu loh. Jadi tengah-tengahnya dikasih itu, luarnya dikasih daging, wis toh, bakal dipangan.
2: Iya, benar-benar. Jadi dikasih beberapa bagian-bagian tambahan makanan biar makin excited makannya gitu ya, Paman ya.
3: Iya betul, ponakan.
2: Paman, ada update apa nih di Magetan sendiri?
3: Pagi ini update-nya kemarin itu dari PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan itu mengadakan pemasangan pasangan PDAM baru dengan diskon cukup banyak sekali.
2: Waduh, salah satunya tuh mungkin bisa
3: ini karena menyambut sana. Hari ulang tahun Kabupaten Magetan kan Lia. Jadi diberikan hanya Rp500.000 bisa pasang baru begitu.
2: Waduh, luar biasa nih. Paman pasti masang ikut juga gak?
3: Terus ya masang lah saya.
2: Luar biasa.
3: Terus ini ada lagi update informasi harga cabe. Ya, saat ini sudah tembus angka 70, ada yang Rp80.000.
2: Waduh, ini benar-benar bikin geleng kepala ya. Rasanya 100.000 itu udah enggak ada artinya lagi.
3: Untung saya enggak beli.
2: Berarti udah tidak konsumsi cabe ya, diganti sama omongan tetangga gitu ya, Paman.
3: Iya, karena omongan tetangga lebih pedas daripada cabe.
2: Benar. Paman, ada kabar ya. Baik nih di Lamongan. Kemarin di Kedung Pring itu udah turun hujan.
3: Alhamdulillah ngirobnya alamin.
2: Ustadz banget nih. Udah siap
3: ya, terus hari Jumat. Rasa bersyukurnya warga Lamongan seperti apa?
2: Kalau rasa bersyukurnya ini kemarin tuh pada rame orang bikin story sih sama di media.
3: Oh, berarti ini ganti hujannya bukan di luar tapi hujannya di dalam HP berarti.
2: Iya benar. Karena udah didokumentasikan. Iya benar.
3: Alhamdulillah. Selain itu ada apa lagi Lia?
2: Tapi ini mungkin ya kiranya dari daerahnya Lia sendiri di Pelambat Suara sendiri. Kemarin sore itu udah mulai redup-redup sayup lah. Suasana sore hari itu udah enak. Sekiranya hujan ternyata di prank sama semesta. Wah.
3: Oh, kamu tapi harus sedia selalu yang namanya jas hujan loh.
2: Benar.
3: Karena kan kamu belum ada yang jemput.
2: Masih sendirian gitu ya, Paman?
3: Iya, maksudnya begitu loh.
2: Wah. Ini Paman. Selain itu Paman udah dengar enggak kalau misal ada putusan terkait ijazah wakil presiden?
3: Ya, kemarin sedikit-sedikit ya mendengarkan ya hasilnya dari sidangnya, MK tetap memutuskan Pak Pak Gibran tetap melanjutkan kan. Nah, terus itu gimana?
2: Sebenarnya ini tak angkat jadi topik pagi hari ini. Nanti Lia bakal ada diskusi barengan sama praktisi hukum langsung gitu.
3: Wah, keren.
2: Tapi kalau Paman sendiri disuruh ngasih jawaban setuju sama tidak setuju dengan putusan MK ini, itu gimana? Setuju apa enggak? Kenapa?
3: Kalau saya itu setuju-setuju saja karena Bu Susi, kenal Bu Susi enggak?
2: Bu Susi.
3: Yang dulu menteri dulu ya.
2: Iya.
3: Itu kan ijazahnya hanya SMP tapi bisa belajar dengan luar biasanya kan Bu Susi.
2: Oke. Tapi apakah ini bisa menjadi patokan untuk kinerjanya orang itu bagus?
3: Ya, tergantung pengalamannya kalau saya.
2: Benar. Kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu ya.
3: Betul.
2: Tapi, Paman, kemarin ini aku juga ngelihat dari sisi netizen itu bilang gini, percuma dong aku kuliah jauh-jauh, percuma aku kelas tinggi-tinggi, tapi pada akhirnya sosok wakil presiden ini lulusan SMP sudah bisa di ACC gitu. Tapi nggak ada yang sia-sia.
3: Loh, itu harusnya menjadi motivasi. Seharusnya kalau saya menjadi motivasi, loh, saya punya ijazah, saya harus bekerja atau mencari lapangan kerja yang sesuai.
2: Benar. Luar biasa. Jadi sudut pandangnya dipindah ke sisi positif gitu ya. Biar lebih
3: iya,
2: bagus.
3: Iya, betul lho. Kalau menurut saya, Lia.
2: Benar. Nah, Paman, mungkin sementara itu untuk update-update pagi hari ini.
3: Oke, ketemu besok ya.
2: Iya, kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Dan besok juga siang kita ketemu lagi.
3: Oke, siap.
2: Iya. Paman, dilanjutkan sarapannya. Semoga makan.
3: Oke, baik.
2: Dan jadi daging. Yuk. Ya.
3: Iya, semoga.
2: Terima kasih.
3: Yuk.
2: Dadah, siang.
3: Bye-bye.
2: Waduh, Sobat Babai Suara ya, baru saja kita udah calling-calling, aku sih lebih tepatnya calling-calling barengan sama Rasi FM Magetan buat update di sana tuh gimana. Katanya di sana kondisinya emang lagi baik-baik ya. Dan dari segi Paman juga energinya selalu positif, selalu bagus pun nyoroti kalau misal dari putusan MK ini ya diambil sisi positifnya. Dulu ada Bu Susi juga lulusan SMP tapi kinerjanya bagus dan memberikan dampak yang besar, ha. Bunus, siapa tahu. Ini juga kemarin ada netizen yang bilang, gak apa-apa sih selama kerjanya bagus gitu. Nah, ini juga relate banget. Pun, kalau misal kamu ternyata udah S1, udah S2, tapi kok malah pemimpin negara, wakil pemimpin negara ini, itu lulusan SMP aja udah bisa. Ini malah dilihat lagi dari sudut pandang yang baik ya sob. Jadi kalau misal dengan peluang yang udah kamu miliki, kesempatan yang kamu miliki pun peluangnya ada gitu ya. Jadi sebisa mungkin diubahlah untuk pikiran-pikiran negatifnya jadi positif. Siapa tahu itu juga bakal kejadian gitu. Habis ini sobat bakal aku starin lagu requestan dari kakak Rental Tuyul. Waduh, aku takut ya. Nama akunnya Rental Tuyul nih, dari live TikTok sobat. Ini bakal selain lagu About You, Something About You gitu. Dan Kak Rental Tuyul, kamu masih standby kan? Ini dia lagu buat kamu sobat. Dan aku masih nunggu komen kamu, kiranya kamu setuju gak sama putusan MK seputaran ijazah wakil presiden. Aku masih nunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prambe Suara di 0812 302 1039.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Maci, barengan sama aku Lia, masih di cuap-cuap pagi dan masih ngomongin soal putusan MK. Habis ini stop ya, karena kita udah masuk di jam 7:30 lebih. Habis ini kita bakal diskusi, aku gak sendirian, ditemenin sama Bapak Herlian Febrianto SH. Beliau merupakan sosok praktisi hukum. Dan barengan sama beliau ya, kita akan ngebaca tuntas putusan MK yang satu ini biar kita gak salah tafsir, gak salah pemahaman lagi. Dan aku masih coba terhubung barengan sama Bapak Herliannya. Ini aku manggilnya Kak Rian gitu ya, sobat. Halo, selamat pagi Kak Rian.
5: Ya, selamat pagi juga Kak Lia dan juga untuk para seluruh pendengar Radio Prames Suara FM dimanapun berada.
4: Waduh, luar biasa nih, kakak pagi ini kelihatannya segar banget ya.
5: Iya, siap selalu ini Kak Lia.
4: Oke, luar biasa. Nah, sobat ya, ini tadi udah aku singgung dikit kalau misal Kak Rian ya, aku panggilnya Kak Rian aja ya.
5: Ya, boleh.
4: Kak Rian ini sobat sosok praktisi hukum. Dan biar lebih afdol kak ya, bisa perkenalan diri ulang sama disapa dulu sobat Prames Suaranya, silakan.
5: Oh iya baik, saya Herlian Febrianto. Saya yang sekarang bekerja di kantor hukum Kak Ria di Law Office AAN Partners, tepatnya di Jalan Pahlawan Selatan.
4: Oke, okay.
5: Ya. Dan di sini saya kan diundang Kak Lia sebagai pembicara, jadi nanti mungkin akan sedikit sharing dengan para pendengar juga tentunya mohon waktunya Kak Lia dan juga para pendengar semuanya.
4: Okay. Waduh, luar biasa nih. Dan hari ini itu kita ngebahas seputaran ijazah wakil presiden. Kan ada putusan MK yang sudah fix ya. Kalau dari Kak, aku panggilnya Kak Rian aja ya, biar lebih. Kak Rian, kalau Kak Rian pertama kali mendengar berita ini tuh gimana reaksinya? Setuju apa tidak gitu? Itu kenapa?
5: Jadi kalau saya sendiri Kak Rian ya, untuk mendengar proses putusan pada permohonan ini juga agak-agaknya sedikit aneh, tapi ya memang karena kita di sini melihatnya sebagai praktisi hukum, kita juga tahu persoalan-persoalan apa yang menjadi pertimbangan MK untuk memutuskan juga.
4: Okay.
5: Jadi pada akhirnya kita ya memang seperti ini adanya, hukum yang berlaku gitu.
4: Kalau dari sisi, dari sudut pandang hukum ya Kak, ini emang kondisinya semacam itu, mungkin ada undang-undang berapa yang menyebutkan pada akhirnya semacam itu ke transparansi data lah. Menurut Kakak gimana? Biar sobat pemirsa juga nggak ambigu gitu, salah tafsir.
5: Iya, jadi memang di pemberitaan yang beredar Kak Lia ya, itu kan memang hanya potong-potong gitu kan dari apa yang sebenarnya menjadi putusan MK. Jadi ini yang akhirnya membuat masyarakat sendiri salah tafsir. Karena apa? Karena tidak disertakan juga pasal atau undang-undang apa yang mengatur tentang ketentuan tersebut. Jadi ini sudah masuk ke pembahasan atau masih luaran aja kan?
4: Boleh langsung masuk di pembahasan saja. Iya benar.
5: Jadi memang putusan ini ramai itu menurut saya karena masyarakat seringkali hanya membaca judul atau satu potongan kalimat dari putusan, bukan membaca keseluruhan konteksnya nih. Apalagi dalam putusan pengadilan tuh ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pertimbangan hukum hakim dan amar putusan. Ketika ada kalimat dalam pertimbangan yang menyebut MK tidak menemukan bukti ya kemarin tertentu terkait dokumen pendidikan Gibran. Nah, kalimat ini kemudian bisa beredar di media sosial dengan kesimpulan yang berbeda-beda seperti itu. Padahal sebagai masyarakat kita harus melihat kalimat itu berada di bagian mana dari putusan. Jadi putusan itu banyak bagiannya kan ya. Nah, kalimat ini tuh bagian mana dari putusan itu. Apa konteksnya dan apa yang akhirnya diputuskan hakim. Jadi seperti itu.
4: Dan sebenarnya kalau misal dari Kak Rian sendiri ngelihat ya, kenapa sih banyak dari sekian banyak putusan pihak pemerintah itu kebanyakan masyarakat juga salah tafsir, berarti karena momentum ketika cuma baca judul, nggak baca detail itu ya?
5: Betul banget Kak Rian.
4: Okay. Nah terus dari sisi publik sendiri tuh harusnya gimana sih Kak? Misal kita harus membaca pemberitaan hukum itu ngelihat komen-komen netizen atau lain-lainnya?
5: Jadi sebenarnya saran saya untuk publik sendiri sebelum melihat pemberitaan dan lain-lain itu harus cross-check dulu sumbernya yang credible. Seperti memang harus ada, kita harus tahu nih putusannya itu seperti apa. Kita tuh harus jangan hanya dari satu media sosial, itu kan satu sudut pandang gitu Kak Lia. Jadi kita nggak tahu nih yang sebenarnya terjadi seperti apa. Kalau kita melihat dari banyak sudut pandang, mungkin kita dapat lebih bijak untuk menyimpulkan hasil putusan ini sendiri. Ya menyambung dari tadi Kak Lia ya, apa bedanya pertimbangan hakim dengan hasil akhir putusan? Yang paling penting, soalnya pertimbangan hakim atau ratio decidendi bahasanya adalah alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam sampai pada kesimpulan. Jadi tahap menuju kesimpulan itu pertimbangan hukum yang di mana menyatakan pertimbangannya karena tidak ditemukan berkas yang merupakan bukti ijazah SMA atau sederajatnya itu. Sedangkan amar putusan, amar ini adalah apa yang benar-benar diputuskan oleh hakim. Jadi kalau kita ingin mengetahui MK memutus apa, pertama-tama kita harus melihat amar putusannya. Sebagaimana dalam perkara ini, yang permohonan ini kan amar putusannya tidak dapat diterima permohonannya seperti itu.
4: Nah itu kalau boleh tahu tidak dapat diterima itu apa maksudnya gitu? Apakah karena memang ijazahnya tidak tersedia? Kalau dari sisi background-nya itu bagaimana Kak?
5: Jadi penjelasan untuk ijazah tidak dapat diterima ini karena yang disebutkan hakim, saya lihat risalahnya tadi, karena para pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Jadi yang berhak untuk mengajukan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, ini sebenarnya adalah kontestan calon wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden pada saat itu. Ya, terutama yang mengajukan biasanya pihak yang tidak terpilih untuk PHPU sendiri. Sedangkan dalam permohonan ini yang mengajukan itu, saya lihat tadi dalam risalah juga banyak unsur elemen-elemen masyarakat yang memang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kontestan kemarin.
4: Waduh, waduh. Tapi kalau misal ternyata yang melakukan pengajuan itu adalah pihak kontestan ya, apakah ini bakal diselesain benar-benar? Maksudnya dari sisi wakil presiden ini apakah perlu di reshuffle, diganti gitu? Kalau dari segi backgroundnya harusnya ya, Kak.
5: Untuk berbicara apakah harus diganti atau tidak, itu nanti akan sangat panjang kali ya, karena kita juga nanti melihat amar putusannya. Akan tetapi jika ini kemarin yang mengajukan adalah para kontestan yang tidak terpilih pada saat pencalonan, ini akan bisa dilanjut. Jadi untuk proses penelaahan, bukti-bukti dan lain sebagainya akan dilanjut. Ini kan ibaratnya masih terganggu dengan ketentuan formil sih, ya, karena tidak memenuhi pertama. Jika ini memenuhi, maka akan terus dilanjut sampai nanti memberikan amar putusan, entah ditolak atau dicabulkan, seperti itu.
4: Benar-benar. Jadi tergantung siapa yang ngajuin gitu ya.
5: Iya, betul Kak Lia. Dan sayangnya juga karena dalam hukum juga kita mengenal asas nebis in idem. Jadi untuk perkara yang sama tidak dapat dimenangkan ketika sudah ada putusannya, seperti itu. Karena putusannya tidak dapat diterima, jadi perkara ini bersifat final, karena putusan MK itu ada sifat final dan mengikatnya.
4: Berarti ini emang udah fix paten, gak bisa diganggu-gugat gitu ya?
5: Iya, untuk permohonan PHPU-nya ini sudah paten, tidak dapat diganggu-gugat.
4: Dan terkait ini ya, Kak, apakah dari sudut pandang kakak sendiri, untuk sosok wakil presiden ini ada pertanyaan dari Pak Budi nih. Apakah emang misal ternyata wakil negara atau bahkan kepala negara dengan ijazah tidak standar atau ternyata belum lulus di beberapa tingkat tertentu, itu masih layak untuk mencalonkan diri? Nah ini, terkait ini apakah menurut dari sudut pandang hukum ya, gimana tuh Kak?
5: Iya, karena kalau memang semisal terbukti untuk ijazah sendiri tidak ada, itu kan berarti secara persyaratan pencalonan pada saat itu kan sudah gagal kan ya, untuk di KPU-nya sendiri kan. Jadi memang kalau terbukti tidak ada ijazah SMA utamanya, jadi bisa dikatakan bahwasanya untuk wakil presiden kali ini memang tidak sah, seperti itu. Dan ada kemungkinan untuk nantinya bisa dicopot, seperti itu.
4: Waduh, benar-benar. Jadi harusnya sejak awal gitu ya kalau mau ngajuin case.
5: Dan kemarin juga sebenarnya gini, ada di pengajuannya itu kan maksimal 3 hari setelah pemilihan ya, setelah pelantikan. Nah ini kemarin kan pengajuannya baru September kalau nggak salah, jadi terlambat 1000 sekian hari. Tapi tidak di apa-apa kan, karena dari MK sendiri memang ini perkara yang sangat urgent dan untuk masalah hari bisa dikecualikan. Cuma memang terganjalnya di formil itu tadi sih, yang pemohonnya sayangnya bukan kontestan kemarin, seperti itu.
4: Sangat disayangkan, padahal ini udah jadi konsumsi publik ya, sampai ramai banget bahkan kemarin.
5: Iya benar-benar kali ya.
4: Nah, kakak-kakak tadi kan sempat menyinggung ternyata yang ngajuin bukan kontestan sendiri ya. Kalau misal ternyata nanti ini udah selesai, udah mulai redup beritanya, gak ada yang bahas, tiba-tiba yang kontestan ini maju dan nyampein permohonannya, apakah masih ditindaklanjuti atau gak bisa? Udah paten?
5: Udah paten dan tidak akan ditindaklanjuti kali ya, karena permohonan PHPU ini sudah ada putusannya terkait ijazah ini ya. Tapi apakah ini nanti menggugurkan langkah-langkah hukum yang lainnya? Belum tentu. Karena apa? Karena nanti bisa juga melalui jalur pidana. Seperti itu. Contoh kurang lebihnya bisa lewat jalur pidana. Itu nanti lengkapnya kita bahas di sini kan.
4: Oke, berarti kalau misal ternyata nanti kedepannya konsisten ngajuin permohonan untuk ngebahas lagi seputaran ijazah wakil presiden ini bisa ya, masih bisa tapi dengan jalur yang lainnya gitu ya?
5: Iya, dengan jalur yang lain, bukan dengan jalur PHPU lagi karena okay. PHPU sudah ditutup atau sudah diputuskan.
4: Oke, luar biasa nih. Nah, Kak, kiranya mungkin itu sih, Kak, ada tambahan apa saja buat Sobat Prameswara? Misal, biar kita nggak termakan isu, kemudian kita kalau ngecek apa-apa juga lebih detail, gitu. Atau dari sudut pandang hukum sendiri, biar kita tidak ngerasa, apa ya, hukum itu kadang dari masyarakat sendiri pun aku juga masih ngerasa kalau itu terlalu banyak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, mungkin itu juga bisa, mungkin itu bisa ditambahkan untuk Sobat Prameswara biar...
5: Jadi saya kira untuk para pendengar yang terhormat, saya kira ada beberapa hal sederhana. Pertama, lihat sumbernya.
4: Okay.
5: Apakah berasal dari putusan resmi atau hanya akun media sosial? Kedua, jangan hanya membaca judul atau potongan video. Nah, itu yang sering terjadi. Kan, ya? Kalau memungkinkan, lihat konteks kalimat secara utuh. Terus ketiga, mungkin bedakan antara fakta hukum, pendapat ahli, pendapat pengacara, dan kesimpulan pembuat konten. Keempat, lihat siapa yang berwenang memutus, karena tidak semua lembaga memiliki kewenangan yang sama. Terus mungkin yang terakhir, jangan langsung membagikan informasi hanya karena sesuai dengan pendapat atau keyakinan kita. Jadi, tidak usah dipungkiri juga, karena masyarakat saat ini banyak, saya akui, Lia yang mungkin kecewa dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia. Jadi ya sedikit banyaknya mereka agak tidak percaya.
4: Mulai termakan isu gitu ya. Kakak-kakak ini mungkin tambahan. Biasanya dulu itu ada momentum Pak ini yang Kementerian Pendidikan yang mengalami proses hukum. Iya.
5: Pak Nadine.
4: Benar. Nah, ini mungkin di luar konteks ya. Sebagai penutup deh. Kak, ini tuh ada momentum ketika hakim itu disoroti kamera kayak melakukan kode untuk setelah itu ruangan mati. Ya, menurut kayak Kakak dalam kondisi semacam itu ya, apakah hukum itu juga bisa di otak-atik? Ini ya, itu konteks.
5: Ya, terlepas apapun itulah. Ya, sebenarnya gestur-gestur seperti itu kan tidak boleh, karena menurut saya gestur-gestur seperti itu melanggar kode etik dari hakim sendiri. Jadi sebenarnya tidak boleh tuh ada kode-kode atau apapun itu bahasa, ibaratnya kita bahasa percakapan yang nanti bertujuan untuk maksud dan tujuan yang tidak baik. Seperti itu. Apalagi seorang hakim yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Kode etiknya kan sangat ketat gitu kan.
4: Waduh, luar biasa nih. Jadi itu pandangan lainnya Kak ya. Nah Sobat Prameswara, ternyata untuk kasus putusan MK dari ijazah wakil presiden ini tidak bisa melalui PHU ya Kak namanya tadi. PHPU benar-benar. Nah itu tidak bisa melalui itu lagi, tapi kiranya misal ke depan ada konsesan yang mau ngajuin bisa melalui tindakan lainnya, entah salah satunya dari pidana gitu. Nah Kak Rian, mungkin itu untuk diskusi kita pagi hari ini. Kak Rian jangan bosan-bosan ya, kiranya nanti kita calling-calling lagi, atau kalau kakak mau main ke kantor, kakak kalau main ke kantor juga boleh.
5: Dulu pernah kali ya saya main di kantor, waktu itu ada biaya beda buku lah sedikit.
4: Oke, luar biasa. Kakak ini juga itu penulis buku atau gimana?
5: Dulu saya sempat tergabung dalam komunitas Islam Story. Okay. Ya. Jadi teman saya waktu itu menulis buku dan kita sama-sama membahasnya di konten.
4: Waduh, luar biasa. Nah, kakak nanti kalau mau main-main boleh banget ya. Nanti siapa tahu kita juga bisa collab-collab lagi di kedepannya. Kakak, selamat beraktivitas kembali. Sudah selalu. Terima kasih.
5: Siap.
4: Mari kakak.
5: Sama-sama
4: kalian. Waduh Sobat Prameswara, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Kak Rian. Wah Kak Rian ini luar biasa ya, Kak Herlian Febrianto. Beliau merupakan sosok praktisi hukum dan udah di-spill kalau misal ngomongin soal kasus putusan MK itu sudah fix paten Sobat, gak bisa diotak-atik. Tapi kalau misal kedepannya ada dari konsesten yang calon wakil presiden ataupun presiden tahun lalu yang gagal itu mengajukan permohonan, bisa tapi melalui tindakan lainnya, salah satunya ada pidana. Tapi Sobat, terkait ini tentu saja MK itu mengambil keputusan ya dengan dasar. Jadi ya itu emang kayak gitu kondisinya, mau gak mau gitu ya. Dan masih barengan sama kuliah Sobat, nanti di jam 8 kita bakal ada diskusi. Aku gak sendirian, aku ditemani sama Bapak Labi Prenedi. Beliau sosok advokat, managing partner dari Avicenna Law Firm. Dan terkait ini, kalau misal kamu punya pertanyaan Sobat, aku tunggu ya. Kamu boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih aku tunggu buat kamu yang kiranya mau komen-komen. Ini tadi ada Kak Ripa, ada Kak Sylvia Mega baru join di live TikTok kalau mau ikutan nimbrung. Nah, ada Kak Wahyu juga. Seputaran topik kita hari ini, boleh banget langsung drop aja komen-komen kamu, aku bacain. Dan buat kamu yang join dari SP Studio, kalau mau komen-komen langsung di sana juga boleh banget. SP Studio itu visual radionya Prames, salah satunya di sana. Buat kamu yang mau join, langsung download sekarang juga di Play Store kamu. Sobat, kamu jangan kemana-mana ya, karena aku bakal balik setelah yang satu ini sambil nunggu kamu komen-komen ataupun kamu mau request lagu atau tanya-tanya ke Pak Labib nanti di jam 8.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara 103,9 FM. Brahma Suara.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
10: Yeay, aku juara!
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap.

0: Ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 103,9 FM Rama Suara.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103 Koba Sembilan FM, Music It's an Information. Sobat Berapa Suara, masih barengan sama kuliah dan masih kita ngomongin kondisi ya. Ini dari putusan ijazah Bapak Wakil Presiden Pak Gibran. Tadi itu ada komen masuk, ini dari Mbak Haryanti nih sob. Ngomongin soal yang satu ini tuh, kadang putusan hakim ketika udah dibacakan, ya udah. Siapapun yang punya perbedaan pendapat, siapapun yang masih membahas seputaran ijazah itu udah gak valid lagi nih sob. Udah gak bisa lah diotak-atik lagi. Ya emang benar real. Tadi kita udah diskusi barengan sama Pak Rian. Kak Rian ya, aku tadi panggilnya sob. Kak Rian, kalau misal beliau itu nyampein kondisinya, ya gak bisa, gak bisa diganggu-gugat lagi. Lagi-lagi sobat ngomongin yang satu ini, ya mau gak mau semacam itu, gitu ya. Sobat, ini ada komen masuk lagi dari Pak Eko di deket. Kalau saya sih bagian yang 50-50 li ya, bukan cuma masyarakat terkecoh, tapi media online itu loh banyak yang salahnya karena sering bikin headline provokatif. Wah, benar-benar. Biasanya headline provokatif ini ya sob, itu dipakai untuk naikin views. Nah, kamu ada yang relate gak? Karena aku juga ada momentum ketika hal yang lagi rame dibahas itu ya, apalagi yang putusan MK ini kan bikin hype kemarin. Bahkan Pak dari Wakil Presiden sendiri ya, Pak Gibran, itu juga di sampai di interview secara langsung gitu, ngomongin soal yang satu ini. Lagi-lagi ya tidak habis pikir, tapi dengan kondisinya mau gak mau putusan MK sudah ditentukan gitu ya. Pak Eko, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini. Dan Mbak Arianti ya, makasih banyak juga ikutan nimbrung di pagi hari ini. Sukses selalu teman-teman. Kalian pagi ini lagi pada ngapain nih? Aku mau tahu dong, kalian lagi pada ngapain pagi hari ini? Udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk pada sarapan ya. Dan masih barengan sama aku nemenin kamu hingga jam 9 nanti. Kita hari ini ngebahas seputaran ijazah wakil presiden. Putusan MK kan udah valid ya, udah fix. Kemudian artinya apa? Nanti di jam, nah ini kita masih coba hubungi sama Pak Labibnya. Informasinya masih di 15-20 menit mendatang sob. Kita bakal bahas lalu artinya apa barengan sama sudut pandang yang berbeda. Tadi udah ada dari Pak Rian, habis ini bakal ada dari Pak Labib. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat Pak Labib, boleh banget langsung jawab aja di WhatsApp Radio Prambe Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Sobat, buat kamu yang baru join juga ya, ini ada Kak Tengkora, kemudian ada Kak Analusi, ada Mama gitu. Ada Kak Adib Muhammad juga baru join ya. Buat kamu yang baru join, yuk ikutan nimbrung juga ngebahas seputaran putusan MK dari ijazah wakil presiden yang per Selasa kemarin ini udah diupdate. Kamu setuju atau enggak gitu ya. Aku masih tunggu komen-komen kamu, masih aku bacain juga. Dan kamu jangan kemana-mana sob, habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Burhan. Ini dari Meghan Trainor, All About That Bass. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
14: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 8:30 pagi sob. Buat kamu yang mau kemana aja ya, better kamu cek CCTV barengan sama aku langsung ke SP Stadio. Jangan lupa, radio sekarang itu udah ada visual radionya. Kamu bisa langsung download SP Stadio di Play Store kamu sekarang juga. Dan simak CCTV barengan sama aku sobat. Sobat, titik pertama yang mau aku cek ini ada di Simpang 3 Sukodadi. Waduh, kelihatannya ramai lancar sob, didominasi kendaraan roda 2, roda 3 ya. Loh, roda 3 apa tuh, lihat ada becak sesekali di sini. Kemudian ada roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, enggak usah gerusak-gerusuk sob. Dan seperti biasa, kalau di pertigaan kamu better toleh-toleh dulu kalau mau belok-belok ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian sobat, titik kedua ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Waduh, kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya, dan kendaraan besar. Jangan khawatir, di sana itu udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat melintas di perlintasan kereta api sob. Jadi kamu berhati-hati tetap ya. Tapi enggak usah buru-buru sobat, karena di sana medannya ada sedikit kerikil. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sob ya, itu jalanannya juga cenderung ramai karena ini jalan pantura. Better kamu jalannya hati-hati, enggak usah buru-buru gitu ya. Sobat, mungkin itu untuk sementara update menuju jam 8:30 dimanapun kamu berada. Semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Dan tentu saja seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai.
13: CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Promise Suara, masih barengan sama aku Lia Sob, dan masih ya barengan sama aku, kita tadi ngomongin seputaran putusan MK barengan sama ijazah Bapak Wakil Presiden, Wakil Kepala Negara ya Sob. Sebelum kita kembali lagi ke topik utama Sobat, ini aku bawa update dari Lamongan. Dan terkait Lamongan sendiri tuh, cuaca per hari ini masih ada dominan panasnya. Angin yang dibawa juga cenderung angin yang semi panas Sobat. Buat kamu yang mau berangkat kemana aja atau berkegiatan di luar ruangan, better kamu berhati-hati tentu saja. Jangan lupa maskernya dipakai, jangan lupa sarung tangannya ya, jaket kalau perlu. Kemudian juga jangan lupa kaos kakinya. Buat kamu yang kiranya selalu jaga tubuh kamu biar gak tersengat cahaya matahari, better kamu antisipasi gitu ya Sobat. Dan Sobat, ini selain itu pula aku mau remind kamu buat selalu pakai sunscreen kamu kalau mau keluar, karena emang cuacanya lagi terik-teriknya gitu ya, biar kamu tetap terjaga. Dan Sobat, terkait ini tadi udah di-spill kalau kemarin di Kedung Pring itu mengalami hujan ya, itu udah kabar baik. Semoga hari ini di Lamongan Kota juga mengalami hujan ya. Kamu ada yang di Lamongan Kota? Ayo absen dulu. Kamu udah pada nunggu hujan gak gitu? Kamu boleh banget absen, aku tunggu ya. Dan terkait ini, selain di Lamongan, aku mau moving dulu. Ini update di Kudus nih Sobat. Kemarin ada gedung serbaguna di Panti Asuhan Darul Hadlona Muslimat NU Kudus itu terbakar. Dan ini terjadi di lantai 2, mengakibatkan ada kurang lebih 3 santri terjebak di sana. Pada akhirnya dibantu, ditolong dengan tangga yang ada. Dan ini dokumentasi yang ada di media sosial juga sangat luar biasa sih Sob. Dari segi dukungan pun di sana ada tim pemadam kebakaran. Dan lagi-lagi ngomongin soal puncak musim kemarau, kita itu lagi dihadapkan dengan kondisi banyaknya bencana karhutla atau kebakaran gitu ya. Buat kamu yang kiranya di rumahnya banyak benda-benda yang mudah terbakar, lebih antisipasi, hati-hati dan dijaga. Kalau misal kamu yang sukanya naruh colokan cas kamu full 24/7, coba deh dicabut ya. Biasanya hal-hal yang mengakibatkan kebakaran itu bermula dari hal-hal sederhana yang kita sepelein, salah satunya dengan colokan non-stop. Nah itu, gitu ya Sob. Tentu saja semoga harapannya kita semua bisa survive di puncak musim kemarau ini. Dan jangan lupa asupan mineralnya dijaga, makanya dijaga biar kamu juga tetap fit, selalu sehat dan aman kondisi kamu gitu ya. Sobat, masih barengan sama aku Lia, masih ngomongin seputaran putusan MK barengan sama ijazah dari wakil wakil kepala negara yang kemarin ini jadi ontran-ontran di media sosial ya. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, atau kalau misal aku tanya kamu setuju sama enggak sih dengan hasil putusan MK, kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prambes Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039. Sobat jangan lupa ya, sekarang radio itu udah ada visualnya. Kalau kamu mau join, langsung download sekarang juga Xpace Radio di Play Store kamu. Dan buat kamu yang join dari live TikTok, mau request lagu, boleh sampein. Atau kamu mau punya komen-komen seputaran topik juga boleh banget, aku tunggu. Sambil nunggu kamu kirim komen ataupun kamu download aplikasi Xpace Radio Sob, habis ini bakal aku setelin requestan lagu dari Judika ini, Cinta Karena Cinta, requestan dari Mas Adi. Wah luar biasa. Jadi dia selalu mendengarkan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.
3: Ya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah dan masih kita ngomongin seputaran putusan MK. Ngomongin soal ijazah, waduh ijazah enggak tuh. Ijazah dari Bapak Wakil Presiden ya. Dan ngomong-ngomong soal ini tuh kemarin banyak banget netizen yang salah kaprah, salah tafsir. Biar kamu nggak salah jalan, sobat, ini habis ini aku lurusin ya. Karena aku bakal ditemenin sama Bapak Labib Prenedi. Beliau merupakan sosok advokat dan managing partner dari Avicenna Law Firm. Langsung saja, ini aku coba terhubung barengan sama beliau terlebih dahulu nih, sobat. Oke, masih coba terhubung barengan sama Bapak Labib. Halo, selamat pagi Bapak.
7: Selamat pagi. Maaf Mbak ya, agak telat.
0: Tidak mengapa Bapak. Bapak apa kabar ya pagi hari ini?
7: Alhamdulillah, hari ini sehat. Gimana Mbaknya, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat Bapak. Nah Bapak, ini kiranya biar Sobat Prameswara tadi udah sempat lihat spill dikit dari sisi backgroundnya Bapak. Tapi biar lebih afdol ya, Bapak bisa disapa lagi Sobat Prameswaranya. Langsung aja silakan. Nah Bapak, ini sepertinya koneksinya agak terkendala ya Sobat. Bapak, suaranya lihat di sana jelas nggak?
7: Jelas.
0: Oke, okay. Bapak bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya sama perkenalan diri, silakan.
7: Halo suara yang setia mendengarkan Prameswara dari pagi hingga sore hari ya, atau hingga semalam hari juga.
0: Iya benar-benar, sampai malam ini nanti Bapak, ada sampai jam 8
7: gitu. Oh, sampai.
0: Bapak bisa diperkenalkan dirinya ulang, backgroundnya Bapak udah lama dihukum berapa tahun, nah kayak gitu.
7: Oke, mungkin saya Labib dari Managing Partner Avicenna Law Firm, advokat juga, S1-nya di Madura, kemudian magister hukumnya di Brawijaya Malang. Sudah menggeluti dunia hukum sejak mahasiswa ya, tapi Untuk resmi menjadi advokatnya sejak tahun 2022.
0: Luar biasa nih, berarti udah termasuk lama Bapak ya membidangi di bidang ini. Nah, Bapak ngomongin soal putusan MK yang kemarin udah disahkan ya Pak ya. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai sosok yang udah berkecimpung di hukum, gimana tuh reaksi awalnya Bapak? Atau yaudah ya, gitu.
7: Reaksi awalnya yang jelas permohonan ini kan salah satu permohonan yang tidak biasa dilakukan ya, karena sengketa PHPU biasanya kan setelah pemilu baru sudah dilakukan. Nah, ini setelah pemilu baru dilakukan. Kemudian tentu sudah bisa diperkirakan bahwa MK tidak akan memutus untuk memberhentikan diskualifikasi wakil presiden, kan? Karena memang jauh sekali kewenangan itu, dan memang bukan kewenangannya MK untuk melakukan itu, gitu. Cuman yang menjadi catatan saya, MK ini kan tidak melakukan putusan terkait dengan pokok perkara, tapi memberikan pertimbangan hukum, fakta-fakta hukum yang ditemukan. Nah, salah satunya yang paling menarik itu kan terkait dengan tidak ditemukannya atau tidak adanya ijazah yang bisa dijadikan disetarakan dengan pendidikan SMA gitu.
0: Oke. Nah, terkait ini tuh tadi sempat di spill juga barengan sama Kak Rian, Bapak, kalau misal ternyata untuk pemohon sendiri itu udah background-nya tidak sesuai gitu ya. Tidak bisa untuk melakukan permohonan, benar ya Bapak?
7: Itu terkait dengan apa legal standing ya, yang tidak memenuhi ya, untuk tenggat waktu kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mereka berwenang memutus. Tapi terkait dengan legal standing atau seseorang itu bisa melakukan gugatan terkait itu yang dikabulkan sama Mahkamah, sehingga para pemohon itu tidak berwenang untuk melakukan pengujian ini begitu. Sehingga itulah yang salah satu cacat formilnya, sehingga putusan itu dianggap diputuskan dengan tidak dapat diterima, bukan ditolak begitu.
0: Kalau tidak dapat diterima ini berarti emang ya dari sananya udah nggak bisa gitu ya?
7: Kalau tidak dapat diterima itu maknanya ada cacat formil, jadi belum sampai pemeriksaan ke dalam pokok perkara. Kenapa putusannya itu tidak melakukan penilaian terhadap diskualifikasinya Gibran, kemudian membatalkan keputusan KPU yang terkait dengan Gibran misalnya. Itu tidak diputus sama Mahkamah dan tidak diperiksa sama Mahkamah Konstitusi begitu loh. Sehingga putusannya itu tidak dapat diterima. Sedangkan kalau putusan itu ditolak, maka Mahkamah Konstitusi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara itu terkait diskualifikasi Gibran dan lain-lainnya itu, Mbak.
0: Waduh, luar biasa nih. Bapak-bapak, tapi kalau menyoroti dari background-nya Pak Gibran sendiri itu ya, apakah dari sisi undang-undang ataupun ketentuan negara beliau ini yang katanya tidak memiliki ijazah SMA, apakah benar Bapak ya dari sisi background-nya beliau, kalau Bapak menyoroti?
7: Saya kan hanya mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa tidak menemukan ijazah yang dimiliki Gibran terkait dengan SMA yang bisa dijadikan terkait dengan kesetaraannya. Tapi Mahkamah itu menilai dokumen yang dijadikan Gibran untuk mendapat keterangan dari Mahkamah itu adalah menunjukkan kehadiran saja gitu loh. Bukan terkait dengan dia lulus, tapi dia itu hadir. Nah, pertanyaannya kan orang kalau hadir di sekolah itu kan belum tentu lulus, Mbak.
0: Oke.
7: Nah, tapi kalau sudah lulus itu kan pasti hadir begitu.
0: Waduh, luar biasa nih. Dan terkait ini Bapak ya, tadi itu sempat ada pertanyaan dari salah satu pendengar ngomongin soal katanya kalau dari sisi yang ngajuin permohonannya itu tidak apa tadi istilahnya Bapak, tidak valid atau harusnya tidak bisa ya, makanya tidak diterima. Misal kedepannya yang menyampaikan ajuan itu adalah konsistan yang belum berhasil di pemilihan presiden wakil presiden kemarin, apakah masih bisa ditindaklanjuti Bapak untuk kasus yang satu ini?
7: Kalau melihat kasus ini untuk melakukan diskualifikasi itu tidak bisa di Mahkamah Konstitusi begitu. Tapi meskipun yang melakukannya adalah para pemohon itu adalah partai politik peserta pemilu, calon-calon yang kemarin, karena statusnya Gibran itu hari ini bukan menjadi calon, tapi menjadi wakil presiden. Sehingga fakta hukum yang ditemukan di dalam Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak adanya ijazah yang bisa dijadikan setara terkait dengan pendidikan, tapi disetarakan soal pengetahuan, ya kan? Saya juga bisa menarasikan bahwa saya bisa nggak ya di dinarasikan pengetahuan saya sama dengan S3 sehingga saya tidak perlu kuliah S3 begitu. Nah, makanya itu yang menjadi temuan sehingga Mahkamah juga menyampaikan bahwa yang berwenang untuk menilai itu adalah lembaga negara lain sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Siapa lembaga negara itu, ya kan? Lembaga negara itu tentu DPR, ya, karena DPR yang bisa melakukan usulan terkait dengan pemakzulan presiden. Kemudian nanti hasil usulan dari DPR itu akan diperiksa juga sama MK. Nah, apakah memenuhi syarat atau tidak? Kemudian nanti putusan MK itu akan diperiksa juga oleh Mahkamah Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menentukan Gibran ini didiskualifikasi, dimajukan atau tidak.
0: Benar-benar. Jadi untuk MK sendiri itu tidak berhak untuk melanjutkan gitu, Bapak ya?
7: Iya. Bapak, MK ini kan kalau saya memaknainya kan ini adalah politik ala hakim konstitusi begitu. Ya, ya, dia tidak, dia memberikan kebahagiaan kepada dua pihak, ya kan, mencari aman aja dia.
0: Waduh, waduh. Bapak, ini ada komen dari Bu Haryanti nih. Sebenarnya begini, ketika putusan hakim telah dibacakan, maka semua perbedaan pendapat harus dikesampingkan, apalagi ngebahas seputaran ada tidaknya ijazah. Apakah itu benar, Bapak, statementnya?
7: Menurut saya sih, adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk mengakhiri perdebatan ya, tapi menilai bahwa perdebatan itu mana yang sesuai dengan fakta yang ada. Nah, sementara ini fakta yang ada yang dinilai oleh Mahkamah, yang ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Gibran itu tidak ditemukan bukti-bukti dalam persidangan itu terkait dengan dia memiliki ijazah. Tapi yang ditemukan adalah Gibran itu melampirkan yang bisa mendapatkan keterangan itu terkait dengan kehadirannya selama sekolah begitu. Nah, sehingga ini menjadi titik temu bahwa memang wakil presiden kita itu tidak ditemukan bahwa di dalam persidangan itu memiliki ijazah SMA yang bisa disetarakan dengan SMA itu.
0: Waduh, luar biasa nih. Sobat ya, jadi itu lagi-lagi kalau ngomongin soal ini dicek lagi pemohonnya, kemudian tujuannya kemana, biar tepat sasaran juga. Kalau tujuannya untuk ngecek apakah ini perlu didiskualifikasi apa enggak, apakah yaudah udah jadi wakil presiden juga. Bapak, ini mungkin sedikit banyak kesimpulan biar Sobat Prameswara suara ini enggak termakan isu-isu yang beredar, kemudian ada berita apa di pemerintah dikit, kemudian kita udah ngasih statement aja. Mungkin ada mini tips buat Bapak, kalau misal ada update-update seputaran hukum, gimana tuh yang harus dihadapi oleh warga?
7: Yang jelas sih ya, closing statement saya terkait dengan putusan MK ini menunjukkan bahwa fakta hukumnya, fakta persidangannya, Gibran itu tidak bisa membuktikan kalau dia memiliki ijazah. Nah, kemudian yang kedua, ada juga kesalahan administratif dari KPU RI yang tidak melakukan verifikasi faktual. Dia hanya melakukan verifikasi administratif. Meskipun verifikasi faktual itu tidak serta-merta diwajibkan ya, tapi itu bisa dilakukan. Semisal kita di daerah, untuk melakukan verifikasi faktual calon kepala daerah, kita itu datang ke sekolah-sekolahnya. Nah, harusnya KPU datang ke Singapura, Gibran ini lulus atau tidak, begitu. Nah, kemudian mungkin dengan putusan MK ini juga menjadi salah satu instrumen hukum yang bisa dijadikan titik awal bahwa pihak-pihak yang mau melakukan diskualifikasi atau impeachment terhadap wakil presiden itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, ya silakan untuk mendesak DPR melakukan pemeriksaan terkait dengan penuh atau tidaknya Gibran ini sebagai wakil presiden.
0: Waduh, luar biasa nih, sangat jelas ya. Jadi kalau misal ada isu-isu apa, dicek lagi dulu detailnya, jangan termakan isu gitu ya, Bapak ya.
7: Ya, yang paling penting sih kalau memaknai isu yang berkembang, baca dulu putusannya yang kurang lebih 380 halaman, begitu kan. Nah, itu dibaca dulu permohonannya apa, jawabannya apa, kemudian pertimbangan hakimnya apa. Itu bisa di-download kok di web Mahkamah Konstitusi begitu. Bisa di-download, bisa dibaca sehingga tidak menimbulkan fitnah, kita bisa memahami sendiri begitu.
0: Waduh, luar biasa nih. Langsung dicek aja di websitenya Mahkamah Konstitusi. Kalau ada putusan-putusan apa itu ada di situ, biar kamu juga nggak termakan isu hoax nih, Sobat. Sobat Information ya, for information, Pak Labib ini lagi sibuk banget nih hari ini dan udah menyempatkan pagi hari ini bareng sama kita. Bapak, mungkin itu ya untuk diskusi pagi hari ini.
7: Baik.
0: Terima kasih.
7: Ya, terima banyak. Kasih Mbak ya. Mohon maaf tadi telat sekali.
0: Apa-apa. Bapak, nanti kalau misal ke depannya mau main-main ke kantor sampaiin aja gitu ya.
7: Oh, boleh. Berapa suara ini kantornya di mana, Mbak?
0: Ada di sekitaran terminal sebelah kiri kantor pajak gitu, Bapak.
7: Oke.
0: Mungkin kita bisa diskusi lebih detail dan banyak di next kesempatan. Bapak selamat beraktivitas kembali boleh. Ya. Sukses selalu, Mbak.
7: Terima kasih Mbak kesempatannya. Sehat juga, Mbak.
0: Sehat juga. Terima kasih. Waduh sobat berapa suara, baru saja kita udah calling-calling ya barengan sama Bapak Labi. Beliau sosok advokat luar biasa. Tadi disampaikan, coba deh kamu kalau misal mudah termakan isu yang beredar di sekitaran, kamu langsung ke websitenya dari Mahkamah Konstitusi MK langsung aja. Di sana udah ada, bisa di-download setiap putusan yang ada dan diberikan. Kurang lebih 380 halaman gak tuh. Baca dulu biar kamu juga gak termakan isu hoax sobat. Dan aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 ke depan. Jangan lupa kalau misal kamu punya sudut pandang, pendapat lainnya seputaran topik kita hari ini, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa kita udah punya visual radio sobat, kamu bisa langsung download Express Radio di Play Store kamu sekarang juga. Sobat kamu yang baru join di live TikTok ya, kalau mau request-request lagu juga boleh banget, yuk langsung drop aja. Aku bakal balik sob setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Love.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku Lia Sob. Dan gak terasa ya, udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi ini. Sobat, tadi udah sedikit banyak kita diskusi barengan sama Bapak Rian, kemudian ada Pak Labib ya, baru saja ngomongin seputaran kondisi. Kenapa sih putusan MK ini merujuk pada kondisi ya udah gak bisa dilanjutin lagi. Karena memang udah ada, ini ada undang-undangnya juga di pasal 24C ayat 1 sob, tentang Mahkamah Konstitusi itu bagian-bagian wewenangnya itu di apa saja. Dan kalau misal kamu masih ragu-ragu seputaran putusan yang dilakuin sama MK kali ini, kamu bisa langsung ke websitenya MK ya, Mahkamah Konstitusi. Kamu bisa langsung cek di sana karena udah ada surat putusan yang katanya, info dari Pak Labib tadi, 280 sekian halaman gitu. Sobat, ngomongin soal ini tentu saja tadi ada juga komen-komen masuk yang pro maupun kontra. Dan apapun pandangan kita terhadap isu yang satu ini tuh penting banget untuk ngebedain antara mana yang fakta, isi putusannya gimana, tafsiran yang beredar di masyarakat juga gimana. Jadi jangan sampai kamu termakan oleh isu ya. Apalagi kalau misal kamu belum paham yang namanya hukum itu gimana, sebagaimana mestinya berjalan gitu. Sobat, mungkin itu barengan sama aku Lia. Aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana ya, karena setelah aku nanti di jam 10 kamu bakal ditemenin sama Kak Shirley ya, kemudian di jam 4 sore juga ditemenin sama Kak Rahil. Jadi Pramaya Suara udah nyiapin banyak program dan playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Kamis ini menjelang besok hari Jumat gitu. Sedikit banyaknya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan nimbrung pagi hari ini. Yang belum, aku masih nunggu kamu ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9 pagi. Mungkin itu barengan sama aku Lia untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Sobat, bakal aku setelin lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Brahma Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prames Suara.
15: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay!
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi PromiseNet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi PromiseNet edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shetly.
3: Baik sobat, Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Shetly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
5: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya kemarin sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RX King itu ada 3 kendaraan yang kami paketkan, 1 RX King, 2-nya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya 3 ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
4: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
5: Scrap rusak berat roda 4 itu kan memang kondisinya rusak.

0: pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syeva melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B, Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga P8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu LFD 9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk Enkel yang dikemudikan M. Ali, 37 tahun, warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muh Muslih, 42 tahun, juga warga Jember, berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk Enkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk Enkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
3: Benar sekali, telah terjadi laka di tol, di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan di TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di lajur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
2: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mocoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mocoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
5: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing. Tidak itu aja, terus sama mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah, jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi, di ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang agak bau, terus sambal kacangnya

0: itu akan udah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang tengah dua habis sholat zuhur anak-anak itu.
1: Makanan tersebut dipasok oleh SPPK Jabon Mojo Anyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, terpotong dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, halo Sobat Prameswara, selamat pagi ya Sob ya. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di pagi hari ini ya, Shirley bakal nemenin kamu sampai nanti siang, di mana jam-jam ngantuk, jam-jam rawan ngantuk kamu gak jadi ngantuk kalau lagi dengerin Shirley ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara yang baru aja gabung ya, selamat datang dan tentunya semoga hari-harimu selalu menyenangkan. Dan tentunya pasti menyenangkan karena hari ini adalah kita berbicara terkait apa ya ini? Terkait Sambo. Nah, siapa sih yang gak kenal Sambo ya? Apalagi kapan lalu tuh sempat viral. Bukan sempat viral lagi, tapi udah viral. Terkait kasusnya, terkait kasus pembunuhan ya sama Brigadir J. Wah, tapi ini kita nanti mengulas itu juga, cuma tak spill sedikit. Tapi kita ngebahas terkait ini nih, terkait tensi. Nah, saking nyamannya ya Sambo ini di Lapas Cibinong dan menggegerkannya. Dia itu sampai tensinya itu naik 180. Waduh, seharusnya zona nyaman itu bikin orang nyaman, bukan kok malah bikin ketar-ketir ya. Waduh, ada apakah dengan Sambo? Nah, pokoknya siapin terus aja ya di Prameswara. Nanti kita bakal mengulas terkait tensi Sambo sampai 180 itu kenapa? Kok bisa? Apakah kurang kasih sayang? Atau kurang nih fasilitasnya yang ada di lapas? Nah, penasaran? Udah, kamu stay tune terus aja ya di Prameswara dan Express Radio di HP kamu. Atau kamu juga bisa lewat websitenya prameswarafm.com ya. Dan kamu juga bisa nih join lewat TikToknya Prameswara. Ini lagi live, kamu boleh kirim salam buat siapapun. Buat orang-orang tersayang pun boleh, apalagi kirim salam buat Sambo sendiri. Itu boleh banget ya. Atau kirim salam buat Kalapas Cibinong, boleh banget. Atau kirim salam buat mantan juga boleh banget ya. Udah, kamu langsung komen aja ya di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan tentunya kita nanti akan ngebahas terkait yang ini ya, terkait zona nyaman ala Sambo ya, yang tentunya saking nyamannya di lapas sampai tensinya 180. Oke, selain ini saya bakal kembali lagi dan jangan kemana-mana, tetap saya tentu saja di Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits and information. Prames Suara.
4: Holy love and devotion.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, Saudara Prames Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya masih ngomongin terkait zona nyaman ala Sambo ya, yang seharusnya dia itu nyaman banget di Lapas Cibinong kelas 2A. Kok malah ketar-ketir nih, saking ketar-ketirnya sampai tensinya itu naik 180. Waduh, bayangin ya pusingnya seperti apa. Tensi aja itu kalau kurang tensinya kita aja 80 aja udah pusing, udah mumet. Ini malah tensinya naik ini. Aduh, kenapa ya Bapak? Bukannya di sana fasilitasnya udah seperti apartemen ya? Kok malah panik sih? Kan aneh banget. Kenapa? Gitu loh ya. Dan ini juga udah rame banget ya di WhatsApp-nya Prames Suara. Udah ada yang komen nih. Kali ini dari Mas Dimas nih ya. Wah, tensi 180 itu udah sinyal darurat banget sih buat tubuh. Nah, betul banget ya Mas Dimas ya. Ini perlu dicek ya. Dan tentunya sih aku dengar-dengar itu ya, Pak Sambo juga udah ngecek tensinya gitu loh, udah. Entahlah, sekarang update-nya gimana nanti tak cari tahu ya buat kamu sobat ya. Udah kita bayangin aja tensi 180 tuh seperti apa ya. Aduh, rasa badan kita tuh kayak gimana tensi 180 ya. Aduh, ngebayanginnya aja tuh kayak mending gak usah deh ya, itu bukan urusan kita ya, urusan Sambo ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Clara nih. Serius nih, katanya di dalam bakal santai-santai aja. Nah, betul banget Mbak Clara ya. Sebenarnya sih udah santai-santai, saking santainya itu kepergok ya, kepergok sama Ombudsman RI ya, yang di Lapas Cibinong kelas 2A. Saking santainya terus dar-dar-dar, saiki tensinya munggah. Nah, kayaknya perlu minum jamu iki ya, mau minum apa gitu, minum air ya. Dan gak mungkin sih kalau minum air dengan seperti masyarakat biasa kayak kita-kita, kayaknya gak mau deh. Kayaknya harus minuman yang ini ya, yang elegan, kayak jus mangga, jus strawberry. Nah, beda banget sama kita nih yang minumnya air putih doang ya. Beli jus mangga, kayak semacam minuman enak-enak aja kalau kita punya duit lebih, ya nggak sih? Nah, kalau di sana nggak usah. Kamu minta apa dikasih? Fasilitasnya aja melebihi apartemen tuh. Tipe berapa? 32. Oh, bayangin itu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Fajar nih. Namanya juga tekanan psikologis di penjara. Siapa yang nggak stres? Waduh. Kenapa kok tahu, Fajar? Apakah kamu pernah? Maaf, maaf. Ya, tekanan apa sih di dalam sel itu, di dalam penjara? Kalau memang kamu baik di situ juga malah bukan lebih ketekanan, malah meringankan kamu, malah kamu mendapatkan eksepsi ya, mendapat pengurangan hukuman kalau perilaku kamu baik selama di lapas. Kalau ini tekanan psikologisnya mungkin dari teman-teman kamu yang ada di lapas gitu ya, mungkin ya yang dimaksudkan sama Mas Wajar ini ya. Tapi kalau tekanannya sama buat narapidana di kelas 2A Cibinong ini ya, kayaknya enggak stres sih ya, enggak buat stres. Stresnya ya karena kemarin itu digeruduk sama ombudsman itu, ketahuan kalau di dalamnya itu seperti apartemen. Nah, gitu ya maksudnya Mas Fajar ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa Rahman nih. Faktor umur dan beban kasus besar pasti ngaruh banget ke fisik. Nah, masalahnya kasusnya itu tahun kemarin ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi kok stresnya sekarang? Aneh banget ya. Malah kemarin pas di sidang, di persidangan yang sama almarhum Joshua itu kan biasa-biasa aja tuh. Malah istrinya tuh yang sakit ya. Sakit apa pura-pura sakit tuh? Aneh banget sih. Masa? Ya. Ya gimana lagi ya, namanya juga di Indonesia ya, lika-likunya pasti ada aja ya. Apa sih yang gak ada, semua ada di sini ya, di Indonesia tentunya ya. Hal-hal baik, buruk ada semua ya, tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana. Nah gitu ya. Udah buat kamu sobat teman suara, kalau ingin request lagu boleh banget ya, nanti ya nanti gitu loh, nanti tak putarin. Kamu kirim judul lagu sama ini ya, penyanyinya siapa ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin salam-salam, titip salam buat mantan kamu, buat mama mertua atau buat siapapun ya, boleh banget, atau buat Pak Sambo juga boleh banget ya. Udah langsung komen-komen aja di WhatsAppnya Parma Suara di 0812 3021039. Dan buat kamu harus stay tune terus aja di Xpace Radio biar kamu gak ketinggalan informasi dan senyum manis aku tentunya ya. Dan buat kamu juga kalau memori kamu penuh, udah langsung buka websitenya pramasuarafm.com aja, atau lewat TikTok nih, kita lagi live ya. Dan setelah ini saya bakal puterin lagu dari requestan dari ini ya, dari Pak Mutakin ya, Bunga Bonda. Nah oke, okay, setelah ini ya, nanti setelah ini, oke okay. Stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Kids and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di jam 10 lewat 36 menit ini, gimana nih hari-hari kamu nih Sob ya? Per jam setengah 11 ini ya, apakah kamu lagi ngantuk, atau kamu lagi pusing, atau kamu lagi leyah-leyah aja, atau sambil ngelus kepala ya, aduh kayaknya lagi pusing banget ini ya, kenapa Mas Edi? Oh gak apa-apa Shirley, oke baik, jangan lupa ya buat Mas Edi jangan lupa makan. Buat Mas Rian jangan lupa makan ya, dan buat Mas Arif, halo Mas Arif, jangan lupa makan ya, makan dulu kalau berkas-berkas buat sidangnya masih riweh ya. Semoga dipermudah ya buat proses persidangan ya, buat membantu para klien tentunya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, kalau belum sarapan, sarapan dulu. Kalau ngantuk ya kamu minggir dulu ya, minggir dulu Dek Warkop ya. Dek Warkop itu ada nasi, ada kopi. Nah, kalau kamu lapar terus posisinya kamu lagi di perjalanan atau lagi nugas di kantor ya, lagi kerja, kamu nanti fokus kamu nanti hilang gitu loh ya. Apalagi kamu sambil dengerin aku. Aduh, ya. Dan ini juga ada salam nih dari akun TikToknya Pak Budianto ya. Salam dari Nabire, Papua Tengah. Halo kakak. Halo kakak, apa kabar kakak? Gimana kondisi di Papua Tengah saat ini? Kakak bisa komen-komen, kakak mau request lagu apa? Boleh lagu Papua Tengah, boleh lagu apa di sana kakak? Nah, boleh banget kakak ya. Dan kakak juga kapan-kapan bisa kesini ya, bawain apa gitu, oleh-oleh dari Papua Tengah ya, biar Shirley tahu. Oh banyak asap, oke di sana. Oke, bapak Budi ya, Bapak Budianto, di sana banyak asap, semoga asapnya segera hilang ya bapak ya, supaya bisa dan lebih enak untuk menjalankan aktivitas ya Bapak Budi ya. Dan tentunya asap juga sedang, kabut asap juga sedang ini ya, lagi di, sebenarnya sudah dilakukan pencegahan juga, sedang diatasi juga ya. Kemarin juga sempat Shirley singgung juga kalau sudah ada pergerakan sampai tanggal 10. Nah perkiraan itu dari tanggal ini, tanggal 8 sampai tanggal 10 ini, semoga itu cuacanya ada agak-agak turun hujan lah, jadi kayak bisa mengurangi asap ini ya, asap dari kebulan, asap kebakaran gitu ya. Dan ini juga ada komen dari akun TikToknya Langs ya. Waduh, bestian sama Kalimantan tuh banyak asap. Nah, kalau emasnya sendiri dari mana nih ya? Dan Pak Budi terima kasih banyak untuk informasinya ya. Nanti Shirley update nih terkait asap yang ada di Papua ya. Terima kasih banyak, jauh-jauh dari Papua nih nimbrung di sini ya. Pokoknya jangan bosen-bosen buat nimbrung kalau lagi Shirley siaran ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, kita masih ngebahas terkait tensinya Bapak Sambo nih ya, yang naik sampai 180. Nah, kok bisa ya? Ya bisa lah, apa sih yang gak bisa? Orang dia aja melakukan hal-hal yang berencana untuk menghilangkan nyawa seseorang aja bisa, apalagi tensinya sampai 180 ya. Ya begitulah lah ya. Dan tentunya kalau udah ngomongin sudut pandang ya, mulai dari spekulasi kenyamanan di dalam sel ya, faktor adaptasi lingkungan yang baru, serta bagaimana sih sistem kesehatan di dalam lapas ya, cara meresponnya gimana kok dalam kondisi darurat medis bagi warga binaan kelas kakap ya. Ini kelas kakap, bukan kelas-kelas biasa. Tapi kalau setahunnya Shirley ya, di lapas Lamongan di sini itu kelasnya biasa-biasa aja ya, kayak yang apunten, kayak orang yang nyolong ayam. Nah, begitu-begitu. Beda. Di sini mana ada fasilitas seperti itu? Beda kalau yang ada di Lapas Cibinong kelas 2A ini. Ini udah kelas kakap semua, kayak sambo, terus yang pernah korupsi, timah. Wah, banyak sekali di sana ya. Orang masuk penjara aja tuh masih bisa ngebayar loh fasilitas seperti apartemen. Apalah kita ya, kita masyarakat walaupun melakukan hal yang salah itu juga buat kebutuhan ekonomi kita. Karena saat ini juga sampai detik ini kita nyari kerja juga sulit. Ya, sulitnya setengah mati. Belum lagi nanti kualifikasinya, persyaratannya, batas minimalnya, umurnya. Aduh, perlu dibahas nih kayaknya ya minggu depan ya. Terkait kualifikasi usia dalam orang itu melamar kerja ya, nanti kita bahas minggu depan. Oke, dan tentunya buat kamu sobat penelan suara ya, kalau kamu punya unek-unek terkait Lapas Cibinong, terkait apapun ya, atau problem-problem yang ada di Lamongan ataupun di luar Lamongan seperti tadi ya, dari Pak Budianto nih, jauh-jauh dari Papua Tengah udah nimbrung ke Prameswara. Terima kasih Bapak ya. Pokoknya udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi X-Space Radio di HP kamu, nang di download. Engkau lek ketinggalan info, kamunya nge-WA aku, kok udah selesai sair sialannya lah. Ya apa, salamu dewe lo ya. Tapi tenang aja, nanti bisa dilihat kok ya. Pokoknya udah kamu langsung buka juga di WhatsApp, di website-nya prameswarafm.com juga bisa, atau di TikTok-nya Prameswara juga bisa nih. Udah rame banget di sini ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal dengerin lagu ya, requestan dari Pak Mutakin nih ya, dari Bondan nih, judulnya Bunga. Waduh, bunga ini harum loh ya, seperti kamu. Dan tentunya stay tune terus aja di Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara. CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat penawar suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya, kita beralih dulu nih dari tensinya Sambo ya, yang 180, kita beralih dulu ke arus lalu lintas di pagi hari ini ya. Kita pantau dulu arus lalu lintasnya di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ya, yang dimana saat ini itu ya, yang dimana saat ini itu arus lalu lintasnya ya dari arah Babat ke Lamongan sangat lancar ya, sangat lancar sekali ya. Lebih didominasi sama kendaraan roda 2 ya. Kalau mobil ini lebih cuma 1, 2, 3, enggak sepadat kemarin sih ya. Dan sama juga dari arah Lamongan ke Babat juga volume kendaraannya juga sama nih, 50-50, lebih didominasi sama kendaraan roda 2. Nah, buat kamu yang ingin melintas di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ya, supaya lebih berhati-hati karena apa? Ini lewat rel. Rel itu licin ya, apalagi buat kamu yang naik motor ya. Biasanya nek gak hati-hati kok kecantol motorin rel di sini ya. Soalnya aku juga pernah ya. Apalagi kalau di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ini itu jalanannya tuh bergelombang seperti hidup kita ya, yang penuh lika-liku. Wah, dan ini juga terpantau ada mobilnya Pak Polisi nih di sini nih ya. Pokoknya hati-hati ya. Kamu gak apa-apa sambil dengerin Shirley di radio mobil kamu, tapi kamu tetap fokus. Ya, lihat fokus di jalan, gak apa-apa kamu sambil senyum-senyum sendiri ya. Kayak Mas Rian tuh ya. Dan Mas Arif, ya, aduh Mas Arif ya. Dan ini juga kita geser dulu ya ke simpang titik 0 nih. Nah, kalau kamu belum tahu simpang titik 0 itu di mana, yang ada di ini Pendopo Lokantara, perempatan Pendopo, pokoknya dekat ini nih, dekat kantor MUI, dekat alun-alun. Nah, di sini juga ada bapak jualan leker tuh ya. Buat kamu yang ingin beli leker ya, buat jam-jam istirahat nanti jam 12 boleh banget nih mampir beli leker ya. Kalau bisa mampir ke Prames Suara juga aku kasih ono. Oke. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di simpang titik 0 ya, di sini arus kendaraannya malah lebih sepi dan hanya beberapa motor dan mobil aja yang lewat sih ya. Dan tentunya tetap berhati-hati, pakai helm. Ojo sampai metu oma gak nggawe helm lek kamu sedang berkendara, itu bahaya ya. Kamu tidak patuh sama aturan lalu lintas ya. Dan ojo nyerobos lampu merah ya. Ini jalan umum bukan jalanmu dewe ya. Tolonglah jaga keamanan dan kenyamanan bersama ya. Dan ini juga kita geser dulu di simpang 3 mana nih? Di simpang 3 Sukodadi ya, di simpang 3 Telon Sukodadi nih. Buat kamu warga Sukodadi yang sering lewat di Sukodadi ya, apalagi pulang kerja, berangkat kerja, mau kencan. Wah ya. Haduh, tentunya kamu juga udah tahu kalau di simpang 3 Telon Sukodadi ini tuh rame banget ya, ruame banget. Makanya dari itu, kalau rame enggak rame kamu juga tetap berhati-hati. Biasanya jalan yang enggak rame itu malah lebih bahaya. Soalnya apa? Tiba-tiba tuh ada yang nyelonong, ada yang lewat, entah itu kucing, mbok opo iku mesti ono. Nah, itu tuh ya. Makanya kamu harus tetap waspada dimanapun kamu berada ya, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap hati-hati di jalan. Oke. Kita geser dulu kemana ya? Nah, di simpang Tugu Babat ya. Siapa yo yang di sini orang Babat? Ayo coba ngacung, coba komen di kamu. Oke. Sebenarnya kamu tuh orang Sukodadi, mertani apa Babat sih, Dek? Kok kayaknya semuanya kamu hinggap ya. Oh ya sih, saudaranya banyak yang di sana. Dan tentunya buat kamu adik lanang, kamu kenapa hari ini tidak bersemangat? Waduh, di sini terpantau ini nih di arah Jombang Bojonegoro, boko arah Bojonegoro malah lebih padat ya, apalagi di sana ada bis yang berhenti nih, bis merah nih ya, berhenti di sini. Kayaknya ini sih ada penumpang yang naik ya, sampai bikin macet nih ya di sini. Oh, sudah berjalan kok ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pembelas Suara, tetap berhati-hati ya dimanapun kamu berada. Entah kamu yang ingin melakukan perjalanan ke arah Jombang, ke acara Bojonegoro, lewat sini ya, lewat Babat tentunya ya. Tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Walaupun di sini nggak ada rambu-rambunya ya, di arah sini kan ya, di Tugu Wingko kan nggak ada rambu-rambu lalu lintas tuh, tapi kamu tetap berhati-hati, tengok kanan kiri, ojo ngawur ya, lek buru-buru, lek kesusu kabeh, budal sobo, ojo budal yamene ya, kamu nanti malah mengganggu kenyamanan orang dalam berkendara ya. Pokoknya tetap gunakan sabuk pengaman, dan tentunya buat kamu yang ingin hari-hari kamu lebih menyenangkan, boleh banget kamu request lagu ya bareng Charlie di sini. Kamu juga join juga bisa banget di TikToknya Prama Suara ya. Udah kamu komen, kalau mau titip salam juga boleh banget ya. Dan tentunya tetap di Xpace Radio di HP kamu, dan tetap di mana? Websitenya Prama Suara dan TikTok ya. Dan ini tak bacain TikTok dulu ya. Ini udah ada yang komen dari mana tadi? Oke, ini dari Mas Fatik, Mas Taptomba ini ya. Besok Kak Dut tak bawain makanan produksi sendiri. Boleh banget, apa nih, cemilan kah? Ah, boleh banget nih. Aduh, fansku banyak banget ini, boleh banget. Kasih jajan-jajan di sini boleh banget. Produk UMKM boleh banget ya. Oh, baik. Baik, Ibu mohon izin. Maaf Ibu mohon izin, ini adik di sini ya. Mohon maaf Ibu. Oke, baik Ibu, monggo Ibu dengan senang hati boleh banget ya. Ini adik Azra di sini, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sering-sering ya Ibu bawain makanan. Nah, setelah ini Seri bakal muterin lagu requestan dari Mas Gerald ya, akun TikToknya. Ya, akun TikToknya itu namanya Mas Gerald. Nah, ya, dengan judul apa tadi, Mas? Cinta terakhir ya, cinta terakhir dari Setia Bonar. Oke, pokoknya setan terus aja, kita dengerin bareng-bareng ya. Tetap di Prame Suara.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat penerima suara. Dan tentunya balik lagi bersama saya di sini ya, yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi bukan di Prameswara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait Sambo nih ya. Dan sebelum itu aku mau bacain komen dulu nih ya, dari Mas Ardi nih ya, yang udah komen di TikTok dan selalu menjadi pendengar setianya Prameswara ya, apalagi selalu menjadi pendengar setianya Sherly ya. Aduh, aduh, rasanya rindu kemarin Mas Ardi gak ikut nimbrung ya. Kali ini nimbrung langsung bikin pantun nih ya. Apa nih pantunnya? Coba dengerin ya. Habis 3-4 berangkat haji, pasti ke Mekah. Relate banget sama yang dilihat lebih dari indah. Waduh, waduh. Oke, baik. Pastikan ini tadi ya, apa nyambung dari judul lagu tadi ya, dari Adera ya, lebih indah. Waduh, emang yang dilihat ini lebih indah. Ini kan filter Mas Ardi. Karena aslinya gak tahu nih, cantik atau enggak kan gak tahu. Cantik itu relatif ya Mas Ardi. Yang penting apa Mas Ardi? Nah, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih Mas Ardi ya. Sering-sering bikin pantun ya. Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga yang udah masuk dari WhatsApp-nya Prameswara ya, dari Mas Reza nih. Definisi kaget sama suasana baru yang benar-benar bikin badan bereaksi. Nah, betul banget Mas Reza ya. Apalagi badan bereaksinya bikin tensinya naik ya. Waduh, bahaya sih kalau tensi naik itu. Sebenarnya pusing gak sih kalau tensi naik, Dek? Iya, oh berarti kalau Sherly kan biasanya itu kan darah rendah ya. Darah rendah, kayak darahnya itu tensinya 80, 70 itu benar-benar ngeliang, pusing banget. Tapi kalau darah tinggi ya, mohon maaf, gak pernah untungnya, alhamdulillah gak pernah. Apalagi nih sampai 180 itu gak kebayang sih kalau tensi 180 itu pusingnya kayak apa ya. Ya mungkin terlalu emosi ya. Emosinya itu, emosinya bukan karena problem. Ini karena kenikmatan ya, atau sebuah zona nyaman dari lapas ya. Saking nikmatnya terus pusing harus gimana, karena sudah ketahuan kalau ada fasilitas seperti apartemen ya di lapas. Ya udah, itu akibatnya tensinya naik ya. Tapi aman aja sih kalau tensinya naik ya Mas Adi ya. Dan ini juga ada komen juga dari Pak Mutakin nih ya, di TikToknya Prameswara nih. Sambo panik, bobroknya sering ketahuan masyarakat, jadi tensi tinggi. Nah, betul banget. Sebenarnya tuh masyarakat udah tahu sih ya, kalau ada hal-hal yang memang di luar fasilitas seharusnya di lapas itu seperti apa. Ini malah melebihi orang-orang apa ya, yang hidup di apartemen ya. Apartemen aja tuh bayarnya, sewanya mahal banget ya. Tapi ini enggak, ini di lapas gitu loh. Jadi dia itu masih tetap enggak bisa

keluar dari habitsnya, yaitu dengan fasilitas yang super mewah ya. Kita juga tahu latar belakang Sambo itu seperti apa, latar belakangnya itu ya dari kepolisian juga ya, yang tentunya pangkatnya itu nggak main-main ya, paham sendiri lah ya. Dan tentunya kalau sudah habits, apapun ya problemnya, apapun kegiatannya, kalau sudah habits atau kebiasaan pasti nggak bisa ninggalin tuh, apalagi kalau udah terjerat dalam kemewahan, terus masuk jeruji, terus masuk sel ya, kemewahan itu kayaknya nggak bisa dihilangkan. Makanya itu ya, itu tadi lapas kelas 2 A Cibinong memang sangat saat menjadi saksi nyata adanya fasilitas mewah di Indonesia ya, seperti itu ya. Dan ini juga ada komen juga dari akun TikToknya Permata Gold Service Lamongan nih ya, lama gak dengerin radio, sekarang ada di TikTok Josh Jis. Waduh, terima kasih banyak ya Permata Gold Service Lamongan ya, sering-sering ya join di Prameswara ya, karena sekarang itu kalau radio itu semakin booming ya. Karena apa? Semua sosial media itu kita ada ya. Di Xpace Radio ada, cari Prameswara tuh di situ. Di websitenya juga ada Prameswara FM, di WhatsApp juga ada di 0812302139, dan ini juga ada di TikToknya. Nah, apa sih yang enggak ada? Kita semua ada di akun sosial media ya. Oke. Okay? Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau pengen nimbrung ya, kalau belum nimbrung nanti nimbrung dulu. Atau kamu juga mau request lagu, boleh banget ya. Halo, yang baru gabung boleh request lagu ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu ya, pendengar setianya Shirley ya. Terima kasih banyak. Tanpa kamu semua sobat Prameswara, siaran ini tuh akan hampa. Wah, sehampa hatiku ya, karena ditinggal selingkuh. Asik gitu ya, Mas Ardi ya. Dan ini juga ada komentar juga dari Pak Mutakin nih. Makanya enggak ada yang takut sama hukum di negeri Konoha, karena banyak uang hukum bisa dibeli. Betul banget, nanti kita bahas terkait itu ya. Karena apa? Hukum di Indonesia memang perlu dibahas dan perlu di udah pokoknya setan terus aja ya di Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM Brahma Suara.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
7: Bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfood.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat penama suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prambe Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 11 lebih 18 menit ini ya, kebersamaan kita, kita masih ngomongin soal tensinya Sambo sampai 180 ya. Padahal dia tuh udah nyaman banget di sel gitu loh, di sel tahanan Lapas Cibinong kelas 2. Tapi kenapa malah kesehatannya itu malah menurun ya? Tapi yang naik malah tensinya ya. Waduh, kenapa ya? Dan ini juga ada yang komen juga dari TikToknya Prambe Suara ya, dari Pak Mutakin nih ya. Hukum di negeri Konoha karena banyak uang, hukum bisa dibeli. Nah, betul banget. Nah, kalau udah ngomongin soal hukum nih ya, siapa sih yang gak tahu hukum, apalagi saya juga kuliahnya juga hukum ya, lulusan hukum ya. Aduh, aduh, aduh, jadi kayak lebih Okay lah. Ini ternyata salah satu problem di Indonesia ya. Dan problem terbesar adalah hukumnya, betul nggak? Nah, dan tentunya ya, terkait lapas mewah untuk narapidana elit ketika hukum bisa dibeli. Nah, betul banget ya. Dan tentunya sekarang itu dari dulu nggak sih? Dari dulu memang uang itu memang bisa membeli semuanya, termasuk jabatan, termasuk kenyamanan di lapas, dan termasuk apa? Kehormatan. Nah, betul enggak? Nah, betul lah ya. Dan tentunya apalagi yang di penjara itu bukan hanya kebebasan orang ya, tapi juga rasa untuk mencari keadilan juga ya. Dan temuan Ombudsman RI juga mengenai fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong kemarin memperlihatkan bahwa seriusnya persoalan kesetaraan dalam penegakan hukum. Nah, yang seharusnya lapas itu semestinya menjadi tempat pelaksanaan hukuman sekaligus pembinaan dan memberikan efek jera tentunya ya, bukan buat atau bukan dijadikan sebagai ruang istimewa bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial. Ya, itu benar tadi ya. Kalau udah punya duit, apapun bisa dibeli, termasuk fasilitas di lapas. Nah, Justice Pak Mutakim. Dan dalam hukum yang adil, kaya dan miskin, berkuasa ataupun rakyat biasa tidak boleh menentukan perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Kalau dalam istilah hukum itu adalah, istilah hukum itu ada ya, semua sama di muka hukum. Before, ya ya bentar, tak carikan ya, aku lupa ya. Istilahnya ya, nah ya, semua sama di muka hukum, semua sama di depan hukum ya, itu namanya adalah equality before the law. Nah, ini maksudnya equality, equality before the law, yang mempunyai prinsip semua sama di mata hukum. Jadi tidak memperlihat status ekonomi, status dari pemimpin ataupun tidak memimpin juga oke, karena hukum itu bersifat sama. Tapi realita di lapangan tidak seperti itu, sebenarnya nggak semua tapi kebanyakan seperti itu ya. Dan tentunya dalam ini ya, dalam penggerebekan kemarin ya dari Ombudsman RI ya, yang tentunya timnya itu menemukan sejumlah fasilitas ya berstandar apartemen di kawasan belakang lapas. Nah, di belakang lapas biasanya setahu Sherly kalau di Lapas Lamongan ini belakang lapas itu dibuat buat ini budidaya tanaman kayak kangkung, kayak nanam padi, kayak dibuat ini memproduksi lah istilahnya, buat memproduksi ini juga pertanian kayak gitu. Tapi ini enggak, ini di belakang lapas ini malah dijadikan buat hunian warga binaan yang apa? Nah, yang mempunyai duitnya lebih-lebih lah istilahnya ya. Kalau sulit kalau orang model begini nih, sulit ya. Hama, tahu enggak? Hama enggak tuh ya. Aduh. Dan tentunya dari Ombudsman RI juga melalui keterangan resminya pada hari Kamis bulan kemarin juga menyebutkan kondisi tersebut sebagai dugaan kloster mewah. Nah, bukan dugaan, itu memang asli ya. Dan menyoroti adanya celah keamanan di kawasan lapas. Wah, itu sampai kalapasnya aja kalau enggak salah ya. Itu tuh sampai mengundurkan diri itu, saking apanya, saking takut atau memang sudah terbukti ya, memang sudah terlihat dan memang sudah ada ya, seperti itu ya. Dan bukan hanya itu juga, ini juga ada komen juga dari Mas Ardi nih ya, sama-sama tahanan kelas kakap, kenapa yang pejabat atau yang banyak uang malah dilindungi dan dikasih fasilitas? Ya itu tadi, karena ada duit. Ya, duit bisa membeli semuanya, duit bisa membeli kehormatan seseorang. Jadi jangankan di lapas wis, di desa aja orang yang punya duit pasti dihormati, berbeda sama kita yang kelas bawah yang biasa-biasa aja pasti dianggap remeh. Betul enggak? Betul lah ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ardi nih ya. Kok enggak ditahan di Nusa Kambangan aja, biar tahu rasanya ditahan di tengah hutan, di tengah laut pula. Waduh, kalau ngomongin soal tahanan di Nusa Kambangan, sepertinya itu hanya untuk beberapa aja sih ya. Walaupun ada ke kelas-kelas kakap yang memang dibuang ke sana ya, ditaruh di sana. Tapi kalau udah ngomongin Sambo, tahu sendirilah Sambo itu siapa ya, Mas Ardi ya. Wong soal problemnya, bukan problem sih, terkait kasusnya aja itu ya, kasus berencananya aja itu seperti itu ya, tahu sendirilah terkait sidang pertama, sidang kedua. Apakah Mas Adi mengikuti? Sepertinya Mas Ardi juga mengikuti dan kita semua juga mengikuti seperti apa di sana ya. Dan aduh, paham sendirilah kalau orang sudah udah bersalah tapi masih punya problematik, dan tentunya kayaknya problematik banget ya. Kok enggak punya rasa malu ya terhadap dirinya? Bukan punya rasa malu, memang sudah malu-maluin ya sekelas apa nih, polisi yang mempunyai pangkat yang tertinggi malah mempunyai niat buruk kepada ajudannya sendiri ya. Dan tentunya malah dia juga terjerat kasus lagi, malah mendapatkan fasilitas yang seperti itu. Seharusnya memang sudah ada, cuma baru terlihat aja ya. Dan terima kasih buat Ombudsman RI juga sudah memberikan info yang sangat menarik, dan memang info yang memberikan kita lebih paham dan sangat paham terkait adanya fasilitas mewah di hunian lapas Cibinong kelas 2A ya. Halo juga Mas Rama, aduh banyak sekali yang komen ya. Oke Pak Mutakim, semangat buat kerjanya ya. Ini Pak Mutakim ini tetangga saya yang kerjanya itu sebagai servis HP ya Bapak ya. Nah buat kamu Sobat Transmara, kalau HP kamu rusak atau gimana di Pak Mustakim aja ya. Karena apa? Kalau kita sudah membantu orang, kita akan dibantu dengan orang lain juga. Karena kita sudah berbuat baik, itu sebenarnya buat diri kita. Ya benar enggak? Nah. Oh, ini juga ada yang komen nih, pindah ke luar negeri aja wes. Waduh, kalau ke luar negeri kayaknya dia lebih jalan-jalan sih, Mbak atau Mas ini ya, Mbak ya. Kayaknya dia lebih jalan-jalan sih, bukan ke lapas sana. Kalau dia menjadi warga negara sana, nggak mungkin berani korupsi itu. Coba aja ditaruh di Korea Utara, tah. Gitu. Iya. Yeah. Ditaruh Korea aja, wis. Jangankan mau korupsi atau mau ada kasus pembunuhan kayak dia sama Brigadir J itu. Jangankan nggak gitu. Dia nggak... Dia ngantuk aja pas rapat anggota dewan, kek. Atau pas saat rapat di anggota kepolisian. Udah pasti, wis. Iya. Paham kan? Nah, jangankan keluar negeri malah jalan-jalan nanti malah dia ya. Orang di lapas aja dia udah mendapatkan fasilitas semewah itu, apalagi di luar negeri. Waduh. Waduh. Kayaknya kalau keluar negeri ki lebih diperuntukkan buat mahasiswa atau pelajar yang mempunyai prestasi. Nah, prestasinya ini benar-benar prestasi, bukan karena punya orang dalam. Oke, seperti itu ya. Lebih baik buat rakyat kita aja yang memang keterbatasan ekonomi ya, tapi dia memang mempunyai kecerdasan yang lebih dibandingkan nih para pemangku jabatan, malah seperti ini. Nggak semua, tapi kebanyakan ya. Dan ini juga ada komen juga dari siapa nih? Dari Kak Kurnia Putri nih. Kak nitip salam Kak Linatul, suruh siaran Kak. Kak Linatul. Waduh, Kak Lina ini adik ini di sini adik. Sini adik sini. Wah, godek-godek gak mau katanya, godek-godek gak mau. Dia lebih enjoy menjadi editor ya. Oh, gak enjoy. Oh, dari Mbak Kurnia Putri. Nah, Mbak kamu ya. Oke, halo Mbak, salam kenal ya. Aku mbaknya Lina kalau di sini ya, sama adik Lanang ini, adik Azra ya. Tadi ada ibu juga. Terima kasih Mbak, iya udah tak titipkan salamnya nih, adiknya lagi ini nih, lagi pusing dia, lagi pusing kepala Barbie. Udah ya sob ya, nanti setelah ini Seri bakal kembali lagi. Dan tentunya setelah ini Seri bakal muterin lagu dari Latvi Aulia, Langit Favorit. Nah, kalau langit menjadi hal yang favorit, kalau kamu memfavoritkan siapa nih? Pokoknya satu terus aja kita dengerin baik-baik ya, tetap di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Pramu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di kesempatan hari ini kita sudah terhubung ya. Waduh, ini malah lebih ke Mas Riannya nih yang telepon Shirley ya. Coba kita dengerin dulu suaranya. Halo Mas Rian.
2: Halo Kak Shirley dan Sobat Prame Suara. Gimana nih Kak?
1: Oke, kabarnya Shirley, apa kabarnya Sobat Prame Suara nih?
2: Ya, sebenarnya tanya penyiarnya dulu nih.
1: Oke, baik. Kabarnya Shirley selalu sehat, alhamdulillah sehat ya sejauh ini. Ini suaranya Shirley terdengar jelas atau ada kresek-kreseknya Mas Rian?
2: Jelas-jelas Shirley, jelas.
1: Oke, baik. Jadi gimana Mas Rian? Mas Rian kan tadi yang nelpon Shirley ya. Kayaknya yang punya kepentingan Mas Rian deh. Ada apa? Atau memang ini relate banget nih?
2: Oh iya Shirley, ini mau nginformasiin ya. Untuk saat ini kan memang cuacanya ini ya agak sedungan, mungkin ya mau hujan. Kemarin juga di daerah Babat sama di daerah Sugio kemarin sempat hujan sebentar ya. Ya mungkin habis ini merambatlah ke Pucuk, Sukodadi sama Turun ya.
1: Amin. Iya, rumahnya Shirley di Lareng, semoga juga turun hujan ya.
2: Iya ya, ini cuma mau informasi ini tuh aja sih Shirley ya. Untuk kondisi cuaca untuk saat ini ya di sekitaran Lamongan ini agak mendingan ya. Untuk Sobat Prame Suara yang ada di perjalanan maupun di rumah mungkin ya, ataupun dimanapun itu ya, tetap hati-hati, jaga kondisi, kemudian juga kalau misalkan sekarang ini perjalanan bawa headset dan dengerin sambil motoran gitu, mungkin antisipasi jas hujannya gitu okay. Shirley.
1: Oke, sedia jas hujan sebelum hujan ya.
2: Sedia aku sebelum hujan.
1: Oh, sedia aku sebelum hujan. Waduh, aku yang mana nih? Wah, sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum kamu bersama yang lain. Wah, begitu teh Mas.
2: Iya, gitu.
1: Oke, baik Mas Rian. Jadi begini Mas Rian ya. Topiknya kan soal rasa nyaman ya, atau zona nyaman. Nah, tapi ini zona nyamannya itu malah dia bikin dia panik gitu loh. Kalau dari sudut pandang Mas Rian sendiri ya sebagai Gen Z ya, itu kalau terkait zona nyaman itu seperti apa sih yang sebenarnya Mas Rian?
2: Zona nyaman, oke. Mungkin kita sebagai Gen Z ya memaknai zona nyaman itu adalah kondisi di mana kita merasa aman, tentram, kemudian juga merasa enjoy melakukannya ya. Karena memang itu adalah zona kita gitu. Beda lagi kalau kita itu memaksa untuk keluar gitu kan, berarti keluar dari zona nyaman. Kalau zona nyaman menurutku sebagai Gen Z adalah kondisi di mana kita merasa aman, nyaman, tenang dan damai gitulah. Pokoknya gitu share.
1: Oke, baik Mas Rian. Jadi kalau sudah zona nyaman itu berarti sudah nyaman ya, tentram dan gak ada kekhawatiran ya. Tapi ini aneh banget kalau Pak Sambo ini, sebenarnya dia sudah nyaman dengan fasilitas kemewahan yang ada di Lapas Cibinong kelas 2A, ini malah tensinya malah naik. Ini bukan lebih ke zona nyaman, malah zona panik kayaknya Mas Rian ya.
2: Iya, mungkin dari sudut pandang kita ya sebagai apa ya, sebagai penerima info ini ya, mungkin Pak Sambonya sendiri sebenarnya sudah nyaman dengan zona nyamannya, tetapi ketika mungkin itu tadi konteksnya di tes kesehatan ya.
1: Oke, betul.
2: Nah, itu mungkin apa ya, kondisi tubuhnya mengalami apa ya, kayak semacam penahan diri gitu, jadi takut nanti ditanya wartawan, takut nanti bagaimana reaksi netizen dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, makanya reaksi tubuhnya menjadikan apa ya, itu tadi ya, tensinya tinggi gitu.
1: Oke, baik. Sebenarnya kalau takut ditanya wartawan sih enggak ya. Kalau ditanya wartawan juga mungkin bisa mengalihkan ke isu lain. Tapi ini lebih ke takut, memang takut sampai kalapasnya aja sampai mengundurkan diri tuh ya. Takutnya itu karena memang takut memang dia melakukan, bukan karena tidak melakukan. Jadi kayak waduh, Mas Rian pernah bayangin gak kalau kita punya tensi 180 tuh pusingnya, mumetnya kayak apa? Gimana Mas Rian?
2: Mungkin sudah apa ya, sudah kita sudah minum pil mungkin. Minum obat.
1: Obat penenang untuk, ya?
2: Iya, untuk ini ya, apa, tensi kita. Bahkan apa ya, Sar ya? Mungkin berbeda-beda sih. Mungkin ya ketakutannya untuk lain ya. Mungkin ketakutan, ada ketakutan lain dari mungkin tadi ya, dari ketakutan ditanya wartawan atau dan lain sebagainya, atau takut apa tadi, kesalahannya tadi itu ya kan. Kita aja kalau misalkan apa ya, periksa ke rumah sakit gitu ya kan, itu aja biasanya kalau orang yang takut banget dengan jarum suntik ya, itu aja biasanya mengalami tensi yang tinggi gitu loh ya.
1: Betul.
2: Jadi mungkin tensinya Pak Sambo itu tinggi karena memang dia takut, mungkin takut sesuatu gitu ya.
1: Iya, kayaknya lebih takut ini fasilitasnya diambil, jadi nggak bisa foya-foya lagi tuh di lapas.
2: Nah, seperti itu mungkin seri. Zona nyamannya takut diambil gitu lah.
1: Betul banget ya. Seharusnya kalau udah di lapas tuh menjadi pribadi yang lebih baik, kayak harusnya sadar ya, nggak malu-maluin. Ini malah lebih malu-maluin lagi. Saking malu-maluinnya dia sampai stres, sampai tensinya tinggi ya Mas Rian ya.
2: Iya.
1: Aduh, memang di negeri Konoha ini memang selucu itu ya. Entah itu aparatnya, entah itu sudah menjadi tersangka aja sudah ngebanyol kayak gini. Waduh, memang jos-jos banget memang Indonesia ini ya.
2: Iya, Sherly. Ngomongin soal ini, Sherly, apa? Zona nyaman ya.
1: Iya.
2: Aku di kepikiran mau request lagu tentang ini tadi sih, zona nyaman sih. Lagunya dari 420 ya, nanti tolong diputerin habis ini kalau bisa ya. Terus tadi sebenarnya enggak mau request lagu 420 sih. Tadi maunya di ini, di apa tadi? Sedia Aku Sebelum Hujan tadi dari dari siapa ya? Lupa aku. Pokoknya
1: sedia
2: itulah.
1: Sedia Aku Sebelum Hujan. Gitu dah.
2: Nah, iya, tapi sekarang aja deh biar nyambung sama bahasanya ya, tentang sambut keluar dari zona nyaman gitu, Sherly.
1: Oke, baik. Enggak apa-apa, nanti dua lagu ini bakal tak puterin ya buat Mas Rian.
2: Oke,
1: baik. Oke, Mas Rian, terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan buat kita semua bahwa memang ada ya fasilitas seperti itu. Dan tentunya ini ramai banget di TikTok nih ya. Pokoknya kalau Mas Rian nggak sibuk ya, bisa nimbrung di TikTok juga nih ya.
2: Oke,
1: baik Mas Rian. Terima kasih banyak Mas Rian.
2: Oke,
1: sari matiin ya, dan semoga hari-hari kamu menyenangkan. Oke, baik Prama Suara, tadi baru saja kita sudah teleponan sama Mas Rian yang merupakan salah satu perwakilan dari Gen Z ya. Kalau udah ngobongin soal zona nyaman itu pasti Gen Z itu pasti nomor satu lah ya, paham zona nyaman itu seperti apa. Tapi ini zona nyamannya bukan zona nyaman yang bikin nyaman, malah ketar-ketir ya. Tapi ini khusus Pak Sambo aja, jangan kita ya. Karena apa? Dia yang bermasalah, kita bukan. Karena kita adalah korban dari dia ya. Dan tentunya masih di sini ya di Prama Suara, nanti kita akan ngebahas terkait lapas, entah itu lapas Nusa Kambangan ya, entah itu lapas Cibinong ya, nanti kita sangkut pautkan dengan problemnya Sambo ya, Pak Sambo yang tensinya 180 cuma gara-gara terlalu nyaman di lapas ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara, jangan kemana-mana karena setelah ini Sherly bakal bacain komen yang sudah ramai banget di TikTok ya, dan di WhatsAppnya Prama Suara juga, dan tentunya tetap di Xpress Radio di HP kamu dan Prama Suara. Oke?
3: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prama Suara hanya di Pojok Pintar.
4: Halo Sobat Prama Suara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prama Suara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol, di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
5: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
4: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
5: Oke. Selamat pagi Sobat Prama Suara yang ada di Lamongan khususnya, dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurmila Nirwana biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya di ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
4: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
5: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
4: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
5: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
4: Betul. Nah,
5: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
4: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
5: usia
4: ini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
5: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
4: Betul.
5: Nah, kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
4: Sangat nah, berpengaruh
5: ya. Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
4: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya, Bu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
5: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
4: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
5: Seharusnya juga
4: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
5: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
4: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nira, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nira ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
5: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
4: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
5: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak ya. Kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan. Nah, seperti itu
4: tetap ada nilai edukasinya.
5: Ada nilai edukasi.
4: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada
5: baca pensil, menulis, membaca.
4: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
5: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
4: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
5: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
4: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
3: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Prameswara.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Brava Suara.
3: Music Hits and Information, Brava Suara.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Brava Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di siang hari ini ya, di jam 11 lebih 52 menit ini, waduh kayaknya udah ngantuk banget ya Sob ya. Ngantuk plus pusing nih kepalanya, entahlah kenapa, padahal gak ada apa-apa nih kok tiba-tiba pusing ya. Gara-gara ngebahas sambo jadi ikut pusing nih. Aduh, tapi gak apa-apa sih demi kamu ya Sob ya, pusing gak pusing laku wise pokoknya tentangnya ya. Dan tentunya ya, ini juga ada statement dari pakar ya, dari Profesor Dr. Siti Zuhro yang merupakan peneliti senior sosiologi politik dan kemasyarakatan, yang memberikan statement ya bahwa tingginya atensi publik terhadap kondisi fisik narapidana, apalagi kasus besar ya, mencerminkan betapa lekatnya figur tersebut dengan memori kolektif masyarakat. Nah, betul banget. Kalau sudah ngomongin soal Sambo, berarti kan itu udah kasusnya udah besar banget ya, dan sudah mencerminkan betapa pahamnya masyarakat terhadap Sambo itu seperti apa, apalagi ketambahan tensinya yang naik 180 ya, padahal itu udah di zona nyaman ya, zona nyaman dengan fasilitas seperti apartemen di belakang lapas ya, walaupun ini udah lingkungan lapas tapi kok bisa gitu loh, kok bisa ya, bisa lah karena ada duit ya. Ini juga ada komen juga dari siapa nih ya, dari Mas Ardi nih, coba kalau ditahan di lapas Nusa Kambangan pasti nggak cuma tensi yang naik, bakal jantungan juga. Kayaknya baru-baru jantungan langsung assalamualaikum kayaknya. Aduh, jantungan nanti berakibat kemana tuh kalau jantung. Nah, betul banget nih ya sama Mas Ardi nih ya, waduh jos-jos nih ya. Dan ini juga ada komen juga dari Pak Mutakin nih ya, di Nusa Kambangan hanya cekcok mas, di sana juga hidup mewah. Nah, kalau soal ini perlu kita selidiki atau memang sudah ada nih ya buktinya Pak Mutakin ya, kayaknya sih ada kayaknya, tapi sejauh ini belum ada sih, nggak tahu sih, Sari belum tahu, nanti tak cari tahu dulu ya. Kalau di Nusa Kambangan itu memang adakah fasilitas seperti ini, tapi kalau soal narapidana yang sudah masuk ke sana itu ketatnya minta ampun, soalnya depan belakang itu udah laut ya, jadi kayak udah gak bisa, kalau mau keluar juga pasti dimakan hiu itu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Kurnia Putri nih, intinya yang berduit mau bersalah sebesar apapun tetap menang. Betul, inilah Indonesia ya, berbeda dengan Korea Utara ya, atau Korea Selatan itu ya, yang tentunya Kim Jong Un ya kalau gak salah itu presidennya. Wah, boro-boro korupsi, wes tidur saat rapat aja langsung ya, beda sama Indonesia, tidur saat rapat aja di anggota dewan aja masih oke, nggak apa-apa kamu pulang aja ya, tidur di rumah enakin. Wah, berbeda kalau di negara sebelah, kalau tidur jangan kan tidur gini aja wis hilang wis jalan ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ardi nih, so nge favorit Shirley. Oke, tadi kan lagunya So, ini ya lagu dari Langit Favorit ya judulnya. Tapi ini yang bikin favorit Shirley ya ternyata. Aduh, bisa aja Mas Ardi ya. Ini juga ada komen juga ya dari Mas Ardi nih, lebih suka ngisi narasi atau editor share? Kalau narasi suka, kalau editor suka sih ya, tapi buat gabut-gabut doang kalau ngeditor, karena aku juga punya usaha kecil. Jadi biasanya aku editornya juga, sebagai ininya juga, pelaku usahanya juga, jadi ngerangkep-rangkep lah ya. Dan ini juga ada komen juga dari Adi Azra nih, Mbak request lagu Sekian Terima Kasih dari Jejeblocks. Oke, boleh banget ya, tapi setelah ini ya, nanti ya, ini nanti request sesuai dari urutan ya. Oke, dan ini juga ada komen juga dari Pak Mutakin nih, itu rakyat biasa udah dihukum mati Sambo karena dia punya pangkat, ya tahu sendirilah kita, ya tahu sendirilah ya. Jadi kayak nggak, udah nggak asing, kayak kita mau nutup telinga juga terdengar dan terlihat dan ikut merasakan ya kedampaknya ya sebagai masyarakat biasa ya. Tapi ya gimana, namanya juga sudah punya jabatan, kadang lupa, sering lupa, bukan kadang lagi ya. Ini juga ada komen juga dari akun TikToknya ini nih ya, halo kakakku, halo juga ya. Ini juga ada komen juga dari akun TikToknya Permata Gold Service Lamongan, zona nyamanku bangun, beres-beres rumah, masak, istirahat, lalu menghabiskan waktu di rumah lagi. Waduh, betul banget ya, ini kayaknya kakak-kakak ciwi-ciwi ya, kalau sudah bangun terus masak, beres-beres, wes muter di situ lagi, belum nanti ketambahan kerja juga, punya bisnis. Waduh, justice memang ya, kalau perempuan independen itu memang top, Marco top ya. Dan ini juga ada komen juga dari Niswa nih ya, syaratnya apa kak kalau bisa jadi penyiar di Prameswara? Nah, terkait syarat ketentuannya gimana adik? Syarat ketentuannya? Nah, kalau syarat ketentuannya bisa langsung komen aja ya, di langsung DM aja ya Prameswara ya. Tapi kita butuh penyiar cowok sebenarnya ya kak ya, tapi gak apa-apa, dicoba aja ya kak ya. Ya kak ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Pak Mutakin nih ya, request lagu Kau Auraku ada band. Oke, baik ya. Dan ini juga ada komen juga dari Pak Mur di dari Kakak Ciwi ya, cewek soalnya dia, Permata Gold Service Lamongan. Mbak, sepertinya kamu ngantuk ya jam rawan ngantuk ini. Waduh. Lumayan sih ya, tapi enggak jadi ngantuk karena di TikTok rame banget ya, banyak yang komen dan tentunya antusiasnya dari masyarakat ini banyak banget, apalagi tadi tuh ada dari Papua. Waduh. Terima kasih banyak ya, dan buat kamu sobat Teman Suara, kita masih dan membahas terkait bagaimana sih kesiapan fasilitas kesehatan dan prosedur tanggap darurat yang ada di dalam lapas, apalagi kalau sudah tensinya 180 atau krisis hipertensi. Tentu bukan hal yang sepele yang bisa dibiarkan begitu aja ya sob ya. Dan tentunya kita akan nanti ngebahas terkait tensi seperti itu tuh kok bisa muncul karena apa ya. Tentunya nanti akan bakal ada statement-statement para pakar ya yang bisa memberikan kamu sedikit pandangan terkait hal ini ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini Seri bakal kembali lagi. Stay tune terus aja di Prameswara. Dan Seri bakal muterin lagu sesuai requestannya Mas Rian nih, Zona Nyaman dari 420. Oke, stay tune terus aja di Prameswara.

103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Perempuan Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 12 lewat 13 menit ini ya, kebersamaan kita gimana di jam-jam segini nih ya. Ngantuk banget kayaknya ya. Dan tentunya Sobat Prames Suara ya, kalau sudah ngomongin jam-jam 12 lewat 13 menit ini kan udah jam-jam ngantuk ya. Dan buat kamu yang lagi ngantuk jangan lupa ngopi ya. Kayaknya butuh ngopi nih, abis ini kayaknya Sari bakal ngopi dulu nih ya. Dan buat kamu yang belum sarapan, dan sarapan dulu biar gak lemes ya. Biar fokusnya itu fokus lagi gitu ya. Dan tentunya kita masih ngomongin soal tensinya Pak Sambo ya, yang tentunya tensinya itu naik 180 cuma gara-gara terlalu nyaman hidup di lapas bak apartemen ya. Dan tentunya terkait topik kita hari ini juga diperkuat dengan statement dari Dr. R. Winanto SP ya, dan dokter dari Ariska An Soenarta yang merupakan sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan atau pakar PERKI, yang tentunya beliau juga aktif merumuskan panduan praktis klinik atau praktis klinis kritis hipertensi ya. Dan tentunya kalau sudah ngomongin soal tensi 180 ya, itu kalau kata dokter Erwinanto ini ya, dikategorikan ke dalam krisis hipertensi atau urgensi dan emergensi, yang tentunya mewajibkan penanganan medis cepat guna mencegah stroke dan gagal jantung. Waduh, bahaya banget nih ya buat Bapak Sambo nih ya. Kan tadi kemarin kan sempat tensinya tuh tinggi ya, cuma gara-gara apa? Karena ketahuan ya dari Ombudsman RI kalau ada apartemen di lapas Cibinong kelas 2 ya. Waduh, dan salah satunya penghuni lapasnya adalah Pak Sambo nih. Nah, buat Bapak Sambo yang ada di sana, jaga kesehatan ya Bapak ya, walaupun Bapak juga pernah melakukan kesalahan, pernah punya kasus yang bikin viral banget ya saat itu Indonesia. Bapak tetap jaga kesehatan ya, karena apa? Ini kalau kata Dr. Erwinanto ini bisa bisa mengakibatkan stroke dan gagal jantung, apalagi kalau sudah tensinya itu 180. Waduh ya. Dan tentunya kalau udah tensi rendah aja sampai tensi 70, 60 itu bikin pusing, apalagi kalau tensinya sampai 180. Waduh, kayaknya enggak kebayang sih kayak gimana ya. Pokoknya buat kamu ya, buat kamu semua di sana ya, Sobat Prames Suara, tetap jaga kesehatan, pola makan, dan ini kewarasan mental ya, itu sangat penting sekali ya. Dan tentunya segala sesuatu yang memang tidak seharusnya kamu pikir-pikirkan, gak usah dipikirkan, walaupun memang harus dipikirkan dan selalu terngiang-ngiang ya. Udah pokoknya tetap fokus dan berpikir positif aja ya, apapun prosesnya, apapun problemnya, tetap berpikir positif ya. Dan ini juga ada komentar juga dari Pak Saleh nih ya, sebut Lamongan mantup. Oke, Pak Saleh. Halo warga mantup ya. Jangan lupa komen-komen di WhatsApp-nya Prames Suara dan di TikTok-nya Prames Suara ya, sesuai dengan request-nya Pak Saleh nih ya. Dan ini juga ada komen dari akun TikTok-nya Bu Ragil Farera nih ya. Halo Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu, selalu sudah mengingat Shirley nih ya. Aduh, kalau sudah ngomongin soal model, Shirley masih kok Ibu. Lebih ke sekarang lebih ini sih, lebih ngajar anak-anak privat sama modeling, pokoknya ya privat modeling, reguler juga boleh ya. Dan oke, salam juga buat Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Mbak Novi ini dapat salam dari Bu Ragil nih ya. Dan ini juga ada komentar juga dari Ibu Ragil Farera nih ya. Sukses selalu buat Pean yang cantik. Aduh, makasih aja Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ibu juga cantik. Terima kasih banyak Ibu. Jangan sungkan-sungkan buat ini ya, nimbrung di Prames Suara ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal kembali lagi dan bakal tak puterin ya requestan dari Mas Arif nih ya. Tapi tunggu dulu, kita break dulu. Oke, setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Tetap stay tune terus aja di Prames Suara dan X-Space Radio. Oke.

0: just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
9: happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare
3: 103,9 FM Prames Suara.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
13: Aku mau tea juice lemon.
14: Kalau aku mau tea juice madu.
15: Aku gula batu.
14: Mau melati.
15: Aku lapar.
11: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
12: Asik.
11: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
14: Enak.
15: Mau dong.
14: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
15: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
11: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
11: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
14: Panas-panas enaknya minum tea juice.
15: Semua rasanya enak.
11: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
3: 103,9 Prames Suara FM.
8: Guys, itu mau
9: Mohan ya?
16: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
17: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
17: Spill dong.
16: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
16: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
16: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
17: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
16: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
17: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
16: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
18: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
19: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya di siang hari ini ya, Shirley bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang ya. Apalagi kalau udah jam setengah 1 siang ini jam-jam ngantuk banget. Dan memang kayaknya udah ngantuk banget ya, plus pusing ya kepalanya, nggak tahu kenapa nih pusingnya ya, kayaknya kurang tidur kayaknya. Dan tentunya ya, kita beralih dulu, kita lihat dulu situasi arus lalu lintas yang ada di Palang Kereta Api Timur ya, Kadet Swoko. Dan tentunya di sana banyak sekali petugas dari KAI ya yang sudah ini nih lagi mantau dan lagi memperbaiki ini ya rel kereta api ya di sana ya. Mas-masnya pakai baju oranye sama baju biru nih ya. Dan tentunya di sini juga dari Palang Kereta Api Timur Kadet Swoko terpantau tertib sekali ya. Karena apa? Karena palang pintunya sedang ditutup karena mau ada kereta yang lewat ke sini ya. Lewat, mau lewat ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawe Suara ya, dimanapun kamu berada, apalagi buat kamu yang ingin melintas Palang Kereta Api Timur ya, ingin melintasi Palang Kereta Api Timur Kadet Swoko ya, ataupun kamu yang lagi ada di sini juga ya, di situ juga ya, pokoknya tetap berhati-hati ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan tentunya ini juga terpantau kereta apinya sudah lewat nih ya, pokoknya jangan terobos sebelum palang pintu kereta apinya dibuka ya, walaupun ditutup juga nggak boleh terobos kamu ya. Dan tentunya di sini juga terpantau arus lalu lintasnya dari arah Lamongan ke Surabaya ya. Ini lebih padat ya, padat banget karena apa? Habis kereta lewat tuh biasanya tuh bergerombol ya kendaraannya ya. Dan lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan roda 2 nih ya, dan beberapa truk kontainer juga. Dan dari arah Lamongan ke Babat juga lebih didominasi sama kendaraan roda 2, roda 4. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya buat arus kendaraannya dari arah Babat ke Lamongan lebih padat ya. Padet banget ini ya, kayaknya jam-jam segini kayaknya berangkat kerja ya, kayaknya shift 2 ya. Dan benar-benar padet ini di sini ya. Dan lebih dominasi sama kendaraan roda 4 dan roda 2, tidak terlalu padat dibandingkan dari arah Lamongan ke Babat. Dan tentunya padet atau tidaknya arus lalu lintas kamu tetap berhati-hati. Karena apa? Kalau tidak berhati-hati wes buyar gitu ya. Dan kita beralih dulu ya, kita geser dulu di simpang 3 Telon Sukodadi ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di Telon Sukodadi ya, atau simpang 3 Sukodadi ini, entah itu kamu mau ke arah Paciran atau dari arah Paciran, atau mau ke Babat maupun ke Lamongan, supaya lebih berhati-hati. Karena apa? Di sini itu rawan sekali kecelakaan. Karena apa? Wes pokoknya kendaraan ini kanan kiri depan belakang ada semua ya. Jadi kalau kamu gak hati-hati ngawur sakarepmu dewe, wes biar buyar ya. Dan tentunya ini nih ada bapak-bapak juga nih ngawur ini, wong lagi lampu merah kok malah diterabas ini ya. Wes posisinya itu dari arah Babat ke Lamongan ini posisinya lampunya hijau. Dan dari sini juga, dari Lamongan ke Babat juga memang ada kendaraan yang lagi ini ya, lagi melaju ya, kok ngawur ini juga kelihatan nih ada mas-mas boncengan nggak pakai helm ya, waduh, ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Mas Warang, kalau mau kemana-mana, kalau mau bepergian ya, kalau kamu naik motor itu wajib pakai helm ya, wajib pakai helm buat keselamatan kamu. Apalagi jam-jam segini tuh jam-jamnya panas banget di luar ya, harus pakai helm, pakai masker, pakai kacamata, pakai kaos kaki, pakai apa lagi? Pakai sunscreen buat ciwi-ciwi biar nggak kepanasan ya. Dan pakai jaket biar badan kamu nggak terlalu kena panas gitu ya. Dan tentunya tetap berhati-hati, lek gopo budal sobo ojo budal yamene, bahaya ya. Dan ini juga kita geser dulu ke palang pintu kereta api timur ya. Oh, palang pintu kereta api terminal ya. Ini terpantau ramai lancar ya. Oke. Terpantau ramai lancar nih di palang kereta api barat bukan timur, barat terminal. Nah, dari arah Lamongan ke Babat lebih didominasi sama kendaraan roda 4 kayak kontainer terus mobil box gitu ya. Terus kayak mobil-mobil tok, malah lebih motor ini hanya beberapa aja. Dan di sana juga terpantau ada ibu-ibu nih lagi dorong sepedanya. Kayaknya ibu ini jualan jamu kayaknya ya. Ibu hati-hati ya ibu, semoga rezekinya dilancarkan selalu ya. Dan ini juga dari arah Babat ke Lamongan juga ya rame banget dan padat banget nih, dilalui sama kendaraan roda 4 ke roda 2. Dan lebih banyak roda 4-nya sih di jam-jam segini ya, kayaknya mulai beraktivitas ya dari komunitasnya atau para pekerja sebagai sopir truk ya. Pasti tahu lah jam-jam macet itu di jam berapa ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramu Suara yang ingin melintas di palang kereta api timur, palang kereta api barat dan timur ya, tentunya apalagi kalau palang kereta api barat terminal, kamu lebih berhati-hati juga karena parel kereta di sini itu miringnya miring banget, miring pol, malah miring ya. Selain licin, rel kereta api itu juga miring di sini nih ya, dekatnya terminal tuh rel kereta apinya miring. Dan tentunya harus tetap berhati-hati ya kalau mau melintas, pelan-pelan, ojo ngebut. Lek kamu buru-buru, lek gopo kabeh budal sobo, ojo ya mene ya, karena ini jalan umum bukan jalanmu dewe ya. Tetap berhati-hati dan gunakan sabuk pengaman. Dan tentunya Sally masih nungguin kamu buat ini nih, buat requestan lagu nih. Kalau mau request lagu apa nih jam-jam segini, jam-jam ngantuk nih ya, boleh banget. Udah, pokoknya setelah ini Sally bakal kembali lagi, tetap stay tune terus aja di Prameswara.
2: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Brama Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Perempat Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 12:48 ini ya, kebersamaan kita yang tentunya sama-sama ngantuk, kita sama-sama ngantuk tapi enggak jadi ngantuk karena kamu dengerin aku dan aku mantau kamu dari sini ya. Dan tentunya ya, kita beralih dulu nih informasi terupdate yang ada di Lamongan ya, yang dimana ya Wakil Menteri Koperasi tantang pemuda Lamongan jadi lokomotif ekonomi desa lewat KDKMP. Apa tuh KDKMP? Nah, coba kita lihat dulu ya beritanya ya. Pemerintah Lamongan ya mendorong generasi muda mengambil peran lebih besar dalam pengembangan koperasi desa atau kelurahan merah putih KDMP ya. Apalah, paham lah ya. Dan tentunya terkait kepemudaan ini dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak koperasi sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi desa di tengah momentum demokrasi Indonesia. Dan tentunya hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Menteri Koperasi ya, Ibu Farida Fariha ya, saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Kabupaten Lamongan 2026-2029 pada hari Rabu kemarin. Dan tentunya dari Wakil Menteri Koperasi ini juga menegaskan bahwa KDKMP tidak boleh hanya dipandang sebagai koperasi yang menjalankan toko atau menjual kebutuhan pokok masyarakat, tapi juga harus dikembangkan menjadi badan usaha masyarakat desa yang mampu mengelola potensi ekonomi lokal dari hulu hingga ke hilir ya. Dan tentunya menurutnya juga pemuda yang bergabung dalam KNPI memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak KDKMP di masing-masing desa. Terlebih lagi Indonesia tengah berada dalam posisi bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif. Dan tentunya ya, kalau sudah menjadi peluang generasi muda, yang tentunya generasi muda ini memiliki kreativitas, inovasi, karakter, dan kemampuan membaca potensi ekonomi di daerah masing-masing ya. Dan tentunya menjadi tantangan juga apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia atau SDM-nya dan penciptaan lapangan kerja. Nah, betul banget nih. Next, nanti minggu depan kita bahas terkait lapangan kerja juga ya, terkait kualifikasinya juga yang terlalu berat dan terlalu ribet banget ya, padahal kita semua juga butuh duit ya. Dan tentunya ya, terkait pelantikan ini, pelantikan yang dihadiri oleh Wamenkop ya, atau Wakil Menteri Koperasi sendiri, yang kemarin dilakukan di Pendopo Lokantara ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoga para Gen Z, para pemuda-pemudi Kabupaten Lamongan ini menjadi penggerak utama dalam sektor ekonomi ya. Dan buat kamu Sobat Emang Suara, saya masih nunggu ya, buat kamu yang belum request lagu, boleh banget langsung request. Dan kita masih ngebahas terkait tensi 180 ya, dari Bapak Sambo ya, yang terhormat tentunya. Dan tentunya seharusnya kalau rasa nyaman, zona nyaman itu harusnya tidak ada hal-hal yang ditakutkan. Tetapi ini sudah mendapatkan fasilitas seperti apartemen ya di Lapas Cibinong kelas 2, malah tensinya malah naik. Seharusnya nyaman dengan zonanya, ini malah zona ketidaknyamanan ya. Pokoknya setelah ini saya bakal kembali lagi, tetap setan terus aja di Prame Suara.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat Permasuara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Permasuara. Dan tentunya di jam 12 lebih 56 menit ini kebersamaan kita, di mana nih jam-jam ngantuk, jam-jam bukan rawan ngantuk lagi, memang sudah jam-jam ngantuk ya. Kalau kamu ngantuk, jangan lupa minum kopi. Kalau nggak ada kopi, bikin teh aja kayak aku nih ya. Jadi nggak jadi ngantuk nih ya. Tehnya kan anget gitu ya. Sehangat kerinduan ini buat kamu ya. Dan tentunya kita beralih dulu ya. Tadi kita sudah ngebahas terkait Wakil Menteri kita ya, Wakil Menteri Koperasi yang sudah datang ya, jauh-jauh dari mana tuh, dari Jakarta nggak sih? Ke Lamongan untuk menghadiri pelantikan ya. Dan ini juga kali ini kita geser dulu nih ya, terkait soal ijazah Gibran ya, yang dimana ini adalah merupakan wakil presiden kita ya, Bapak Gibran ini ya. Dan tentunya ini adalah terkait respon parpol atau partai politik ya atas putusan MK soal ijazah Gibran nih ya. Dari PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar juga merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan tentunya ini juga sangat viral sekali ya, karena sebelumnya dari ijazahnya Pak Jokowi, sekarang ke ijazahnya Pak Gibran yang merupakan anaknya Bapak Jokowi ya. Dan tentunya dari ketiga partai juga memberikan respon berbeda terhadap putusan yang menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dokumen ijazah atau bukti kelulusan Gibran dari pendidikan luar negeri yang setara SMA. Dan tentunya dalam putusan yang dibacakan pada hari Selasa kemarin, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan terkait syarat pencalonan Gibran tidak dapat diterima. Waduh, gimana tuh ya? Dan Mahkamah Konstitusi sendiri juga menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA sederajat. Dan meski demikian, dari Mahkamah Konstitusi juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Dan tentunya dari Mahkamah Konstitusi juga menilai status Gibran saat ini sebagai calon Wakil Presiden telah berakhir. Oh, sebagai Wakil Presiden telah berakhir setelah ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Waduh. Seharusnya ini ya diganti wakilnya aja, atau sama-sama dari ketuanya nih, atau dari presidennya juga. Masa yang di ini yang diselesaikan masa jabatannya hanya wakilnya aja, dengan bagaimana dengan presidennya? Aduh, bukannya yang problem ini yang mana ya? Coba komen-komen di WhatsApp-nya Permasuara ya, di 0812-302-1039. Dan tentunya terkait ijazah Pak Gibran ini juga tadi sudah dibahas tadi pagi ya. Dan kalau kamu masih greget juga terkait hal ini ya, udah, kalau menurut kamu ya apa sob, lebih baik gimana ya, kedua-duanya diturunkan ya, ataupun ganti presiden yang baru? Udah langsung komen aja. Dan tentunya hari ini masih kita ngebahas terkait Bapak Sambo ya, Bapak Sambo ya, yang terhormat ya, yang tentunya kasusnya sangat membuat kita geleng-geleng saat itu ya, sampai sekarang juga bikin geleng-geleng ya. Problemnya sudah, sekarang ada problem juga terkait kesehatannya Bapak Sambo, yang dimana darah tingginya itu darahnya itu sekarang tinggi 180 loh ya, gara-gara terlalu nyaman di lapas ya, saking nyamannya itu mendapatkan fasilitas ala atau bak apartemen. Waduh. Setelah ini saya bakal bacain komen-komen dan statement para pakar, dan bacain komen juga yang ada di WhatsApp maupun di TikToknya Prabu Suara ya. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, segera download biar kamu gak ketinggalan informasi update seputar Lamongan nasional maupun internasional ya. Dan kalau misalkan memori kamu HP-nya penuh, memori HP-nya penuh, bisa lewat websitenya prambesuara.fm.com atau lewat TikToknya Prambesuara nih, ini juga lagi live ya. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini seri bakal muterin lagu dari Betran Putra Onsu nih, Bila Memang Kamu. Aduh, stay tune terus aja di Prambesuara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sahabat Teman Suara. Dan tentunya ya, kita balik lagi bersama Shirley di sini ya, yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara Suara, dan tentunya di jam 1 lebih lewat 5 menit ini kebersamaan kita ya Sob ya. Gimana nih jam-jam siang kamu, di jam-jam ngantuk kamu, apakah kamu ngantuk atau gak jadi ngantuk gara-gara dengerin Shirley di sini ya? Waduh, dan tentunya ya, dan tentunya ini juga udah rame banget di TikToknya Prameswara Suara nih ya. Waduh, oke, okay, Mas Ardi ya, nanti coba tak cek ya Mas Ardi ya. Terima kasih banyak Mas Ardi. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Doni nih ya. Tadi kan saya ditanya tuh, gimana sih ya pandangannya soal tensi Sambo yang tebus sampai 180 di lapas nih Sob. Tapi ini disampaikan juga dari Mas Doni nih ya. Kalau dari sudut pandang Mas Doni sendiri, lonjakan tensi 180 itu bukan bukti nyata ya, itu adalah bukti nyata bahwa tekanan mental di dalam penjara itu sangat keras sih Cher, dan tidak memandang siapa dulunya dia, kehilangan kebebasan dan sorotan publik pasti bikin fisik drop. Nah, betul banget ya Mas Doni ya, dan tentunya analisis ini sangat tajam sekali dan dari sudut pandang pemerhati hukum ya Mas Doni ya. Dan tentunya juga banyak sekali tadi yang sudah nimbrung ya di TikToknya Prameswara bahwa dia juga salah satu praktisi hukum ya. Tadi ada Mas Rian dan Mas Joshua nih ya, yang biasanya ini nih, yang biasanya menyelesaikan kasus di PN Lamongan ya, sama PN Surabaya maupun di Tuban ya. Pokoknya nanti kapan-kapan tak jadi narasumber biar enggak nimbrung aja ya, biar tak jadikan narasumber tak telepon, oke? Okay? Dan buat kamu Sahabat Prameswara, kalau ingin menjadi narasumber juga boleh banget kamu komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya. Kamu mau request topik apa boleh banget ya. Udah langsung kamu komen aja ya. Kamu DM aja di Instagram aku boleh banget ya. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait Sambo nih ya. Coba kita baca dulu komen-komen yang udah masuk ya, selain Mas Doni tadi. Kali ini dari Mas Ali Fauzi nih ya. Setuju sih sama Mas Doni share, mental siapa aja yang gak tertekan di dalam sel. Nah, betul banget ya. Apalagi kalau di dalam selnya itu memang kalau selnya sel-sel biasa, ini selnya sel-sel ini, sel fasilitas mewah. Gimana? Dari mana tertekannya tuh, dari mana? Mas Ali Fauzi, dari mana coba? Oh iya, dari dia kepergok ini ya, dari Ombudsman ya, yang tentunya kemarin itu menemukan adanya fasilitas mewah yang ada di belakang lapas Cibinong kelas 2A, dan salah satunya adalah Bapak Sambo ya. Dan mungkin dari situ sih tekanan psikologisnya ya, dan membuat tensinya menjadi 180 ya, ya gak sih Mas Alif? Dan ini juga ada komen juga dari Firmansyah nih ya, bener banget status mantan jenderal gak ngaruh kalau psikis udah tertekan. Betul banget ya, nah betul banget, udah kalau mantan jenderal apalagi jenderal polisi ya, udah pangkatnya udah berapa tuh, bintang berapa tuh ya, namanya juga kesehatan seseorang kita gak ada yang tahu ya. Udah masuk sel, dapat fasilitas enak, udah di zona nyaman, masih aja tensinya naik tuh 180. Seharusnya tensi itu kan harusnya normal-normal aja ya, apalagi udah dapat fasilitas mewah, kok masih kurang aja. Kurangnya itu takut fasilitasnya diambil sama pemerintah ya, atau masih tetap sampai saat ini, atau hanya isu-isu aja, pura-pura tensinya 180 tapi nyatanya B aja ya. Udahlah, apa sih yang kita nggak tahu ya Sob ya, apa sih Indonesia ini, semuanya banyak. Dan

sangat berwarna-warni ya. Dan ini juga ada komen juga dari Aan LPG ya, dari akun TikToknya Aan LPG nih. Sel oksigen hirup udara. Nah, kalau ini bukan soal hirup udara, tapi sel ini bak apartemen ya, Bapak ya, Bapak Aan ya. Dan ini juga ada komen juga dari mana lagi nih ya. Nah, dari ini, dari Cindy Aulia. Oh, Cindy Audia. Oke, sorry. Dari Mbak Cindy Audia nih ya, fisik manusia punya batas toleransi stres masing-masing. Nah, betul banget nih ya. Apalagi buat kamu yang lagi stres atau tanggal-tanggal 8 ini tanggal awal bulan tapi belum gajian. Aduh, sabar ya. Mungkin setelah ini juga gajian ya. Atau di tanggal 8 ini kamu udah enggak punya duit karena gajianmu udah habis ya, buat keperluan yang lain juga ada ya. Atau gimana nih ya. Dan terkait kewarasan mental juga sangat perlu sekali ya, sob ya. Apalagi kita juga manusia biasa, walaupun punya rasa salah, punya salah, tapi juga harus berbuat lebih baik, bukan kok malah bikin gedebak-gedebuk atau bikin viral hal-hal yang enggak diinginkan ya. Ya seperti itulah ya. Semangat buat Pak Sambo ya, walaupun pernah melakukan salah, semoga tidak melakukan kesalahan lagi ya. Dan tentunya kita masyarakat Indonesia juga mendoakan semoga lekas sehat ya, dan bisa menikmati fasilitas seperti sebelumnya, dan semoga tidak ada fasilitas seperti itu ya, cukup kemarin aja karena sudah Ombudsman RI sudah menemukan hal yang tidak pantas dan tidak wajar seharusnya di ada dalam lapas ya. Kalau lapas Lamongan sini mah biasa-biasa aja lapasnya ya, dan tingkatan juga enggak setingkatan high value atau high value-nya para penikmat fasilitas gitu ya, yang ada di lapas. Karena di lapas Lamongan tidak seperti itu, tidak seperti di lapas Cibinong kelas 2 yang gegernya minta ampun ya, sampai ke lapasnya sampai mengundurkan diri ya. Dan tentunya setelah ini Sally bakal dan masih kembali lagi ya, kita bakal ngebahas terkait Sambo nih ya. Buat kamu yang masih kepo terkait Sambo, udah komen-komen aja kita bahas apa setelah ini. Oke, bahas Nusa Kambangan ya. Coba setelah ini aku mau spill, ada siapa sih di sana salah satunya yang sempat viral ya karena kasusnya, selain Bapak Sambo yang ada di lapas Cibinong kelas 2. Pokoknya setelah ini saya bakal kembali lagi, stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
0: Brama Suara 103,9 FM.
10: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Prama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di jam 1 lewat 20 menit ini kebersamaan kita ya. Gimana Mas Rizal yang lagi join di TikToknya Prame Suara? Gimana nih? Waduh, kita sudah lama gak ketemu ya Mas Rizal ya. Dan semoga kamu sehat-sehat dan rezeki kamu selalu dilancarkan ya. Oke. Dan tentunya ya Sobat Prama Suara, kalau sudah ngomongin soal kebakaran ya, kebakaran kenapa akhir-akhir ini akhir-akhir ini ya sering kali kita dengar ya kebakaran, entah itu di sini, di sana, di sini, di sana ya. Dan tentunya ini juga ada kebakaran nih di Lamongan ya, kali ini di Dusun Mantup Selatan, Desa Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ya, pada hari Rabu. Dan tentunya ya Sobat Prama Suara, tentunya buat kamu Sobat Prama Suara ya, dari siapa ya ini ya? Oke. Oke, makasih ya Bapak ya. Waduh, ini kok tiba-tiba ada yang ngirim minuman ini, siapa ya? Ini ya dari Mas Ardi. Iya kah Mas Ardi? Ya ampun, terima kasih. Aduh Mas Ardi, terima kasih banyak ya Mas Ardi. Loh kok makanya kok ada bapak-bapak Grab nih tiba-tiba kesini. Ini dari Mas Ardi. Waduh, ini mah bukan namanya fans aja ya, ini namanya fans berat loh, sampai ngirim ini, ngirim es gula aren. Okay. Aduh Mas Ardi baik banget, terima kasih banyak ya Mas Ardi ya. Waduh, biar makin fokus ya. Tahu aja Mas Ardi nih kalau lagi butuh kopi ya. Waduh, terima kasih banyak ya Mas Ardi. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan berlimpah nih ya. Buat kamu Sobat Mas Suara, kalau mau kirim-kirim jajan aduh boleh banget ya. Tapi saya nih gak minta, kalau memang kamu ingin memberi ya monggo gitu ya. Oke, okay? Terima kasih banyak ya. Dan aduh Mas Ardi diem-diem ya. Aduh sampai kaget tiba-tiba ada Bapak Grab kesini. Tak kirain punyanya siapa gitu loh ya. Dan ini juga kita masih ngebahas terkait kebakaran ya, yang ada di Dusun Mantup Selatan, Desa Mantup ya, Kecamatan Mantup ya, pada hari Rabu semalam ya, Sekitar pukul setengah tujuh malam ya. Yang dimana warung itu milik AF, 53 tahun, warga Dusun Mantup Selatan. Dan tentunya diduga konsleting listrik. Waduh, sampai kebakarannya, waduh sampai gini ya. Ini kan sebelahnya ini sih, apa, kayak tumbuhan kering gitu loh, jadi gampang kebakar ya. Ternyata beliau ini adalah jualan legen. Ya Allah, legen rek. Siapa sih nak kene seneng legen? Ayo. Ayo Rizal, kamu apakah kamu suka legen Rizal atau legen Rizal? Ini juga dari Mas Adi nih, suka legen atau enggak nih. Nah, mungkin dari salah satu penggemar legen yang ada di Mantup ini ya, yang sedang lagi kena musibah kebakaran ya, terbakar tuh warungnya, ya Allah. Dan tentunya ini juga dapat setelah menerima laporan warga, Kapolsek Mantup juga bersama anggota langsung mendatangi lokasi dan menghubungi Dinas PMK Ngimbang. Waduh. Dan dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan kronologi kejadian. Yang tentunya ya, dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, alhamdulillah ya. Tapi kerugian materialnya diperkirakan mencapai 25 juta. Waduh. Waduh, semoga dari Bapak atau Ibu jual warung ini ya, yang pemilik warungnya ya, yang jual legen ini, semoga dapat rezeki lebih dan dapat rezeki ya, supaya bisa mendirikan warung lagi. Dan mungkin dari pihak PLN juga bisa berhati-hati ya, konsleting listrik ini kenapa bisa terjadi ya, ataupun dari kelalaian dari pemilik warung ataupun dari hal-hal lain juga. Dan semoga kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Dan semoga ibu atau bapak pemilik warung penjual legen yang ada di Mantup ini, yang semalam habis terbakar ya warungnya, semoga dapat rezeki dan bisa bangkit lagi, punya usaha lagi ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara, dimanapun kamu berada harus tetap berhati-hati. Sekalipun kamu motoran sambil ngerokok ya, puntung rokoknya jangan dibuang asal di jalan. Karena apa, itu berbahaya, entah itu buat tanaman yang di sana dapat menyebar ya, bisa kebakaran ataupun berbahaya buat hal-hal lain juga ya. Jadi ojo sembarangan buat puntung rokok itu, dimatikan dulu dan buang di tempat sampah, jangan di pinggir jalan ya. Karena aku biasanya lek budal isuk iku sering banget ono bapak-bapak lek motoran ngono ku buat iki lho puntung rokoknya, iku bekas rokoknya iku sak enak dhewe, kadang sampe tak tintin sampe tak pendelii lho saya ada apa. Ku gak ndelok nang gurian aku ngono lho ya, pengwawur kok buat iku ya, kamu buat ini yang suka ngerokok aja ngawur, lek buang puntung rokok itu bahaya, buat bisa menjadi akibat kebakaran itu, nggak bisa, jangan ojo ngawur, motoran juga oleh ngambil ngerokok itu nggak bisa, nggak boleh. Nanti kamu dari ininya abu rokoknya juga berbahaya buat mata ini, mata kita gitu loh. Ya, ojo ngawur ya. Dan tentunya buat kamu sobat Mesuara, lek pengen berpergian mau kemanapun, dimanapun tetap hati-hati ya. Hal-hal kecil bisa berakibat fatal. Salah satunya adalah konsleting listrik atau buang putung rokok ya, bekasnya rokok itu. Ojo ngawur, wis. Pokoknya apapun ojo ngawur, motoran ya ojo ngawur ya. Lek kesusu, lek gopo, budalo sobo, ojo budal yamini ya. Dan tentunya selain ini seri bakal kembali lagi karena masih ada 24 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini ya, terkait Sambo yang terlalu nyaman sampai tensinya itu tinggi sampai 180 ya. Dan terima kasih banyak juga buat Mas Ardi ya, buat kopinya ya. Waduh, ini first time. Pertama kali Sherly dapat minuman kopi ini dari penggemar ya, apalagi Sherly juga enggak pernah join TikTok, baru kali ini juga udah ada penggemar tiba-tiba ya. Penggemar setia juga sering bikinin pantun buat Sherly dan buat sobat penonton suara. Terima kasih ya Mas Adi. Next kita kapan-kapan kita ngopi bareng kalau Mas Adi dari Jakarta pulang ke sini ya. Dan tentunya setelah ini Sherly bakal kembali lagi tetap di Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Brahma Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu ya, dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tentunya di jam 1 lewat 38 menit ini kebersamaan kita ya, berarti kurang berapa menit lagi ya, kurang 22 menit lagi kebersamaan kita ya. Waduh, gak terasa nih, tiba-tiba udah jam 1:30 aja, padahal tadi jam 10 tuh kayaknya lama banget ya. Belum lagi nanti ngantuk, belum lagi sekarang ngantuk, belum lagi tugas kerjaan kantor masih numpuk ya. Tapi kalau disambil dengerin aku gak jadi ngantuk sih ya. Walaupun aku juga ngantuk, tapi gak jadi ngantuk karena udah dikirimin kopi sama Mas Ardi ya. Aduh, kok bisa ya, aku udah punya fans sekarang ya. Waduh, terima kasih banyak. Padahal saya itu gak pernah live TikTok tuh sebelumnya, gak pernah sama sekali. Ya, semenjak di Brahma Suara baru pertama kali ini langsung punya fansnya. Waduh, dan tentunya juga Mas Adi juga menjadi pendengar setianya Brahma Suara ya, apalagi di jam-jam siarannya Shirley. Terima kasih banyak buat Mas Adi ya. Dan tentunya buat lain juga boleh banget kalau produk UMKM-nya dikasihkan atau berbagi ya, produk UMKM bareng Shirley juga boleh banget ya. Nanti tak spillin produk UMKM-nya, nanti tak promosikan ya tentunya ya. Tapi terima kasih banyak ya Mas Adi ya, ini minumnya, minuman kopinya ya, biar melek nanti sampai sore ya, karena nanti juga nanti sore sampai malam juga next lagi ya, buat ngeprivat Cia ini ya, ngeprivat modeling ya. Terima kasih Mas Adi ya. Dan tentunya sahabat Nusmara, kita masih fokus dan kembali fokus lagi terkait problem atau problem dulu ya, kasus dahulu yang dimana ada kasus yang sangat menggemparkan ini dari Sambo ya, yang dulunya itu kasus pembunuhan berencana salah satu asistennya ya, ajudan. Nah, ajudan pribadinya adalah almarhum Joshua ya. Tapi kita bukan ngomongin soal kasusnya, melainkan soal kesehatannya Bapak Sambo ya, adik kakak ini ya. Dan tentunya ternyata ya, walaupun beliau sudah menikmati fasilitas bak apartemen yang ada di Lapas Cibinong kelas 2A, tetapi dia juga malah stres. Stresnya kenapa? Karena sudah ketahuan dari pihak Ombudsman RI yang kapan lalu sempat ini ya visit ke Lapas Cibinong kelas 2A. Dan tentunya sebelumnya juga saya juga pernah ngomongin dan ngebahas terkait Lapas Cibinong kelas 2A, tapi dari pihak lapas ataupun dari pihak-pihak lain juga gak ada yang berani ngomong, cuma Sherly datengin narsumnya dari Gen Z aja sih ya. Tapi rame banget tuh di TikTok kemarin, dan sekarang juga rame banget ya. Kalau udah ngomongin soal ini ya, fasilitas yang ada di lapas, ya benar tadi ada yang komen juga ya, dari Pak Mutakin, dari Mas Ardi juga, kalau orang punya duit apapun bisa dibeli ya, termasuk fasilitas yang ada di Lapas Cibinong kelas 2. Dan tentunya ini juga ada salah satu statement dari para pakar, dari para pakar ya. Kali ini dari dokter nih, dokter hipertensi Indonesia atau PERHI. Salah satunya adalah dari dokter Tunggul Diaparisitumorang. Nah, ya, yang tentunya beliau itu yang memimpin penyusunan konsensus nasional penatalaksanaan hipertensi, dan beliau dengan tim ahlinya ya, tim ahli ginjal hipertensi, menegaskan bahwa tekanan darah di atas 180 merupakan ambang batas darurat yang memerlukan evaluasi ketat terhadap fungsi organ vital. Nah, apalagi pembahasan kita kan terkait tensinya Bapak Sambo DKK ini kan 180. Nah, ini adalah merupakan ambang batas darurat dan memerlukan evaluasi ketat ya. Makanya dari pihak lapas juga memberikan fasilitas kesehatan ya, langsung diperiksa tuh ya dari ini, dari apa, petugas kesehatan juga, bahwa pas dicek darah Pak Sambonya 160 nih gula darahnya ya. Waduh, sampai tinggi banget itu Bapak. Sherly yang punya darah rendah aja, kalau darah rendahnya 80 sampai 70 itu pusingnya minta ampun, tapi kalau darah tinggi itu salah satunya mungkin pusing juga ya, pusing banget kali ya. Kekurangan darah tinggi, kekurangan darah itu ya pusing, kelebihan darah atau darahnya naik juga pusing. Jadi ya yang normal-normal dan standar aja ya, karena kewarasan mental itu sangat penting, apalagi hidup di Indonesia ya. Kita kerja butuh kesehatan mental yang sehat ya, karena kita kerja untuk bertahan hidup, bukan untuk memperkaya hidup seperti para koruptor ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Reza nih. Ini Mbak bukan Mas ya, Mbak Reza Febriana nih ya. Betul banget sih Share. Layanan kesehatan juga harus adil tanpa pandang bulu. Nah, betul banget, walaupun dari pihaknya Pak Sambo DKK ini pernah terjerat kasus yang sangat menggegerkan ya, walaupun terkait kesehatan itu harus adil juga. Tapi kalau soal hukumnya, kenapa tidak adil? Kan aneh banget tuh ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Puspa Indani. Semua napi punya hak kesehatan yang setara di mata hukum. Oke, baik. Terkait kesehatan memang semua harus punya hak dan kewajiban ya. Tetapi terkait kewajibannya ya, kewajibannya ini kan kalau napi itu kan harus memberikan atau punya ini ya, harus berperilaku baik di dalam napi. Tapi ya dengan fasilitas yang seadanya, bukan ke fasilitas bak apartemen. Itu mah namanya mah kulitnya namanya napi, tapi aslinya mah masih diri sendiri ya, yang tentunya sudah menjadi habits atau kebiasaan yang gak bisa keluar dari kemewahan ya, apalagi sampai di lapas itu sampai mendapatkan kemewahan seperti bak apartemen ya. Tapi tim Ombudsman RI keren, ini berani speak up dan memang terjadi dan memang nyata sejak dulu, walaupun masyarakat juga sudah umum, bukan menjadi rahasia umum lagi terkait hal ini ya. Dan tentunya terkait uang, semua butuh uang ya, walaupun di desa juga, apalagi di desa terpencil ya kayak rumahku gitu, siapa yang punya uang pasti dia akan dihormati, berbeda dengan orang yang tidak memiliki uang atau tidak memiliki power dalam keuangan, pasti dia akan dianggap remeh ya. Namanya juga hidup ya sob ya, kalau enak terus ya namanya di surga, tapi kalau hidup enak gak enak ya di dunia ya. Dan dunia ini adalah sangat sangat fana sekali ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi ya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap terus pantau terus ya X-Space Radio ya, bisa di-download kalau belum download biar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik terkait Lamongan nasional maupun internasional bersama Sherly ya. Dan kalau misalkan HP kamu penuh, bisa lewat website-nya pramaswarafm.com dan bisa lewat TikTok-nya Pramaswara, karena kita setiap live kita langsung, kita setiap live ya on air Pramaswara selalu live TikTok juga ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Pramaswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prama Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prama Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait tensinya Pak Sambo DKK ya, yang di mana beliau ini tensinya sampai naik 180 cuma gara-gara terlalu nyaman hidup di lapas dengan kemewahan ya. Waduh, aneh banget ya. Seharusnya kalau sudah berkelimang dengan kemewahan, dengan fasilitas seperti bak apartemen di lapas Cibinong kelas 2A, seharusnya kan gak ada hal yang harus dipikirkan atau hal yang harus dibingungkan atau hal yang harus dikehati-hatian. Nah, kehati-hatian kenapa? Kan sudah terbukti tuh memang ada fasilitasnya ya. Dan sampai ketar-ketir ya, sampai ketar-ketir, sampai tensinya tinggi tuh, sampai 180 itu, bayangin ya, tensi 180 tuh pusingnya kayak apa. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ahmad nih. Kenapa ya setiap detail kesehatan figur kontroversional selalu jadi sorotan publik? Ya gimana ya, ya karena ya memang menarik gitu loh. Memang menarik ya. Dan ini juga dari Pak Ahmad juga ngomong nih, Mbak Shirley, masyarakat kita kan punya rasa ingin tahu yang tinggi tuh terhadap kehidupan tokoh-tokoh besar yang jatuh dari jabatannya. Nah, setiap gerak-geriknya termasuk masalah kesehatan sekecil tensi darah aja langsung menjadi simbol dinamika kekuasaan dan karma sosial di mata publik. Waduh, waduh, analisis sosiologisnya nih keren banget nih ya dari Mas Ahmad ya, dari Jombang nih ya. Waduh, yang merupakan salah satu penggemar setianya dan pendengar setianya Prama Suara. Penggemar dan pendengar setia ya, seperti Mas Ardi di sana ya, yang sudah belikan aku kopi. Terima kasih banyak Mas Ardi ya. Dan tentunya ya, terkait hal ini kenapa ya menjadi simbol dinamika atau menjadi karma. Apakah ini karma yang akan terjadi lagi ya? Kali ini kan tensinya tinggi tuh 180. Nanti next ada apa lagi ya? Kedebak-kedebuk gebrakan apa lagi nih ya dari Pak Sambo nih ya, ataupun dari hal-hal lain ataupun dari kasus-kasus lain ya. Kenapa kalau sekecil tensi darah aja dibahas ya? Ya karena apa? Kesehatan seseorang itu sangat penting, apalagi kesehatannya Bapak Sambo ya. Bapak kalau tidak sehat nanti nggak bisa menikmati fasilitas lagi. Ataupun sekarang sudah kepergok Ombudsman RI atau sudah tidak merasakan fasilitasnya, atau masih merasakan fasilitas seperti di apartemen cuma tertutup. Ya, kita nggak tahu ya. Yang tahu mah yang di sana, yang kita mah tahu apa, orang tahu seperti ini aja sudah wow, apalagi yang tahu yang seperti itu. Wow, atau memang sudah tahu. Apalah itu ya. Dan tentunya juga ada komen juga dari Pak Joko Suswanto nih ya. Setuju banget sih, Syar. Memang ya, pokoknya kalau soal hal-hal yang memang viral emang gemar banget dah dibedah hal-hal detail kayak gini. Nah, betul banget nih ya. Kalau soal ngomongin hal-hal yang sudah biasa lah buat apa? Hal-hal yang gak biasa lah, soal tensi darah aja, Pak Sambo apalagi ya. Tentunya pasti juga, oh iya Pak Sambo, halo, welcome back. Dan ini juga ada komen juga nih dari Mas Agus Setiawan nih. Analisis sosialnya pas banget sama realita media sosial sekarang. Nah, betul banget ya. Jadi sering ngambil topik setiap hari itu pasti ada realita dengan di lapangannya ya. Gak mungkin topiknya itu-itu aja. Jelas hal-hal yang beda pasti sama Shirley ya. Oke, dan tentunya setiap penyiar juga punya ciri khas tersendiri. Penyiar ini apa, kalau Shirley ya seperti ini, wes oponane ae wes yo. Lek ngantuk yo angop, lek memang serak suaranya lagi serak ya, lek memang lagi pusing ya. Tapi tetap smile ya, dan tetap bersemangat, apalagi ada kamu di sana, Mas Ardi ya. Aduh, Mas Ardi. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya. Satu kali lagi Shirley bakal nemenin kamu. Setelah ini kita bakal tutup perjumpaan kita ya. Pokoknya dengerin lagu dulu ya. Kali ini tak setelin lagu dari Olivia Rodrigo, Get Him Back. Waduh, apa tuh artinya? Wes, pokoknya setun terus aja ya di Prama Suara dan X Space Radio dan TikTok. Okay.
3: 1, 2, 3. Wait, is this a song with the drums? I'm not a

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Pramus Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 tet ini ya, udah jam 2.00 nih. Waduh, pas banget ya kebersamaan kita ya. Dan tentunya ya, aduh gak terasa dari tadi jam 10 pagi sampai jam 2 ini ya, kita udah ngebahas terkait apa nih? Terkait lonjakan tensi Bapak Sambo ya, DKK di Lapas Cibinong ya, yang dimana di zona nyaman seharusnya bikin nyaman, malah bukan bikin kepikiran ya, sampai tensinya itu 180, waduh gak kebayang pusingnya seperti apa ya. Dan tentunya kita juga tadi ngebahas terkait analisis medis ya, hipertensi akut hingga standar keadilan layanan kesehatan bagi warga binaan. Dan tentunya Seri mau ngucapin banyak-banyak terima kasih juga buat kamu Sobat Pramus Suara yang sudah nimbrung ya. Terima kasih juga buat Rizal, teman kuliah dulu ya. Terima kasih banyak Rizal buat kamu. Semoga sehat selalu ya, panjang umur rezekinya ya. Ojo nakal-nakal ya. Ingat kamu harus ngebahagiain ibu kamu tuh ya. Ojo beling pokoknya ya. Dan terima kasih juga buat Mas Ardi ya yang sudah ngirimin kopi ya, kopi gula aren. Tahu aja nih ya. Oh, tadi tuh tanya di kolom komentar itu, tanya kesukaannya apa, langsung dibeliin nih. Jujur ya, kenal sama Mas Ardi itu di TikTok ini loh. Sebelumnya kita tidak pernah saling kenal ya Mas Ardi ya. Semoga perkenalan kita di awal ini di TikTok ini ya, dari hari-hari kemarin tuh menjadi persaudaraan sampai kapanpun ya. Dan tentunya terima kasih banyak juga buat Mas Arif yang sudah nimbrung dan masih dengerin Shirley ya, walaupun lagi riweh banget sidang ya di PN. Terima kasih banyak juga buat Mas Joshua ya, bestine Mas Arif. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat siapa tadi? Pak Mutakin ya. Terima kasih juga buat Pak Mutakin yang sudah memberikan ini kritik-kritik ya, kritik-kritik pedas terkait problem atau terkait kasus hari ini ya. Dah, waduh, ini Mas Adi sampai komen ya, udah closing. Waduh, tenang aja, kita masih live TikTok sampai nanti ya. Ini kalau on airnya udah selesai karena udah jam 2, waktunya pulang. Tapi tenang aja, nanti pulangnya nanti kok, kita live TikTok dulu ya, walaupun on airnya udah selesai ya. Kita besok ketemu lagi Mas Adi ya. Dan tentunya ya, waktunya Shirley pamit undur diri ya. Tapi sebelum itu Shirley punya pantun nih buat penutup ya. Beli buah duku di pasar minggu. Aduh, cakep. Jangan lupa beli buah mangga. Kesehatan itu harta yang paling berharga. Mari kita jaga raga dan jiwa kita. Waduh, oke banget nih ya. Tentunya teruntuk buat kamu Sobat Pramus Suara, kesehatan adalah nomor satu ya. Walaupun kamu pernah berbuat salah dengan kasus kamu atau kasusnya Pak Sambo yang memang viral saat itu, tapi kesehatan juga sangat penting ya. Supaya apa? Kalau kesehatan kita enak dan kesehatan kita itu baik, kita bisa melakukan aktivitas dan tentunya Pak Sambo juga bisa menikmati fasilitas yang ada di Lapas 2 Cibinong. Fasilitas yang mana tuh? Ah, bak apartemen itu ya. Semoga sudah tidak ada lagi atau memang sudah ada atau apalah ya, kita nggak tahu lah ya. Pokoknya

kita ya di hari ini. Sering mau bacain komen juga nih dari Mas Zaki Mubarak. Baik Kak Shirley, stay awesome terus ya siarannya. Waduh, terima kasih banyak ya, selalu nimbrung dari tadi pagi ya. Ini juga dari Mbak Pusparantini. Sampai jumpa besok di jam 10 pagi di frekuensi Prameswara FM. Oke, baik. Dan ini juga ada komen juga dari Randy Setiawan nih. Terima kasih siarannya hari ini, sangat menginspirasi, edukatif, dan menarik. Sama-sama Mas Randy. Ini juga ada komen juga dari Mbak Siti Zubaida nih. Sukses dan sehat selalu buat seluruh tim hebat Prameswara. Oke, terima kasih banyak ya. Dan buat Pak Aan LPG ya, di TikToknya Prameswara ini request Always Broken Heart. Oke, setelah ini ya. Dan tentunya setelah ini Sherly akan ya, akan oke, setelah ini akan ada lagu dari ini, Itikaf. Ya, Itikaf ya. Setia aku sebelum hujan. Waduh, setia aku sebelum hujan. Pokoknya terima kasih banyak dan sampai jumpa.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawe Suara.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brama Suara FM.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: 103,9 FM Brama Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prames Suara.
15: News and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumber Jokawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya, dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun Seperti itu ya, rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya Bu. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, si sekolah itu sudah aman dia kemarin, hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat
2: itu
1: berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah? Atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anak ini dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: iya, menulis, membaca.
1: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: so caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prama Suara.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Prama Suara.
0: Music and information. Prama Suara.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Disnakes One Lamongan jemput bola, vaksinasi rabies gratis, 90 kucing berhasil divaksin. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakes One Kabupaten Lamongan menggelar aksi vaksinasi rabies gratis secara door-to-door dengan menyasar kawasan permukiman warga pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Disnakes One Lamongan, Sofia Nurhayati, menjelaskan bahwa strategi jemput bola ini diterapkan di beberapa perumahan, seperti Demangan Residence, Yosdes, dan Graha, guna mempermudah akses masyarakat, mencegah stres pada hewan peliharaan, serta menghindarkan hewan dari resiko heat exhaustion akibat cuaca panas. Langkah preventif ini penting untuk memelihara kewaspadaan terhadap ancaman zoonosis, meskipun Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Sebanyak 90 ekor kucing tercatat berhasil divaksinasi rabies setelah melewati tahapan screening medis, meliputi penimbangan berat badan dan pengecekan suhu tubuh oleh tim medis veteriner. Guna menjaga kualitas layanan, Disnakes One membatasi kuota sekitar 20 dosis vaksin per lokasi perumahan. Pasca kunjungan door-to-door, program vaksinasi rabies gratis ini dipastikan akan berlanjut dan dilayani di 11 pusat kesehatan hewan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Harga aspal naik, Pemkab Magetan kaji ulang lelang rehab jalan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mengkaji ulang proses lelang pekerjaan rehabilitasi jalan menyusul kenaikan harga aspal dari sekitar Rp17.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan Muhtar Wahid mengatakan kenaikan harga aspal berdampak terhadap volume pekerjaan jalan yang telah direncanakan meski pemerintah daerah telah menambah anggaran melalui APBD perubahan.
3: Perang di Iran itu mengakibatkan aspal melonjak, kemudian fluktuasi harganya luar biasa. SSH kita hanya 17.000 sekian. Sekarang aspal sudah sampai 24.000 per kilo. Jadi naiknya sekitar 7.000 per kilo. SSH kita sudah tidak mencukupi lagi. Dan nanti hari Jumat saya akan rapat dengan tim anggaran kaitannya dengan kenaikan harga aspal ini.
2: Menurut Muhtar, anggaran jalan dalam APBD perubahan mencapai sekitar Rp24 miliar, sementara total tambahan anggaran infrastruktur hingga sekitar Rp29 miliar, termasuk Rp3 miliar untuk pengadaan aspal sebagai stimulan masyarakat. Muhtar mengatakan kondisi jalan di Magetan saat ini dari total sekitar 685 km sebanyak 82% dalam kondisi baik hingga rusak ringan, sedangkan 18% atau sekitar 130 km mengalami kerusakan sedang hingga berat. Dari 130 km jalan yang membutuhkan penanganan, Dinas PUPR menargetkan perbaikan sekitar 60 km yang tersebar di sekitar 60 ruas melalui APBD Induk dan APBD Perubahan tahun 2026. Namun kenaikan harga aspal membuat target volume pekerjaan tersebut berpotensi berkurang. Yang mencontohkan pekerjaan yang sebelumnya ditargetkan sepanjang 1,5 km bisa berkurang menjadi sekitar 1,2 km karena anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga aspal. Muhtar juga khawatir proses lelang akan terkendala jika harga material tidak disesuaikan. Kontraktor dinilai tidak akan berminat mengikuti lelang apabila nilai pekerjaan tidak lagi sebanding dengan biaya material.
3: Ya akhirnya misalkan ya, Jalan Samudra itu saya rencanakan 1,3 miliar tuntas. Akhirnya nanti Jalan Yosonegoro Stadion saya anggarkan 300 sekian. Pertama kita hitung tuntas. Dengan adanya kenaikan harga ya akhirnya tidak tuntas. Volumenya berkurang karena harus menyesuaikan harga aspal.
2: Dinas PUPR Magetan selanjutnya akan membahas penyesuaian harga aspal bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk menentukan langkah agar pekerjaan rehabilitasi

0: Kawasan akut atau ISPA di Kabupaten Ngawi meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan ISPA naik sekitar 20 hingga 30% di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Dr. Heri Nur Fahrudin, mengatakan peningkatan tersebut terjadi seiring musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kondisi udara yang kering dan berdebu dinilai turut meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Pasien umumnya datang dengan keluhan demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot hingga tubuh terasa lemas. ISPA dapat disebabkan infeksi, termasuk virus dan berpotensi menular.
1: Jadi untuk kasus kejadian ISPA di Kabupaten Ngawi ini ada kecenderung kenaikan ya, karena kaitan dengan pancaroba yang ada, kemudian banyak debu beterbangan. Dan tentunya juga ini kaitannya dengan perilaku dari masyarakat yang perlu kita himbau kembali, khususnya adalah untuk pemakaian masker kalau mereka betul-betul menderita penyakit ISPA seperti itu.
2: Kalau secara kasusnya ada berapa ini?
1: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, ya rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30% kasusnya.
2: Kalau penyebab ISPA sendiri karena apa?
1: Ya memang kalau ISPA ini kecenderungan adalah karena virus, sehingga tentunya ini perlu kita waspadai kaitan dengan kenaikan kasus dan juga bagaimana peningkatan peran dari masyarakat untuk kesadaran. Yang pertama adalah berperilaku hidup bersih sehat, kemudian pola makan gizi seimbang, kemudian istirahat cukup, kemudian juga harus banyak minum air putih dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk memakai masker bagi mereka yang sakit seperti itu.
0: Heri mengingatkan infeksi yang berkembang ke saluran pernapasan bagian bawah dapat memicu komplikasi seperti pneumonia. Dinkes mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh selama musim kemarau untuk menekan resiko penularan ISPA. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. BPBD Lamongan distribusikan 1,61 juta liter air bersih untuk 6.713 kakak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
4: Baik sobat, bicara soal kekeringan di Lamongan, BPBD Kabupaten Lamongan mencatat distribusi air bersih sudah menembus angka 1,61 juta liter untuk membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau. Bantuan air bersih ini disalurkan secara bertahap ke berbagai titik krisis air dan telah menjangkau 6.713 kepala keluarga yang tersebar di belasan desa serta beberapa kecamatan terdampak di wilayah Lamongan. Langkah tanggap darurat ini terus dimaksimalkan Pemkab bersama dengan tim BPBD agar kebutuhan pokok warga, khususnya air bersih untuk memasak dan konsumsi sehari-hari, tetap terpenuhi sampai kondisi pasokan air warga kembali stabil. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara, hai, selamat sore sobat ya. Seperti biasa ya, Rahil kembali lagi dengan topik yang berbeda setiap hari tentunya. Dan seperti biasa ya, Rahil selalu nyuruh kamu buat join siaran Rahil. Tentunya ya sekarang kan udah mulai jam-jam pulang kerja ya, kamu dari pagi udah aktivitas nih sampai sore hari, kan capek tuh ya, pasti butuh hiburan ya, rileks, butuh dengerin lagu-lagu nggak sih? Ya dengerin aja lagunya di Xpace Radio di Prameswara 103,9 FM. Dan selain lagu, nanti Rahil juga bakal ngajak kamu buat ngebahas seputar topik-topik yang relevan tentunya.

ya, khususnya nih anak-anak muda gitu. Dan selain topik ya, nanti Rahil juga berkabar pastinya seputar info update lokal dari Lamongan sendiri maupun nasional nih. Dan ngomongin soal topik hari ini, Rahil mau spill sedikit ya. Jadi hari ini tuh Rahil mau ngebahas ngebahas topik seputar hal yang ngebuat orang itu kadang stres. Dia tertekan kadang sama hal satu ini. Terus dia tuh takut, banyak kecemasan-kecemasan yang menunggu gitu. Dan pokoknya ini gak rayu wong mumet. Tapi lagi-lagi berbeda-beda ya responnya. Apa sih Hil, apa kok gak rayu wong mumet? Apakah gak duwe-duwe, gak punya uang? Sangat salah satunya ya yang membuat orang stres, tertekan, terus bingung ya. Tapi bukan soal itu yang mau Rahil bahas. Jadi Rahil bakal ngebahas seputar dunia skripsi ya. Jadi skripsi kan identik sama mahasiswa ya yang mau lulus gitu. Karena sekarang tuh udah musimnya wisuda-wisuda. Lah kalau udah musimnya wisuda, berarti adik tingkat yang dulunya masih semester 5 kan udah naik nih ya ke semester 7. Berarti kan udah mulai masuk tuh di fase-fase awal skripsi, yang mana banyak sekali tentunya ya ketakutan, kecemasan mungkin. Tapi lagi-lagi ya sob, setiap orang kan beda ya ngeresponnya. Ada orang yang ngerasa fine-fine aja, santai aja kali, dijalanin aja skripsi itu, gak usah dipikirin. Ada juga yang kayak ngerasa, aduh skripsiku ya apa ya meneh, ya apa ya meneh nek judulku gak di ACC, padahal semester pitu dorong mancik. Banyak orang ya macam-macam responnya. Makanya kamu tetap stay di Prameswara aja, karena Rahil bakal ngebahas, ngulik-ngulik hal ini nanti bersama narasumber-narasumber Rahil juga. Dan buat sobat Prameswara ya, ngomongin soal skripsi nih. Skripsi itu salah satu momen yang sulit juga bagi beberapa orang, yang akhirnya momen ini tuh kelewat juga, akhirnya mereka bisa menyelesain. Dan kalau Rahil tanya, kamu punya gak sih momen-momen yang sulit banget tapi akhirnya kamu tuh bisa lewati akhirnya? Lah kasih tahu Rahil dong, kan Rahil juga pengen tahu apa itu. Kasih tahu tentunya di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prameswara 103,9 FM. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
14: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara.
3: Music hits and information. Prames Suara.
15: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prames Suara, ya masih dengan Rahil tentunya ya, yang baru saja menyapa-nyapa kamu tadi ya. Dan buat sahabat Prames Suara nih, mungkin yang lagi di jalan ya, kamu tetap fokus aja berkendara dulu lah ya, patuhi rambu lalu lintas sambil dengerin Rahil, gak apa-apa. Dan mungkin buat kamu yang lagi lembur kerja atau mungkin lagi masih beres-beres rumah, Rahil mau kasih semangat buat kamu para pencari uang, para pencari ilmu, dan apapun lah aktivitas kamu, semoga lelah kamu nanti terbayar ya. Dan selalu semangat, gak boleh menyerah. Dan buat sahabat Prames Suara mungkin yang dari tadi tuh udah rebahan aja, cuma scroll TikTok atau cuma scroll Instagram, daripada kamu cuma nge-scroll ya, doom scrolling nanti akhirnya, kamu dengerin aja Rahil di Prames Suara 103,9 FM, atau kamu bisa tuh download aplikasi di Express Radio. Nanti Rahil kan juga ngobrol-ngobrol ya seputar skripsi ini, dan gak hanya ngobrol kan, nanti Rahil juga muterin lagu-lagu. Oke, balik lagi ke topik nih ya. Rahil bakalan jawab pertanyaan apa yang Rahil lontarkan ke kamu. Jadi sebelum kamu ngasih komentar, Rahil dulu deh ngasih komentar supaya kamu langsung ikut komen. Tadi kan Rahil tanya, apa momen tersulit yang akhirnya kamu tuh bisa lewatin juga gitu. Rahil momennya itu ternyata waktu skripsi sih. Iya, skripsi itu juga momen-momen yang sulit. Tapi jujur aja, waktu di semester 5 ya, Rahil tuh ada tugas pertama buat jurnal. disuruh dosen ya ngebuat jurnal yang mana harus turun langsung ke lapangan, harus meneliti di sekolah-sekolah yang mana harus berhadapan langsung dengan guru dan lain sebagainya. Jujur kalau Rahil disuruh milih, disuruh milih momen mana yang paling sulit antara jurnal itu di semester 5 atau skripsi di semester akhir, Rahil pilih di jurnal semester 5 karena mungkin kita masih belum tahu alurnya harus gimana, terus udah ketakutan duluan sebelum coba. Akhirnya tuh ya kalau terlalu difikirin banget ya burn out. Terus lama-kelamaan akhirnya tuh ya selesai aja, ternyata Rahil juga bisa. Lah, Rahil kan udah jawab ya, momen tersulit yang pernah Rahil rasain dan akhirnya dilewati ada di momen semester-semester 5. Karena semester 5 itu di perkuliahan Rahil waktu itu banyak banget tugas yang numpuk bersamaan, deadline-nya tuh barengan, podo jurnal KB, dan banyak mata kuliah yang kayak metopen gitu, jadi kerasa sulit. Lah buat kamu, apa momen tersulit kamu yang pernah kamu rasain tapi akhirnya udah kelewat? Gak harus masa kuliah, gak harus masa skripsi, bisa terserah sepanjang hidup kamu. Coba kamu kirim ya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang nemenin kamu sampai jam 8 malam dan masih setia menunggu komentar kamu masuk nih terkait momen apa sih? Kamu pernah enggak sih punya momen yang sulit ya selama hidup kamu? Dan akhirnya kamu tuh bisa ngelewatin masa itu. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Karena Rahil udah jawab kan, kalau momen tersulit Rahil di masa-masa, Rahil memilihnya di masa kuliah ya, itu ada di semester 5 ketika banyak tugas-tugas jurnal yang Rahil belum pengalaman, terus langsung disuruh terjun untuk meneliti di lapangan dan lain sebagainya. Itu momennya Rahil. Kalau kamu apa? Dan gak harus skripsi ya, gak harus masa skripsi, gak harus masa kuliah, pokok sepanjang hidupmu tuh kamu punya pasti kan momen-momen yang kamu tuh ngerasa sulit, ngerasa gak bisa nyelesain, tapi ternyata kamu tuh bisa. Kasih tahu ya, nanti Rahil bacain di radio tentunya. Balik lagi ya, ngebahas seputar skripsi nih. Jadi kalau ngomongin wisuda, kan sekarang tuh usume wisuda. Wisuda itu kan merayakan kelulusan mereka. Banyak orang yang corongono besar-besaran lah merayakannya, karena mereka merasa di balik toga yang mereka pakai banyak momen-momen dan perdramaan yang sungguh membuat mereka sangat terkenang ya. Yaitu salah satunya ya skripsi. Belum lagi ada yang sampai revisi berkali-kali, ada momen orang yang cari judul itu ya susah. Dan yang salah satu yang selalu ditakutkan oleh para-para awal-awalan mahasiswa akhir ini adalah cari judulnya. Mereka tuh ngerasa punya banyak ide, tapi waktu udah buka laptop nih ya, tiba-tiba ngeblank aja gitu. Topik yang mau diambil tuh apa? Penelitiannya nanti aku gimana? Udah takut duluan karena takut gak di-ACC lah, takut ininya gak sesuai lah, atau masih berputar di kerangka-kerangka teorinya gitu. Buka jurnal, terus scroll lagi, buka laptop, tutup laptop lagi, udah baca ini, baca itu berkali-kali masih aja bingung. Salah satu perdrama skripsi ini kan ada di masalah judul gitu. Dan ini juga ngebuat banyak orang yang ngerasa banyak apa ya, banyak takutnya, karena mungkin mereka lihat orang yang gini, orang itu terkadang takut sama skripsi karena mereka lihat orang yang ketika dia lihat itu orangnya itu bolak-balik direvisi, bolak-balik diseneni dosen, bolak-balik sambat mungkin ya, dan sambatnya ketika ada dia. Jadi otaknya menganggap bahwa skripsi itu sulit. Lah menurut Rahil sendiri, yang sulit itu bukan bagian ngerjain skripsinya kalau Rahil pribadi. Yang sulit itu niat buka laptopnya. Benar-benar sesulit itu, karena Rahil dulu awal-awal ada di fase skripsi, aku itu paling males banget buat buka laptop. Entah kenapa ya, kayak banyak setan-setan mungkin ya yang apa ya, yang gandoli Rahil, kayak buka laptop cuma buka aja loh, kayak males ngono, kayak ah engko ae lah, sek-sek tak scroll TikTok dile ah. Engko kebablasan sak jam, akhirnya wes ah enggak jadi, besok aja kan masih ada waktu. Gitu aja terus sampai akhirnya ngerasa di mepet deadline baru tuh buka laptop. Dan ketika udah buka laptop, ketika kamu udah mulai fokus, perut kamu juga kenyang, gak ada beban pikiran selain fokusnya di skripsi, ternyata kalau udah ngerjain ya gampang aja. Jadi yang ngebuat, jadi kamu mungkin yang ada di fase skripsi mau nyemplung, jangan takut, karena yang sulit itu adalah ketika kamu udah mulai dikendalikan sama malas, dan ketika kamu udah punya kerangka berpikirnya, udah tahu arahnya kemana, topiknya, nanti rumusan masalahnya kemana, Rahil yakin pasti kamu bisa ngerjainnya. Karena semua orang punya fase ujiannya masing-masing. Kalau di skripsi, entah di judulnya, entah di revisi, nggak mungkin kamu ngerjain skripsi selama masa-masa kuliah nggak ada cobaan. Menurut Rahil pasti ada tantangannya sendiri. Dan lagi-lagi setiap orang tantangannya tuh berbeda. Tantangan yang di Rahil belum tentu kejadian di kamu. Mungkin beda, mungkin Rahil di ranah malesnya kuat banget, atau kalau di kamu, kamu rajin banget ya ngerjain, tapi ternyata tantangannya ada di dosen yang jadi pembimbing kamu, sulit banget buat ditemui karena sibuk mungkin. Jadi tantangan setiap orang tuh beda-beda sob. Lah buat sebab ramai suara nih ya, yang baru nimbrung aja nih obrolan Rahil, ini bahas apa kok tiba-tiba ono skripsi-skripsi. Jadi kamu punya gak sih momen masa-masa yang sulit banget selama hidup kamu, tapi akhirnya kamu tuh bisa lewatin? Kalau kamu punya, kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
0: Awul-awul.

0: Love. 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and information.
6: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke, sahabat Brahma Suara ya. Sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas buat kamu nih, sahabat Brahma Suara ya. Dan buat sahabat Brahma Suara nih ya, mungkin yang baru nimbrung-nimbrung, mungkin bingung ya, Rahil tadi kamu bahas apa kok tiba-tiba udah CCTV aja ini. Jadi Rahil mau tadi ngebahas seputar skripsi sih. Jadi buat kamu yang mungkin mau jawab pertanyaan Rahil, kamu punya gak sih momen-momen tersulit selama hidup kamu, tapi akhirnya kamu tuh bisa nyelesain, gak disangka-sangka. Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Oke, sekarang Rahil balik ke rute lalu lintas. Ini padat banget ya, karena waktunya orang pulang kerja, jadi lumayan padat pasti. Ini di palang pintu kereta terminal. Lah, di situ ya terpantau lumayan padat ya, jadi didominasi sama roda kendaraan 4 sob, dan ada juga roda kendaraan 2 ya. Dan itu mungkin baru aja ada kereta lewat biasanya kalau padat-padat gitu. Dan ada juga truk-truk yang besar. Jadi buat sahabat Brahma Suara yang mau melintasi di palang pintu kereta terminal, harus hati-hati dan gak usah gupu kabe. Alon-alon penting kelakon. Kalau nyalip, usahakan jangan ragu ya. Dan di situ kan rawan licin, rawan jatuh kalau kamu ngerem dadak. Kalau kamu nggak mau jatuh, kamu bisa kurangi gas. Biasanya trik dari Rahil itu kalau lewat situ mesti dikurangi gasnya, karena kalau tiba-tiba banter terus aku ngerem totok tengah-tengah rel, itu biasanya rawan tiba gitu. Dan harus pakai helm ya dimanapun kamu berada. Dan buat roda kendaraan 4 juga harus sabuk pengaman, harus pakai sabuk pengaman. Jangan kebalik, kamu yang pakai mobil bawa helm, yang pakai sepeda motor pakai sabuk pengaman, ya enggak bisa. Dan ini Rahil mau cek rute lalu lintas juga. di simpang 3 dekat. Lah, di situ dulu kan masih ada perbaikan jalan ya. Sekarang alhamdulillah perbaikan jalannya udah selesai. Jadi buat kamu yang mau melintas ke pertigaan arah Glaga atau sebaliknya ya, arah Gresik atau dari Gresik ke Lamongan atau sebaliknya, kamu harus tetap hati-hati karena di situ didominasi sama 50-50 ya, ada kendaraan roda 4, ada kendaraan roda 2 juga. Di situ juga udah ada Pak Oga yang bantu nyebrangin kamu. Jadi kamu harus tetap lihat kanan kiri kamu kalau mau nyebrang. Kalau mau ngeriting ya usang temen, kok ngeritinge nganan tapi menggoe ngiri, kan gak masuk akal ya, bahaya itu. Kamu harus selalu pantengin, selalu apa ya, dontok ritinge itu sebenernya taga. Aku menggo nganan berarti yang ngeritinge enak kanan, duduk menggo nganan tapi ngeriting ngiri, ya nanti orang yang dari arah belakang kan bisa-bisa nabrak, itu kan bahaya sobat ya. Jadi buat kamu sobat Ramai Suara, ketika di jalan harus hati-hati, jangan terlalu fokus sama lainnya, fokus aja sama kendaraan kamu dulu gitu sobat Ramai Suara. Dan buat sobat Ramai Suara mungkin yang lagi lihatin Rahil tanpa berkomentar, kasih komentar kamu ya tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
6: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: News Hear Fan Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil ya, yang selalu setia menunggu komentar kamu yang masuk nih. Dan akhirnya ada komentar yang langsung masuk. Ini gercep banget. Ini ada dari Kak Nilta nih. Halo Kak, aku mau bagi sedikit kisah skripsi aku. Kalau aku sendiri ngerasain skripsi tuh kayak wallahu a'lam bisa selesai. Seru sih jujur, tapi bikin kepikiran terus gitu. Pokoknya S-word ini, dia pakai kata-kata skripsi itu disingkat, ada namanya sendiri gitu, S-word namanya. Bikin tidur kepikiran, makan kepikiran, main gak tenang, gitu aja sih Kak. Semangat siarannya. Makasih Kak Nilta. Wah Kak Nilta, yang lucu itu Kak Nilta merasakan skripsi itu kayak wallahu a'lam bisa selesai. Kayak gak nyangka aja ya kalau ternyata aku bisa loh. Padahal selalu kedebak-kedebuk ya, tidur kepikiran, makan kepikiran, main gak tenang, bangun pun nanti kepikiran skripsi lagi. Kayak setiap bangun tidur itu kayak punya beban yang harus ditanggung. Kayak berat banget kalau masa-masa skripsi itu. Tapi emang bener sih, memang Rahil lagi-lagi bilang ya, sebagian orang itu pasti punya respon yang beda-beda gitu dalam menghadapi dunia skripsi ini. Ada orang yang ngerasa fine-fine aja, dia kayak santai aja ngikutin alur, ya wayai garap yo garap, wayai revisi yo revisi gitu. Ada juga yang nganggep skripsi itu kayak beban hidup yang berat banget. Setiap mau ngerjain itu kayak bingung mulai dari mana, ada revisi, belum nanti dia neliti ini, belum lagi nanti dosennya sulit dihubungi, jadi akhirnya tertekan, stres. Ada juga orang yang rajin banget ngerjain skripsinya, rajin karena targetnya dia harus lulus tepat waktu, harus lulus secepat-cepatnya biar enak nanti cari kerjanya. Ada tipe orang yang dia molor, kayak gampangin, dia nggak kepikiran skripsi sama sekali, malah kayak ya udah masih ada waktu, besok-besok masih belum mepet deadline, nanti baru mepet deadline baru dikerjain itu, akhirnya molor skripsinya. Banyak orang yang apa ya, beda-beda gitu responnya, jadi nggak semua orang harus disamaratakan. Dan lagi-lagi bukan berarti orang yang malas ngerjain skripsi itu berarti dia malas, enggak ya sob, karena banyak sekali faktor yang melatar belakangi kenapa dia malas. Mungkin waktu itu dia lagi terkendala di finansial. Lagi-lagi ya, Rahil tadi kan di awal udah bilang ujiannya orang skripsi, setiap orang itu beda-beda. Ada yang dia ujiannya di niatnya sendiri, malas-malesan. Ada ujiannya di dapet dosennya yang mungkin sulit ditemui. Ada yang ujiannya itu ada di finansial, masih ada kendala di pembayaran semester akhir. Karena semester akhir ya, Rahil pun merasakan banyak sekali uang yang dikeluarkan ya, plus sampai di titik wisuda itu banyak banget. Ada juga ujiannya di kendala ketidakfahaman dia atas topik yang dia angkat gitu. Jadi macem-macem kendalanya. Enggak mungkin orang enggak punya kendala di masa-masa skripsi. Pasti ada lah ya, 1-2 lah minimal. Luancar banget itu, kayak malah ragu enggak sih, kok uripku kok luancar ya skripsi ini. Mana nih ujiannya, di mananya? Atau dia belum buat judul udah takut sidangnya nanti gimana? Ada tipe orang yang seperti itu. Jadi udah pikirannya tuh udah loncat jauh banget di sidang skripsi, padahal dia itu nemu judulnya dorong ngono. Jadi banyak macamnya. Dan ini ada masuk satu lagi ya sobat. Ada ini dari Kak Zaki. Sob, alhamdulillah saya termasuk mahasiswa yang telatan. Jujur sekali ya Kak Zaki, proposal skripsi saya tuh baru di ACC di ujung batas waktu karena perdebatan yang banyak dengan dosen pembimbing yang nggak mau nerima judul saya. Akhirnya saya meyakinkan bahwa judul saya termasuk yang out of the book. Kelemahan saya hanya satu sob, nggak bisa bikin daftar isi. Ya ini sangat relate ya apa yang dikatakan Kak Zaki. Banyak orang yang puin tergarap skripsinya tapi permasalahannya tuh gaya halaman sampai daftar isi ku koyok mual sih pol koyok ono wong koyok ngono. Ya nggak apa-apa, namanya orang juga macam-macam ya, nggak apa-apa walaupun kesulitannya ada di daftar isi, tapi akhirnya kan bisa selesai. Dan memang ya, ini ujiannya juga bisa judulnya nggak di ACC-ACC karena mungkin judulnya yang terlalu unik atau yang terlalu udah banyak, itu antara dua itu. Dan Kak Zaki ya, selamat ya, karena Kak Zaki sudah menuntaskan, sudah di ACC, mungkin sudah wisuda ya bahkan. Dan buat Sobat Prame Suara nih, mungkin yang belum komen kayak Kak Zaki sama kayak Kak Nilta, buruan komen, kasih keluh kesamu masa skripsi, atau misalnya Rahil aku gak kuliah gimana. Gak apa-apa, setiap orang itu punya momen sulit kan, tapi gak harus di masa skripsi juga. Pokoknya sepanjang hidup kamu, momen apa kamu yang ngerasa kamu tuh sulit, tapi akhirnya yo kelar juga. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara, ya masih dengan Rahil yang selalu setia menunggu komentar kamu masuk nih seputar apapun keluh kesah. Jadi momen apa sih yang sulit selama hidup kamu, tapi kamu tuh akhirnya gak nyangka kalau, wah, aku ternyata bisa selesai, bisa menyelesaikan fase ini gitu. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Lah, habis ini Rahil mau nge-call ya salah satu mahasiswa fresh graduate. Maksudnya dia mau wisuda. Pasti kalau dia mau wisuda itu udah melewatin masa-masa skripsi ya lah. Nanti Rahil tanya nih lika-liku perjuangan dia skripsi sampai udah bisa di tahap mau wisuda itu gimana. Biar nanti sahabat Prameswara mungkin yang mau kuliah atau yang mau ada yang mau ngerjain skripsi bisa nyontoh salah satu tips and trick mungkin dari kakak-kakak ini. Ini namanya Kak Anggita. Jadi kita call ya. Nih, sedang berusaha terhubung dengan Kak Anggita. Wah, ini tidak bisa ya, sahabat Prameswara ya. Masih mungkin kakaknya masih sibuk mungkin ya. Jadi buat sahabat Prameswara nih ya, yang mungkin mau komentar nih ya, ayo Rahil tunggu komentar kamu. Kamu kalau jawabnya hanya di hati, Rahil mana tahu isi hati kamu. Jadi tolong ya, komentar aja di radio di 081-2302-1039. Oke, sekarang Rahil mencoba telepon lagi ini ya. Semoga diangkat ini dan oleh Kak Anggita. Tadi gak bisa soalnya, gak tahu kenapa kok tiba-tiba gak bisa. Oke, sudah terhubung. Halo Kak, selamat sore.
3: Halo Kak Rahil, selamat sore.
2: Aman ya Kak, suaraku dengar gak ya?
3: Dengar-dengar Kak, aman.
2: Oke. Halo Kak Anggita, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Kak Anggita, ini Rahil kan mau ngajak Kak Anggita ngobrol soal lika-liku Kak Anggita selama ngerjain skripsi gimana. Tapi sebelum itu, Kak Anggita bisa sapa dulu sobat Prameswara nih, mungkin yang lagi dengerin.
3: Halo, selamat sore teman-teman Prameswara.
2: Halo Kak. Oke Kak Anggita, selama kakak ngerjain skripsi, Kak Anggita kan mau wisuda ya besok Sabtu kalau nggak salah ya.
3: Iya dong.
2: Lah, bagian tersulit apa selama Kak Anggita ngerjain skripsi? Kira-kira apa, Kak?
3: Bagian tersulit ya.
2: Iya.
3: Kalau menurutku tuh menjaga konsistensi, menjaga konsisten. Kadang kita tuh kan udah punya target ya, punya target mengerjakan, tapi kalah tuh dengan kayak malasnya, bingungnya, atau stuck di satu bab aja gitu. Jadi kita tuh nyari konsistennya sih yang sulit menurutku.
2: Iya, kayak ketika udah dapet judul terus laptopnya nganggur sebulan, ngono ya. Terus
3: bener.
2: Bab 1 dicecil 1 hari terus nganggur sebulan maneh. Gitu ya, Kak ya.
3: Bener, sampai berdebu.
2: Iya, sampai berdebu laptopnya. Ya bener banget Kak Anggita. Tapi Kak Anggita selama masa-masa perjuangan skripsi ya, itu pernah enggak punya rasa kayak mau nyerah gitu?
3: Jujur pernah. Apalagi pas kayak revisinya tuh datang berkali-kali gitu loh, kayak kadang aku tuh udah ngerasa berusaha,

0: Menganggap revisi itu kayak bukan sesuatu hal yang menjatuhkan gitu, tapi kayak sebuah bagian dari proses untuk membuat skripsinya tuh jadi lebih baik. Jadi kayak kalau ada revisi kan yang tadinya itu tuh kayak dibingungkan, dibikin pusing, akhirnya next pas revisian itu kayak aku udah nemuin titik nih. Jadi setiap revisian tuh aku catat, terus atau aku rekam suara dosen gitu. Terus aku kerjanya tuh satu persatu dari bab awal ke akhir, dari yang mudah ke sulit gitu.
1: Oh, dari awal ke akhir, dari mudah ke sulit.
0: Yang sulit, benar.
1: Iya. Jadi nggak menganggap revisi itu suatu hal yang menakutkan ya, karena memang ada beberapa teman mahasiswa itu yang anggap revisi itu kayak aib ya. Jadi nek revisi pun gagal sepertinya gitu kak. Tapi kalau kak kalau Rahil boleh tahu, Kak Anggita ini jurusan apa nih?
0: Pendidikan Islam anak usia dini.
1: Pendidikan anak usia dini, PIAUD ya kak ya?
0: Benar.
1: Di universitas mana?
0: Universitas Islam Lamongan, Fakultas Agama Islam.
1: Oke, di Unisla ya, di jurusan FAI. Oke kak, tapi yang membuat kamu tetap konsisten akhirnya sampai selesai skripsinya apa? Punya support system kah, atau karena supportnya itu diri kakak sendiri atau orang tua atau dari teman mungkin? Gimana kak?
0: Iya benar sih, support system. Support system tuh menurut aku penting banget di tengah-tengah skripsi. Tapi waktu aku ngerjain skripsi kemarin tuh support systemnya cuma diri aku sendiri. Jadi support systemnya tuh aku kayak membuat target kecil gitu. Jadi yang harus selesai ini bukan skripsinya, tapi minimal hari itu aku harus menyelesaikan skripsi gitu.
1: Jadi punya planning ya kayak dicentang udah ngerjain apa hari ini, besoknya udah ngerjain apa juga gitu. Tapi selama masa skripsi aman kak ya? Maksudnya kayak judulnya, kakak mengalami kendala judul yang gak di ACC-ACC atau yang selalu salah terus, atau dosennya mungkin yang agak sulit dihubungi, ada cobaan apa kak? Menurut Kak Anggita nih, cobaan di uji di skripsi kakak itu ujiannya ada di mana?
0: Ujian dari skripsi itu dirasa males. Jujur.
1: Iya, singkat padat malas ya. Ini sangat benar. Singkat sekali jawabannya tapi menusuk di hati nih. Iya, benar-benar kak. Oke, Kak Anggita ini terakhir ya pertanyaan dari Rahil. Setelah melewati proses skripsi, Kak Anggita udah ada di titik mau wisuda ya. Apa hal yang paling kakak bisa pelajari dari momen skripsi gitu?
0: Oke, mungkin kalau menyelesaikan sesuatu itu nggak selalu tentang seberapa cepat kita selesai atau berjalannya, tapi tentang gimana kita tetap berjalan kayak meskipun prosesnya tuh nggak mudah gitu, karena kan emang skripsi kan menurut aku pribadi jujur sulit gitu sih.
1: Oke, Kak Anggita ada pesan-pesan nggak buat sobat Pramu Suara yang mungkin mau ngerjain skripsi? Apa pesan dari Kak Anggita yang udah selesai skripsi ke anak yang baru mau skripsi?
0: Pokoknya jangan ditunda, karena aku sendiri tuh nyesel karena kemarin udah nunda skripsiku sih. Kayak lebih cepat itu lebih lebih baik gitu.
1: Berarti dan ya, dan apa? Ya,
0: lawan rasa malasnya.
1: Jangan ditunda dan lawan rasa malas. Itu dua
0: bener
1: pesan dari Kak Anggita buat sobat Prameswara ya. Kak Anggita, baik. Kak Anggita, ini terima kasih ya udah mau diajak Rahil telepon, sharing-sharing sama sobat Pramen Suara. Semoga sukses selalu ya Kak Anggita, lancar selalu, dan semoga hari Sabtu besok dilancarkan segala urusannya ya. Dan kedepannya
0: kembali,
1: juga. Baik, Kak Anggita izin Rahil tutup call-nya ya. Assalamualaikum. Oke, sobat Pramen Suara, itu tadi ya pesan dari Kak Anggita itu ada dua. Jangan menunda dan lawan rasa malas, karena emang ngerjain skripsi itu lebih baik, lebih cepat lebih baik. Kalau ditunda tunda itu nanti molor terus, kamu ngerasa ngehindarin masalah kan, padahal ya kamu cuma nunda masa-masa skripsimu aja. Kalau emang ketakutanmu ada di mungkin takut direvisi atau di apa dan lain sebagainya gitu. Dan buat sahabat Prameswara nih, mungkin yang baru nimbrung atau masih belum komen, kasih komentar kamu.

Di momen paling sulit apa yang kamu hadapi selama masa hidup kamu, tapi ternyata kamu bisa selesaiin itu juga. Kasih komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9. Prama Suara FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits and information. Prames Suara.
4: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prames Suara ya, masih dengan Rahil yang selalu setia menunggu komentar masuk. Jadi, yang baru nimbrung mungkin atau baru lihat siaran Rahil, bingung ya, ini Rahil disuruh Rahil nyuruh komentar tapi aku enggak tahu ini topiknya bahas apa. Jadi Rahil ngebahas seputar dunia skripsi ya, dunia permumetan bagi mahasiswa. Tapi kalau mungkin kamu yang masih sekolah atau belum dikasih kesempatan untuk kuliah, ya pertanyaannya nanti di seputar momen tersulit apa yang pernah kamu hadapi, tapi kamu akhirnya udah bisa ngelewatin masa itu. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Ngomongin soal skripsi lagi ya. Skripsi itu identik sama revisi. Dan kadang ada orang yang nganggap revisi itu sebuah hal yang apa ya, kegagalan gitu. Padahal mau sebagus apapun skripsimu, kamu harus siap sama yang namanya revisi. Karena revisi itu bukan berarti skripsimu gagal total. Revisi itu kan ketika teorimu atau ketika isi atau ketika kerangka berpikir nya kamu ada yang salah, gak sesuai atau gak relevan, ya harus diganti. Biar apa? Biar ketika seminar proposal atau seminar hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kan tujuannya dosen pembimbing kan membimbing. Jadi kalau ngasih revisi ya bukan berarti kamu gagal total, ya kamu tinggal benerin aja. Tinggal benerin, Hil, enak-enak ngomong. Karena Rahil pun kan sudah mengalami di fase itu. Rahil pun juga ada di fase revisi. Revisi ya gak apa-apa, revisi aja terus. Kalau ngomongin soal revisi, kadang bagian yang kamu kira udah bener ternyata harus diperbaiki lagi. Itu kadang yang bikin kesel. Aku sudah memaksimalkan apa yang aku bisa, ternyata direvisi lagi. Capek tahu, Hil, aku revisi bolak-balik, salah terus, salah terus, salah terus. Enggak apa-apa ya, namanya juga skripsi sesuai dosen pembimbing yang kamu mau, kamu turutin aja ya. Namanya revisi, yo diperbaiki. Jangan karena revisinya terlalu menumpuk akhirnya kamu males buat ngelanjutin. Karena memang cobaannya di situ. Ketika udah memasuki tanda tangan ACC, sebelum tanda tangan ACC kan ada revisi. Ketika revisinya terlalu banyak sampai menumpuk, terus otak langsung merasa stres, akhirnya tubuh kita, kita sendiri itu sangat berpotensi untuk menunda skripsi itu. Tapi ya nggak semua orang kayak gitu sih. Cuma Rahil pun mengalami fase itu. Lagi-lagi ya, setiap orang tuh beda-beda. Terus, kalau ujiannya di dosen pembimbing, nunggu dosen pembimbing, ini juga banyak sekali permasalahannya. Misal, udah dikirim revisi nih, terus masih nunggu, masih nggak ada respon, atau slow respon banget ya dosennya. Ya mungkin karena beliau-beliau ini sibuk, 1 jam, 2 jam, besok, lusa. Kadang yang bikin kesel itu gini, udah janjian nih ya, udah janjian jam 8 pagi atau jam 9 pagi misal. Eh ternyata ketika kamu udah sampai kampus, dosen kamu bilang, besok aja ya, ibu ada urusan ini tiba-tiba dadak di sini. Wes muangkel kebiasaannya are-are iku, kayak, duh aku sih ngadung Rene, ngedumel akhirnya. Tapi itu memang bagian dari lika-liku skripsi. Kalau skripsi nggak ada dor-dor-dornya tuh kayak terlalu monoton gitu. Jadi harus ada memang ya gelombang-gelombang yang membuat naik darah itu selalu ada gitu. Di sisi selain revisi sama nunggu dospemnya, ada juga dospem yang ada tipe dospem itu juga beda-beda. Ada dospem yang tipenya dia gak nyariin mahasiswanya. Jadi ya kamu butuh ya kamu chat aku. Nek kamu gak moro-moro ya uwes, kan yang butuh skripsi itu kan kamu, enggak aku selaku dosen. Jadi mahasiswanya enggak dikejar. Yo sak karepe, sak isoke mahasiswane. Nek ngechat baru tak bales. Ada dosen yang kayak gitu tipenya. Ada juga dosen yang dia selalu mengingatkan mahasiswanya untuk bimbingan. Jangan lupa ya bimbingan, atau udah dijadwal nih, kamu harus bimbingan seminggu sekali dan harus tuntas di bab 1, bab 2 hari ini. Untuk minggu besoknya harus tuntas di bab 3. Dan minggu selanjutnya kamu udah sampai penelitian. Ada juga tipe mahasiswa yang seperti itu. Dan lagi-lagi setiap dosen juga punya karakter dan punya cara membimbing yang berbeda-beda. Jadi gak usah dibanding-bandingkan lah ya. Karena dosen yang A dan dosen yang B juga punya plus minus aja. Yang dosen selalu mengingatkan plusnya ketika, plusnya itu ya ketika kamu malas, kamu akhirnya punya tuntutan tuh. Dan ketika kamu dituntut untuk selesai, akhirnya ya selesai, akhirnya malas itu boleh kesenggol. Dan kalau misal ada dosen yang ternyata gak selalu mengingatkan, ya berarti plusnya kamu gak terlalu gobo-gobo deadline. Tapi minusnya ya ketika kamu malas, kamu gak ada yang ngingetin. Kalau memang dari sekitar kamu gak ada yang ngingetin ya, yaitu tergantung diri kamu sendiri. Oke, buat sahabat Perawan Suara mungkin yang baru nimbrung atau masih lihat Rahil tapi belum komentar, silakan komentar-komentar ya tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103.9 Brahma Suara FM.
9: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Brahma Suara.
13: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sahabat Prame Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas buat kamu mungkin yang lagi mau keluar atau udah keluar nih. Tapi sebelum itu Rahil mau ngingetin kamu nih, yang belum sholat maghrib ya, kamu sholat dulu aja tuh di rumah, gak boleh ditunda-tunda karena biasanya hati tuh gak tenang kalau sholatnya ditunda. Dan mungkin kamu lagi di perjalanan ya, ketika kamu ngerasa kamu gak cukup nih waktunya sholat di rumah, kamu minggir aja sebentar di musola atau masjid terdekat di arah perjalanan kamu gitu. Dan ini mau cek rute lalu lintas ya Rahil, di area di mana ya ini, di simpang 4 Andanwangi aja ya. Lah di situ lumayan tidak terlalu padat ya, didominasi sama roda kendaraan 2 juga. Ada Pak Oga juga yang biasanya bantu kamu buat nyebrang tuh. Lah di situ sahabat Prame Suara ya, mungkin kamu lagi lapar, mau beli jajan atau mau ngopi mungkin ya, buat teman-teman yang laki-laki bisa aja kamu mampir di situ, banyak jajan. Dan tentunya kalau kamu lewat di simpang 4 Andanwangi, kamu harus selalu pakai helm ya, jangan lupa membawa helm kemanapun kamu mau pergi. Dan kalau roda 4 ya kamu harus pakai sabuk pengaman. Terus tetap lihat ya sisi kanan, sisi kiri kamu kalau mau nyebrang, jangan langsung gas aja tanpa lihat kanan kiri, nanti rawan bahaya. Dan buat sahabat Prame Suara, Rahil sekarang juga mau cek rute lalu lintas di simpang 3 Telon Sukodadi. Lah, di situ biasanya banyak banget ya truk-truk besar. Tapi masih belum tahu ya, ini nge-lag sekali ini CCTV-nya. Oh, ini udah. Lah, di situ terpantau banyak sekali roda kendaraan besar ya, terutama truk-truk besar, itu juga ada bis yang lewat. Jadi kalau kamu mau ke arah Paciran, Babat ataupun Surabaya ataupun sebaliknya, kamu harus tetap hati-hati, apalagi malam ya, rawan. Kadang orang yang ada beberapa orang yang tipenya itu kalau terlalu kesentrong sama motor, lampunya motor itu kayak terlalu sakit gitu. Jadi bahaya. Selalu, lagi-lagi Rahil selalu mengingatkan untuk memakai helm ataupun pakai sabuk pengaman. Dan di situ kan juga ada rambu lalu lintas, kamu harus tetap patuhi. Kalau lampunya merah ya berhenti, kalau kamu lampunya kuning ya hati-hati, jangan karena lampu kuning kamu tiba-tiba dibuan terno soalnya wedi lampu abang. Karena lampu kuning itu hati-hati ya, bukan malah gas terus sebelum merah. Tidak ya sahabat Prame Suara. Dan kalau mau nyebrang juga hati-hati ya, mau reteng juga harus hati-hati, reteng jangan dadak. Dan sekali lagi kalau reteng, pastikan reteng kamu itu benar, jangan retengmu ke arah kiri menggokmu kanan, yuk bahaya itu sahabat ya. Dan sahabat Prame Suara nih, mungkin yang lagi lewat di simpang 3 Telon Sukadadi, hati-hati ya. Kalau mau nyalip, nyalip arah kanan, jangan arah kiri, karena bahaya banget kalau nyalip arah kiri. Apalagi kalau nyalipnya tuh ragu-ragu, itu juga bahaya. Daripada kamu nyalip ragu-ragu, mending gak usah nyalip. Wes mandek, ya gak mandek, maksudnya jalannya pelan-pelan aja, alon-alon penting kelakon. Gitu ya sahabat Prame Suara. Dan mungkin buat sahabat Prame Suara yang mau akses rute lalu lintas juga, kamu bisa akses di prameswarafm.com. Dan buat sahabat Prame Suara yang mau kirim komentar, mau request lagu, kirim aja komentar-komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
2: Di CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu menunggu komentar kamu masuk. Jadi Rahil tadi tanya-tanya seputar kamu punya gak sih momen tersulit di hidup kamu yang ternyata kamu tuh bisa lewatin. Lah kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Lah sekarang Rahil mau beralih ke informasi kabar Lamongan nih sob. Jadi ada warung legen ya yang di makam Dusun Mantup Selatan di Lamongan yaitu terbakar kemarin malam. Lah warung milik warga berinisial AF ini usianya 53 tahun ya, itu ludes terbakar sob. Dugaan sementara sih kebakarannya karena dipicu sama korsleting listrik. Setelah mendapat laporan dari warga, petugas kepolisian bersama pemadam kebakaran tuh akhirnya langsung menuju ke lokasi karena dapat kabar ada kebakaran, dan akhirnya apinya tuh berhasil dipadamin. Dan beruntung kebakarannya gak sampai merembet-merembet ya ke rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Lah apinya akhirnya tuh berhasil tuh dipadamin, dan beruntung tidak ada korban jiwa ya alhamdulillahnya. Namun pemilik warung itu katanya kerugiannya sekitar 25 juta rupiah. Lah dari sini ya masyarakat juga diimbau ya, diimbau buat selalu rutin ngecek kondisi instalasi listriknya masing-masing ya, baik di rumah ataupun di tempat usaha. Dan ya itu buat nyegah aja supaya enggak terjadi seperti ini. Gitu ya sahabat Prameswara. Itu tadi selintas informasi dari Lamongan. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, mungkin yang baru nimbrung terus enggak tahu obrolannya Rahil ini tadi ngobrolin apa, Rahil bahas apa. Jadi Rahil tadi bahas seputar skripsi ya, dunia permumetannya mahasiswa. Tapi Rahil mau tanya kamu aja tentang momen apa sih yang selama ini kamu tuh ngerasa sulit sebenarnya, tapi ternyata kamu bisa melewati fase itu. Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya ya, yang selalu menunggu komentar kamu masuk. Jadi di seputar pertanyaan, kamu punya gak sih momen sulit selama hidup kamu, tapi akhirnya kamu tuh lewat, udah ngelewatin fase ini dan bisa gitu. Kasih tahu aja ya di 081-2302-1039. Jadi sahabat ya, balik lagi ke topik. Tadi Rahil kan membahas seputar dunia skripsi ya, dimana skripsi itu sangat identik dengan mahasiswa-mahasiswa yang kadang ngerasa stres, ngerasa takut, takut direvisi, takut gak di ACC dan lain sebagainya. Ada juga yang bingung, sebenarnya tips and triknya gimana ya kak, supaya aku tuh bisa ngerjain skripsinya tuh lancar, gak bingung soal ini dan itu. Lah daripada kamu hanya bingung saja, dan daripada hanya Rahil yang berteori, mending Rahil langsung call salah satu ya. Beliau ini salah satu dosen di Universitas Unisda ya, Unisda Lamongan. Dan beliau ini dosen Fakultas Ekonomi Bisnis, kalau nggak salah. Beliau namanya Bu Intan. Rahil sekarang berusaha untuk terhubung dengan Bu Intan. Semoga dijawab sama Bu Intan ini ya. Dan ini masih berdering, sobat. Oke, sudah terhubung. Assalamualaikum, Bu Intan.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak.
2: Selamat malam. Sehat nggak, Bu?
3: Alhamdulillah, sehat, semangat luar biasa.
2: Okay. Rahil juga semangat ini, mau ngobrol sama Bu Intan. Bu Intan, sebelum Rahil ajak ngobrol, Bu Intan bisa sapa dulu nih sobat Prameswara mungkin yang lagi lihat.
3: Oke, okay. Halo semuanya yang sedang mendengarkan atau menyaksikan di radio ini. Tetap semangat meskipun sudah malam ya.
2: Biasanya malam-malam gini tambah semangat Bu anak-anak.
3: Iya.
2: Iya. Bu, ini Rahil tadi kan siarannya itu seputar skripsi. Jadi lika-liku perjuangan mahasiswa nih yang menghadapi skripsi. Kalau boleh tahu Bu Intan ini juga dosen pembimbing skripsi. Apakah benar Bu?
3: Iya, betul.
2: Di mana Bu kalau boleh tahu, di fakultas apa, di universitas apa?
3: Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus Unisda Lamongan.
2: Oh, oke. Okay. Berarti saat ini Bu Intan ini sedang membimbing mahasiswa yang baru aja mulai skripsi ya, Bu? Apa belum ini?
3: Sekarang udah pada wisuda sih, Mbak. Udah selesai semua.
2: Udah pada wisuda. Berarti nanti bakal ada kelasnya nih yang maju.
3: Iya, karena habis skripsi ada PKL dan banyak sekali, ada KKN.
2: Iya, Bu, Rahil mau tanya, selama Bu Intan ini membimbing mahasiswa-mahasiswa yang skripsi ya Bu, kesalahan apa Bu yang sering dilakukan sama mahasiswa ini, menurut Bu Intan?
3: Kalau Bu Intan ya, kalau saya sih menurut Bu Intan itu kesalahan yang paling sering Bu Intan jumpai itu menjumpai mahasiswa yang tiba-tiba belum pernah bimbingan tapi minta ACC di seperti itu.
2: Oh, banyak. Jadi ya, Bu, berarti lumayan banyak.
3: Ya, lumayan. Tapi ya ada juga yang rajin kok.
2: Iya. Oke, oke. Selain itu apa, Bu? Kesalahan selain kayak tiba-tiba enggak pernah bimbingan terus minta ACC. Selain itu ada lagi enggak, Bu?
3: Mungkin dari pas waktu bimbingan mereka belum siap yang dibawa diteliti itu apa, ini malah nanya balik tuh ini bagaimana bagaimana padahal yang neliti kan mereka gitu.
2: Oh, berarti kayak belum siap secara konsep terus tiba-tiba langsung ke Bu Intan gitu ya.
3: Nah, seperti itu kan, ya macam-macam lah mahasiswa.
2: Baik Bu, tapi kalau misal Bu Intan sendiri, apa yang Bu Intan harapkan buat mahasiswa kalau misal bimbingan? Apa yang harus dipersiapkan sama mahasiswa ini kira-kira?
3: Kalau harapan Bu Intan sih ya, yang pertama pas waktu mau bimbingan setidaknya itu mereka itu apa ya, sudah memang membaca apa namanya yang mau diteliti itu apa sebenarnya. Seperti itu. Dan kemudian yang saya harapkan juga mahasiswa itu aktif berkomunikasi, jangan hanya mengatakan, "Bu, ini bagaimana?" Tetap menjelaskan, tapi harapannya, "Bu, saya ini sudah membaca beberapa penelitian. Saya menemukan masalah ini, menurut saya variabelnya seperti ini, seperti itu." Kan toh mereka juga sudah ada pembekalan yang namanya metodologi penelitian 1, metode penelitian 2, seperti itu.
2: Baik, baik Bu Intan, berarti memang harus diteliti dulu, dipahami dulu konsep yang mau diinginkan seperti apa, baru tanya ke Bu Intan, jangan tiba-tiba langsung tanya balik. Jadinya nggak gitu, mengerjakan dari awal ya Bu ya.
3: Ada satu lagi sih Mbak.
2: Ah, gimana?
3: Jadi kan rata-rata kan yang tersebar itu kan dosen susah dicari gitu kan ya.
2: Iya, iya, benar.
3: Itu mungkin dosen yang satu di antara 10 sih kayaknya. Kalau saya selama menjadi dosen pembimbing, saya itu waktu dan punya jadwal. Jadi saya bikin grup itu di WA, siapa aja yang jadi bimbingan saya mahasiswa, sehingga saya menyebutkan kira-kira kapan saya bisa dicari, kapan kira-kira bisa bimbingan dengan saya. Karena kan dosen itu kan juga kerjaannya bukan hanya membimbing skripsi ya. Jadi ada kita juga penelitian juga, terus kita juga ngajar, pengabdian, dan banyak sekali seperti ini, pengabdian ya namanya ini, pengabdian kepada masyarakat.
2: Oke, benar Bu. Terus menurut Bu Intan nih, kalau misal mahasiswa udah mulai stuck, udah mulai kehilangan motivasi buat ngerjain skripsi, menurut Bu Intan harus bagaimana?
3: Kalau berarti kehilangan motivasi ya?
2: Iya.
3: Mungkin kalau saran saya sih yang pertama, jangan menghilang gitu.
2: Oh, jangan menghilang.
3: Jangan menghilang dari peradaban dosen pembimbing. Karena kita sebagai dosen pembimbing itu kan tidak tahu masalah yang dihadapi oleh setiap mahasiswa itu kan pasti berbeda-beda. Entah itu ada masalah apa. Jadi kita bisa komunikasi dengan baik, sehingga kita sebagai dosen pembimbing itu juga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti
2: baik,
3: itu.
2: Berarti yang penting jangan menghilang. Berarti ada ya Bu tipe-tipe mahasiswa yang tiba-tiba kayak ngilang gitu aja?
3: Oh, saya malah tipikal malah yang sering mencari mahasiswa.
2: Oh, Bu Intan yang mencari mahasiswa nih ya. Berarti enak Bu ya kalau jadi pembimbing, punya pembimbingnya Bu Intan, selalu dicari. Karena kadang kalau dicari dosen itu ada tuntutan akhirnya. Jadi yang males itu kayak gak bisa males sih, nanti dicari Bu Intan. Ngonten Bu.
3: Teman-teman di kan banyak ya yang bimbingan ke saya ya. Jadi mungkin ada satu atau dua yang menghilang. Itu pasti saya carikan teman-temannya. Ini kemana ini? Contoh kayak, oh Bahul umpama. Itu saya tanya ke teman-temannya, ini kenapa aku gak ketemu saya? Padahal saya itu kan orangnya baik ya, gak galak. Ya itu seperti apa ya, bentuk peduli atau perhatian kita sebagai dosen pembimbing sih. Mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa diarahkan lebih baik lagi, seperti itu.
2: Amin, amin. Oke Bu Intan, berarti terus menurut Bu Intan lagi nih, gimana cara mahasiswa yang menghadapi revisi berkali-kali? Karena ada tipe mahasiswa temannya Rahil. Rahil kan juga udah melewati fase itu, fase skripsi itu. Terus ada yang nganggap revisi itu kayak, wah kok revisi lagi. Akhirnya males gak ngerjain, terus mangkrak ngonten Bu skripsinya. Lah menurut Bu Intan gimana? Gimana cara mahasiswa supaya menghadapi revisi-revisi yang terus berulang ini?
3: Kalau seperti itu ya, memang kan kalau revisi itu pasti ada. Jadi sebaik apapun skripsi itu pasti mengalami yang namanya revisi. Jadi yang memberatkan itu sebenarnya bukan revisiannya, yaitu pikiran sendiri. Pikiran sendiri kan cuma dipikir aja, mungkin nggak bakal selesai. Jadi kalau saran saya sih, kalau dapat revisi, kalau sekiranya nggak bisa langsung dikerjakan, setidaknya kita pecah target beberapa hari. Kan toh bimbingan gak setiap hari. Jadi mungkin satu hari ini kita menyelesaikan satu halaman. Jadi ya konsisten sedikit-sedikit gitu aja. Karena kan kalau revisi itu kan jangan pernah merasa mahasiswa itu kok kayaknya dipersulit ini, revisi lagi seperti itu. Padahal sebenarnya kita sebagai dosen pembimbing ini itu adalah suatu wujud perhatian gimana caranya skripsi kalian itu bisa ditulis dengan baik. Kan nanti kan toh skripsi itu kan ada apanya namanya, ada dipublikasi.
2: Iya,
3: ini kan tanggung jawab moral kita sebagai dosen pembimbing itu kan juga ikut-ikutan. Ini jangan-jangan ini nggak pernah dibimbing ini seperti itu.
2: Baik, oke, Bu. Berarti harus mending garape sedikit-sedikit tapi setiap hari ya, Bu, daripada kebut semalam gitu.
3: Iya, apalagi sampai menghilang ya.
2: Iya, Bu Intan ini takut ditinggal mahasiswa ini. Takut banget.
3: Sayang banget sama anak-anak bimbing skripsi, biar mereka itu apa ya, biar bisa lulus dengan tepat waktu, kemudian bisa mencapai mimpi-mimpi mereka tanpa terhalang karena hanya sebuah revisi. Karena kalau skripsi itu sebenarnya mudah, yang susah itu melawan malasnya sebenarnya.
2: Iya, benar Bu, benar-benar. Itu Rahil alami juga. Rahil tuh susah banget buat buka laptop. Tapi kalau udah buka laptop tuh ya aman sebenarnya. Tapi buka laptopnya sebenernya yang malas.
3: Saya bilang kayak gini kan soalnya sudah melalui itu ya. Mbak Rahil juga merasakan karena sudah apa? Baru proses Mbak Rahil ini.
2: Sudah Bu, alhamdulillah besok wisuda. Nunggu wisuda aja. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu Bu ya. Terima kasih.
3: Itu sebenarnya buat kenangan juga ya. Jadi proses untuk membuat skripsi kalau enggak ada tantangan itu malah gampang lupa. Kalau prosesnya beda, kayaknya pasti akan terkenang seperti itu.
2: Baik Bu. Oke Bu Intan, terakhir nih sebelum Rahil tutup obrolannya, apa tips and trick dari Bu Intan sama mungkin mahasiswa yang mau aja nyelesain skripsi supaya skripsinya itu bisa maksimal, apa kira-kira? Apa yang harus dilakukan?
3: Gimana Mbak Rahil?
2: Tips dari Bu Intan mengerjakan skripsi itu supaya bisa maksimal. Kadang masih bingung Bu, anak-anak ini harus apa yang dilakukan pertama kali gitu.
3: Ya yang pertama ya dikerjakan bab satu, karena skripsi mereka kan kepengennya skripsi itu yang paling baik. Padahal skripsi yang sempurna, yang skripsi yang paling baik itu adalah skripsi yang sudah selesai.
2: Iya benar.
3: Jadi selalu berpikir kepengen apa menulis skripsi yang sempurna, tetapi yang penting adalah konsisten anak-anak mahasiswa mau apa namanya bimbingan dengan dosen pembimbing. Karena kita pembimbing itu juga ada apa namanya lampirannya, harus dibuktikan bahwa memang anak ini benar-benar sudah pernah bimbingan seperti itu.
2: Mungkin itu Bu, kayak tips buat cari judul biar gak mumet-mumet di situ aja. Mungkin karena banyak mahasiswa yang masih judulku apa ya, gimana cara mencari judul gitu Bu.
3: Oh gitu, kalau mencari judul, tips saya sih sering-sering baca jurnal penelitian.
2: Jurnal
3: dari yang jurnal internasional ataupun nasional yang tahun terbaru, sehingga punya referensi seperti itu. Ternyata yang sekarang lagi booming apa, kemudian sering-sering baca berita, isu yang sekarang lagi hot itu apa, seperti itu.
2: Baik, apalagi berarti
3: bagi orang ekonomi, jadi kan perkembangan ilmu itu kan apa ya namanya dinamis, seperti
2: dinamis.
3: Itu
2: enggak
3: yang lama-lama baru diteliti kan nggak laku seperti itu.
2: Baik, berarti harus selalu membaca jurnal internasional atau nasional dan juga mencari isu-isu yang lagi rame apa supaya nanti bisa ada gap research-nya ya Bu ya.
3: Ya.
2: Baik Bu Intan, semoga tips dari Bu Intan ini bisa bermanfaat ya buat sahabat Prameswara, mungkin yang lagi mau ada di fase ini, dan semoga nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya Bu ya. Semoga benar-benar dilakuin sama sahabat Prameswara gitu. Baik Bu Intan, terima kasih ya sudah mau Rahil ajak ngobrol, sharing.
3: Terima kasih Rahil, kita ketemu di Radio Prameswara, yang mendengarkan juga terima kasih sudah mau mendengarkan juga.
2: Iya, semoga
3: pembimbing.
2: Oke, Bu, semoga Bu Intan ini lancar selalu, selalu dilancarkan segala urusannya dan sehat, rezekinya lancar pokoknya. Nonton Bu ya.
3: Amin.
2: Amin. Ya, semoga bisa bertemu di lain kesempatan nggih Bu kita.
3: Oke.
2: Baik Bu. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Oke, sahabat Prameswara, itu tadi ya Bu Intan. Jadi kata Bu Intan tadi, kalau mau cari judul, mungkin kamu masih bingung buat judul, ya pertama harus baca jurnal, entah nasional atau internasional. Terus kamu harus mencari isu-isu nih yang lagi rame, isu apa, tentunya yang relevan sama jurusan dan topik yang mau kamu ambil. Gitu ya sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, yang barusan udah nimbrung, mau ada pertanyaan yang ditanyakan, monggo tanya aja di radio, request lagu, atau mau jawab pertanyaannya Rahil. Kamu punya gak sih momen sulit di hidup kamu tapi kamu berhasil melewati fase itu? Kasih tahu di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 Prameswara FM.
7: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 103,9 FM Prameswara.
8: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
2: Prame Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
13: Aku mau tea juice lemon.
14: Kalau aku mau tea juice madu.
15: Aku gula batu.
14: Mau melati.
15: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
12: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
14: Enak.
15: Mau dong.
14: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
15: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
14: Panas-panas enaknya minum tea juice.
15: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
2: 103,9 Prama Suara FM.
9: Guys, hah? Itu Mohan ya?
16: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
17: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya bener.
17: Spill dong.
16: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
16: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
16: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
16: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
16: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
18: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
19: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke sahabat Prame Suara ya, masih dengan Rahil yang selalu menunggu komentar kamu masuk nih. Mungkin buat kamu yang mau request lagu, atau kamu mau nimbrung topik Rahil ya seputar skripsi tadi, atau mau jawab pertanyaan Rahil di seputar kamu punya gak sih momen tersulit di hidup kamu, tapi kamu tuh akhirnya bisa ngelewatin fase itu, kasih tahu aja langsung. Lebih enak tuh langsung di WA Radio di 081-2302-1039. Jadi Rahil sekarang mau kasih informasi sekilas ya terkait Lamongan lagi. Jadi ini kabar baik ya, sebanyak 380 sekian warga Lamongan akhirnya dapat kesempatan buat nerima bantuan modal usaha ya dari program KIP Jawara di Provinsi Jawa Timur ya. Kalau yang nggak tahu KIP Jabara itu apa, Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Jawa Timur Sejahtera. Ya, bantuan ini ya ditujukan buat ya warga yang udah punya usaha, kayak pelaku UMKM dan pedagang kecil, agar usahanya tuh bisa lebih berkembang lagi. Dan setiap penerimanya yang lolos verifikasi nanti bakal dapetin bantuan modal nih sekitar 3 juta rupiah. Tapi bantuan ini gak langsung dikasih tanpa gitu aja. Saat ngelakuin verifikasi ya dan validasi buat nerima bantuan ini, memang ada beberapa persyaratan tertentu nih supaya bantuannya tetap tepat sasaran. Dan beberapa calon penerima juga bisa nggak lolos nih. Misalnya mungkin faktor usia, ada faktor kategori ekonomi yang nggak sesuai, atau usaha yang diajuin ternyata nggak berjalan. Dan bantuan ini rencananya bakal dicairin nih di Desember 2026 besok. Dan buat Sobat Prameswara nih, yang bantuan ini nantinya harus digunakan untuk kebutuhan usaha ya, dan penggunaannya juga perlu diperhatikan dengan nota transaksi yang ada. Semoga bantuan ini benar-benar membantu warga Lamongan gitu ya. Dan ada juga ini informasi dari teman-teman Sobat Prameswara nih, bahwa di Kali Kapas tadi udah gerimis, alhamdulillah, karena di sana katanya kekeringan air. Memang ada beberapa desa di Lamongan yang terdampak kekeringan karena memang cuacanya akhir-akhir ini sangat-sangat panas ya, apalagi kalau siang gitu. Matahari itu serasa dua sobat. Tapi ya semoga di Lamongan kota tentunya dan dimanapun segera hujan, dan semoga kekeringannya segera terlalui. Oke, buat Sobat Prameswara mungkin yang baru nimbrung nih di siaran Rahil, kasih tahu komentar-komentar kamu nih seputar topik Rahil skripsi, atau pertanyaan di momen apa sih yang sulit di hidup kamu tapi akhirnya kamu tuh bisa lewatin. Atau kamu mau request lagu nih, mungkin lagi galau, atau kamu lagi seneng, kak tadi aku dapat hadiah nih dari seseorang, gak apa-apa, request aja. Tentunya kirim komentar di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, masih bersama Rahil tentunya yang selalu menunggu komentar kamu masuk tuh. Dan akhirnya komentarnya udah masuk. Ini Rahil bacain dulu ya. Ini ada dari Kak Rina dari Lamongan. Kak, aku punya sih waktu awal kuliah itu aku sempat ngerasa gak cocok dan pengen berhenti. Tapi akhirnya Kak, aku bertahan sampai sekarang. Wah, ini lumayan relate ya, hampir mungkin semua mahasiswa awal-awal kuliah itu ngerasa gak cocok, entah dari segi pertemanannya, lingkungannya, atau lainnya lah. Ya, kamu hebat ya Kak Rina, ternyata udah bertahan sampai sekarang. Dan ini ada dari Kak Dimas. Momen yang paling susah itu waktu bapak meninggal, Kak. Sempat ngerasa gak tahu harus gimana, tapi pelan-pelan akhirnya bisa bangkit lagi. Ini memang salah satu momen yang membuat orang pasti terpukul. Gak ada orang yang ditinggal, orang yang disayangi ya, khususnya orang tua terlebih, terus tiba-tiba gak sedih, itu gak mungkin. Pasti terpukul dan itu sangat sangat menyakitkan ya. Dan buat Kak Dimas ya, semoga Kak Dimas selalu diberi ketabahan dan keikhlasan, dan semoga Kak Dimas bisa bertahan ya. Dan alhamdulillah Kak Dimas ini bangkit lagi, karena kalau terlalu sedih yang berkepanjangan juga gak baik buat kesehatan mental ya terutama. Ini dari Kak Vira. Pas pertama kali kerja itu Kak, lumayan berat, harus adaptasi nih sama lingkungan baru dan jauh dari keluarga, tapi akhirnya bisa terbiasa juga. Ya, ini juga permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para-para awal-awal orang pencari kerja ya, terutama Gen Z biasanya sing kudu gak kerasa nenek kerja kok gak cocok iku. Tapi Kak Vira ini juga alhamdulillahnya sudah bertahan ya, gak jadi resign ini, karena memang kalau awal-awal kerja emang ya namanya juga awal ya, ada transisi dari biasanya kuliah atau aktivitas lain terus ke mode kerja yang mana dunia kerja itu gak sama sekali, gak sama dengan dunia perkuliahan dan dunia-dunia lain sebagainya. Dunia kerja memang sangat keras ya. Dan ini dari Kak Naufal. Skripsi Kak, sempet stuck lama banget dan rasanya tuh pengen nyerah, tapi akhirnya selesai juga. Dan sekarang malah kangen masa-masa itu. Benar kan? Rahil pun juga ngalamin itu. Walaupun Rahil juga dulu sama sih stuck, mangkrak beberapa bulan. Malah lama banget ya Rahil muangkrak itu gak digarap-garap. Tapi akhirnya ya ketika Rahil sudah bisa menyelesaikan fase itu, sama kayak Kak Naufal ini, kangen akhirnya, kangen masa-masa dimana aku masih kuliah. Ketika sudah menghadapi dunia kerja, pasti rasanya itu pengen kuliah lagi, kuliah aja, gak usah kerja. Tapi maunya dapat uang. Itulah anak muda ya. Dan ini terakhir dari Kak Salsa. Pernah gagal masuk kampus yang aku inginkan, Kak. Awalnya kecewa banget, tapi akhirnya aku coba jalanin pilihan yang ada dan ternyata bisa sampai sekarang. Ini juga relate banget, apalagi sama Rahil. Dulu Rahil juga punya kampus-kampus impian tentunya ya, dan ternyata takdir berkata lain. Di situ Rahil juga terpukul banget, sedih, pol, nangis. Sama lah ya kayak Kak Salsa ini. Tapi ketika Rahil mencoba untuk ikhlas ya, untuk menerima buat yang ngejalanin aja, ternyata ya bisa bertahan sampai ke sekarang. Dan memang ada hikmah di balik semua kejadian ya, karena kita memang bisa apa ya, merencanakan, tapi yang merealisasikan itu kan bukan kita, maksudnya yang mewujudkan itu. Yang penting udah usaha, entah diterima di kampus impian atau enggak, ya semoga itu jalan yang terbaik gitu. Itu dari Kak Salsa ya. Oke, buat sahabat Prameswara nih mungkin yang mau komen kayak Kak Rina, Kak Dimas, Kak Vira, Kak Naufal, ada Kak Salsa juga. Ayo komen ya, apapun keluh kesah kamu selama hidup wes, gak apa-apa. Atau mungkin kamu jawab di pertanyaan terakhir seputar momen hidup apa yang mungkin kamu tuh ngerasa sulit banget di titik itu, tapi ternyata bisa bertahan, bisa ngelewatin fase itu kok sampai sekarang. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: He was really cute, you know. He was really cute.
1: Yeah.
0: And it was really big. Mm.
2: Well, I've only gone out with one guy that had a big front tooth. And I liked it because he never got anything stuck in the front teeth.
0: Hmm.
2: But have you ever gone out with someone that had no teeth at all?
0: No.
3: Prova suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, tentunya masih dengan Rahil ya, yang selalu setia menunggu komentar kamu. Dan buat sahabat Prameswara ya, karena tadi Rahil udah nge-call salah satu mahasiswa yang mau wisuda ya, yang sudah melalui fase itu, dan tadi juga Rahil udah nge-call sama salah satu dosen pembimbing skripsi yang ada di Unisda. Sekarang Rahil mau nge-call salah satu mahasiswa yang baru aja mau mulai fase skripsi, tentunya mahasiswa akhir semester 7 ya. Sekarang Rahil mau call ya. Rahil mencoba terhubung dengan Kak Wahyu. Ini namanya Kak Wahyu, sahabat. Ini sekarang mencoba terhubung. Oke, okay, halo Kak, selamat malam. Halo, aman?
5: Aman, aman Kak.
4: Oke, okay, dengar suaraku ya Kak?
5: Dengar,
4: ya? Iya, dengar, ya, dengar.
5: Dengar
4: Oke okay, Kak, okay. Sebelum Rahil aja obrol ya, Kak Wahyu bisa sapa ya, dulu Sobat Prameswara ini yang lagi dengerin.
5: Oke, okay. Halo Sobat Prameswara, gimana Bun?
4: Oke, okay. Halo, halo, halo. Kak Wahyu sehat ya, sehat.
5: Alhamdulillah Kak, sehat.
4: Oke, okay. Kak, tadi Rahil tuh ngebahas seputar dunia skripsi lah. Kak Wahyu ini semester 7 ya sekarang?
5: Iya Kak, baru masuk semester 7.
4: Baru masuk semester 7. Kalau boleh tahu jurusannya?
5: Ya. Saya ini jurusan ekonomi manajemen Kak.
4: Oh, jurusan manajemen. Oke, Kak Wahyu, terus ya, pasti manajemen. Udah ada pengumuman kayak skripsi awal-awal gitu.
5: Sudah Kak, dari pertengahan September kemarin sudah diumumkan untuk membuat skripsi gitu Kak.
4: Apa perasaannya Kak? Seneng? Seneng, sedih, takut?
5: Seneng, campur, sedih, campur, deg-deg Kak.
4: Oh, campur aduk. Oke. Tapi kalau untuk sekarang nih Kak Wahyu punya nggak sih bayangan mau ambil topik apa? Udah kebayang belum? Apa belum sama sekali?
5: Ya untuk saya kan sosial manajemen ya Kak ya. Kebetulan itu di manajemen itu banyak topik yang bisa diambil seperti kayak manajemen pemasaran, keuangan, terus dan lain-lain. Nah kebetulan saya itu mau minat ambil di manajemen keuangan, kalau enggak itu ya perilaku konsumen gitu Kak.
4: Oh,
5: rencana tapi ya masih belum ya.
4: Iya, masih rencana ya. Oke. Tapi kalau ya, Kak Wahyu sendiri kalau udah masuk di fase ini, apa yang ditakuti Kak Wahyu sekarang? Kecemasan apa? Soal skripsi?
5: Bukan cemas sih Mbak, tapi apa ya, bingung mulai dari mana gitu Mbak. Kalau cuma sih nggak tahu, bingung mau mulai dari mana
4: iya,
5: gitu.
4: Iya, bingung mulai dari mana. Bingung mau mulai dari
5: soalnya
4: mana.
5: Kan masih soalnya kan masih baru semester 7 ya. Jadi kalau skripsi itu masih awam banget. Jadi bingung mau mulai dari mana gitu Kak.
4: Tak kasih jawaban sih. Kalau Kak Wahyu bingung mulai dari mana, mulai dari
5: saran.
4: Mulai dari buka laptop.
5: Itu Kak yang masih malus.
4: Oh iya.
5: Dan niat tapi.
4: Iya, mulai dari

0: Kalau judulnya sudah fix kan nanti kedepannya juga sesuai dengan kemampuan. Misal kalau judulnya nggak sesuai dengan kemampuan, otomatis kedepannya itu bingung mau ngerjain gimana gitu kan, jadi bingung nggak kalau nggak sesuai dengan kemampuan kita gitu nggak. Jadi lebih takut apa ya, nyari judul sih untuk sekarang.
1: Lebih takut nyari judul ya untuk sekarang. Iya iya
0: ya.
1: Iya, benar-benar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau boleh pilih
0: Iya.
1: nih, Kak Wayu tak kasih pilihan. Kamu mau skripsi yang
0: Ya.
1: cepat selesai atau skripsi yang sesuai sama apa yang benar-benar kamu suka?
0: Ya, untuk itu lebih milih yang skripsi yang atau penelitian yang benar-benar suka ya Kak. Soalnya kan kalau skripsi selesai kan sama aja enggak paham apa yang diteliti kan, lebih baik meneliti yang sesuai dengan apa yang disuka gitu Kak.
1: Iya. Berarti Kak Wahyu ini mau cari topik yang disukai Kak Wahyu, biar ya Kak Wahyu ini
0: Ya, gitu.
1: nek nulis skripsinya ambek rodok seneng-seneng titik ngono ya, kok gak stres terus.
0: Ya, Kak. Stres banget gitu.
1: Oh, udah stres Kak. Masa
0: Betul.
1: baru mulai udah stres? Masa udah stres? Belum ya?
0: Belum
1: Belum dong.
0: stres, soalnya belum mulai sama sekali.
1: Enggak lah, tapi enggak sampai stres juga ya, tergantung Kak Wahyu nanti ya. Semoga lancar ya, Kak.
0: Semoga lancar sampai besok lulus
1: Iya,
0: juga.
1: sampai besok lulus. Baru aja nyemplung skripsi kok wis maker lulus iki.
0: Masih
1: Oke.
0: panjang, Pak.
1: Nah, iya. Oke, Kak,
0: Oke.
1: terakhir pertanyaan dari Rahil.
0: Ya.
1: Target Kakak di
0: Oke.
1: semester 7 ini gimana? Punya judul langsung atau langsung sampai sidang, atau mau targetnya gelombang 1 iki? Apa sidange, semprone? Mau gimana? Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, atau yang penting selesai?
0: Ya, kalau saya yang penting selesai gak?
1: Oh,
0: Apa
1: oke.
0: namanya itu gak begitu kayak gopo-gopo
1: Oh, iya.
0: duluan-duluan gitu gak? Pokoknya yang penting selesai, ikut alurnya kamu saja. Kan
1: Oh.
0: tadi baru dimulai sosialisasi secara Zoom ya Kak ya. Itu untuk paling sistem apa sempronya itu di bulan Januari itu kan masih semester 7. Jadi
1: Iya.
0: semester 7 ini ya fokus di judul sama sempro saja gitu. Untuk sidang skripsinya itu mungkin kemungkinan semester 8 kalau saya lihat dari sosialisasi tadi. Jadi semester 7 ini fokus di judul sama besok sempro gitu. Pokoknya ikut alur apa, ikut alurnya kampus juga ya Kak.
1: Iya, ikut alurnya kampus aja ya, wes gak usah gopo-gopo, penting skripsiku mari.
0: Kak,
1: Gitu ya Kak Wahyu.
0: mungkin gitu Kak. Ya
1: Oke,
0: Kak, baik gitu.
1: iya. Semoga Kak Wahyu ini segera dilancarkan, segera dapat topik ya. Semoga segera di ACC
0: Amin.
1: judulnya,
0: Gitu Kak.
1: lancar
0: Iya, gitu
1: rezekinya,
0: Kak.
1: sukses selalulah
0: Oke, terima
1: urusannya
0: kasih.
1: ya ke depan. Terima kasih ya Kak Wahyu
0: Ya.
1: udah mau diajak ngobrol sama
0: Ya, sama-sama.
1: Rahil.
0: Ya,
1: Baik.
0: sama-sama Kak.
1: Iya, sukses
0: Baik.
1: ya Kak. Rahil tutup
0: Terima
1: call-nya ya.
0: kasih. Ini ya, Kak. Silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Oke, itu dari Kak Wahyu ya, mahasiswa semester 7 jurusan manajemen di Universitas Islam Lamongan. Jadi kakaknya ternyata bingung harus memulai dari mana. Ya mungkin itu relate ya buat semua orang. Oke, buat Sobat Pramsuara nih yang baru aja nimbrung atau mau jawab-jawab pertanyaan Rahil, mau request lagu, silakan kirim aja komentar kamu langsung di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
2: I don't have any more energy.
3: Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya?
2: I don't have any more energy for us, Rizky.
3: Okay. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
2: Look, I've made my decision. Goodbye.
3: Aisyah.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Prama Suara.
0: News, hits, and information. Prama Suara.
12: 103,9 FM Prama Suara, music, hits, and information. Oke sobat Prama Suara ya, masih bersama Rahil tentunya yang selalu setia nunggu komentar masuk nih. Jadi buat sobat Prama Suara yang belum komen, silakan komen. Karena Rahil tadi ngebahas seputar skripsi ya. Tapi pertanyaannya tuh di sekitar momen apa sih yang paling kamu sulit sepanjang hidup kamu ya, yang pernah kamu lalui, tapi ternyata kamu tuh bisa ngelewatin fase itu. Kirim aja komentarnya di 081-2302-1039. Lah ini balik lagi ke topik ya. Tadi kan abis nge-call sama Kak Wahyu yang katanya Kak Wahyu ini bingung, mulainya dari mana ini? Harus mulai dari mana ketika mau ngerjain skripsi? Ya, Rahil menjawab dengan lantang, ya buka laptop lah. Jadi kalau cuma dipikirin doang gak dikerjain mah skripsi gak selesai-selesai. Jadi selain dipikirkan ya juga dibuka ya laptopnya, terus cari jurnal-jurnal. Kata Bu Intan tadi kan salah satu tipsnya adalah kamu harus banyak membaca jurnal dari nasional atau internasional, dan kamu juga harus mencari isu-isu yang lagi rame sekarang itu apa, yang pastinya isunya tuh yang relevan sama topik yang kamu angkat ataupun jurusan kamu gitu sobat. Memang ya skripsi itu adalah masa-masa yang dimana kamu tuh harus ngelawan rasa malas kamu. Karena ya Rahil sedikit cerita aja, dulu Rahil itu memang agak mangkrak dan itu menyesal banget, karena ya lebih cepat lebih baik, memang harusnya gitu. Jadi misal kamu revisi berkali-kali, ya udah langsung garap aja, karena revisi itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau kamu revisi berarti kamu gagal, ya nggak gitu. Karena kata Bu Intan tadi, sebaik apapun skripsi kamu, pasti adalah 1-2 itu yang revisi, entah revisi di penulisan atau revisi di isinya dan lain sebagainya. Lah, ngomongin soal tips and trick nih supaya skripsinya lancar, ya pertama kamu harus memilih topik yang kamu suka. Bener banget. Topik yang kamu suka, dan kamu juga harus tahu kemampuan kamu. Ketika kamu mengangkat topik ini, kamu bisa nggak ya? Mampu nggak ya aku? Karena ketika kamu mengambil topik yang di luar ranah kamu, akhirnya takutnya kan nanti di tengah-tengah itu kamu keteteran sendiri, nanti mangkrak. Terus kamu harus cari permasalahan ya. Jangan mencari judulnya saja, tapi kamu harus mencari sebuah permasalahannya apa. Nanti kamu bakal menemukan judul. Kalau Rahil dulu carinya gitu. Jadi cari masalah dulu, rumusan masalahnya, baru nanti memunculkan judul. Terus kamu harus lihat-lihat penelitian sebelumnya juga, dan pastikan datanya memang ada. Jangan lupa juga konsultasi dengan dosen. Kata Bu Intan tadi, jangan hilang-hilang ya, karena Bu Intan salah satu dosen yang takut ditinggal mahasiswanya. Tiba-tiba ada yang menghilang nih dari peradaban, kok gak tahu bimbingan kinandi ya re'e gitu. Karena memang lagi-lagi namanya hidup pasti ada masalah. Jadi ketika masalah itu sampai mempengaruhi skripsi kamu, itu juga bahaya. Karena Rahil juga pernah di fase-fase ada masalah yang akhirnya mangkrak beberapa bulan itu. Tapi buat sahabat perempuan, tenang aja. Buat kamu yang mungkin lagi mulai di fase ini, semangat. Yang penting kamu harus konsisten sedikit aja, tapi setiap hari, daripada kamu tuh ngebut sehari semalam. Karena ada tipe mahasiswa yang ngebut, mepet deadline, sedino sewengi langsung telung bab. Kan sangar-sangare uang ya, kayak ngono iku. Karena Rahil tipenya itu yang gak bisa dikebut. Mending kamu nyicil ya, satu hari satu lembar, satu hari satu paragraf wis gak apa-apa. Mentok-mentok iku, satu hari satu lembar, besok lagi satu lembar lagi, besok lagi satu lembar lagi. Yang penting tuh konsisten, sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada kamu ngerjain banyak tapi langsung dikebut. Nanti kalau dikebut, iku kan akhirnya kamu gak tidur. Kalau kamu gak tidur terus-terusan kan juga bahaya, karena ada beberapa berita, ada kasus juga yang karena terlalu banyak begadang akhirnya meninggal. Itu juga gak baik ya sob. Jadi selesai-selesainya skripsi kamu, kamu juga harus bisa menjaga kesehatan kamu, karena kesehatan itu yang paling penting. Ketika kamu gak bisa menjaga kesehatan, maka kamu gak bisa selesai menyelesaikan skripsi gitu. Jadi harus diimbangi gitu ya sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara nih yang baru nimbrung, yang hanya ngelihat Rahil tanpa berkomentar, yuk komentar dulu lah ya, nanti Rahil bacain komentar kamu di radio. Tentunya kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music hits and information. Prames Suara.
4: 103,9 FM Prames Suara. Music hits and information. Oke, sobat Prames Suara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu menunggu komentar-komentar kamu nih masuk ya, walaupun hampir di penghujung obrolan, tapi Rahil setia menunggu komentar. Lebih baik terlambat ya daripada enggak sama sekali. Tentunya masih seputar di pertanyaan, kamu punya enggak sih momen selama kamu hidup tuh sulit banget momennya, tapi ternyata kamu udah bisa sampai di fase itu. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Sekarang Rahil mau kasih informasi ya seputar nasional. Jadi ini ada kabar dari Jambi. Jadi kabut asap yang nyelimutin di Kabupaten Tebo ini semakin kesini semakin pekat sob. Jadi kondisi kualitas udaranya itu udah masuk ke kategori bahaya. Lah, berdasarkan data pemantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU ini pada hari Kamis hari ini, angkanya itu mencapai 815 dengan parameter 10. Lah, tingginya angka itu udah nunjukin ya kalau kondisi udaranya makin kesini gak makin meredah tapi makin buruk. Lah, sejumlah warga ini kan udah mulai ngeluh ya, mengeluh karena ya matanya perih, tenggorokannya kan gak nyaman, sampai gangguan pernapasan. Dan kabut asapnya juga ngebuat jarak pandang di sejumlah wilayah yang terlibat itu keganggu. Lah, buat masyarakat ya diimbau lebih waspada dan ngurangin aktivitas di luar ruangan. Ya, sebisa mungkin hindari kalau memang enggak ada urusan yang urgent sekali ya, terutama anak-anak ya, lansia, ibu hamil apalagi ya, atau warga yang punya gangguan pernapasan lah. Dan kondisi ini ya lagi-lagi diduga dan berkaitan dengan karhutlah sendiri. Pemerintah dan pihak juga mendorong untuk memantau ya seusaha mungkin serta menangani sumber-sumber kebakaran ya, agar kabut asapnya itu nggak semakin meluas. Itu segelintir informasi ya dari nasional seputar Jambi, dan semoga karhutla yang terjadi semakin mereda ya, bukan semakin memburuk. Dan buat Sobat Prameswara nih yang belum join komentar ya, kayak teman-teman, kayak Sobat Prameswara tadi, silakan kirim komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Brahma Suara.
10: Music Hits and Information. Brahma Suara.
11: 103,9 FM Brahma Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Brahma Suara ya, tentunya masih dengan Rahil ya, walaupun udah di penghujung obrolan. Seperti kata Rahil tadi ya, lebih baik terlambat ya daripada tidak sama sekali. Walaupun udah di menit-menit terakhir ya, enggak apa-apa, kamu komen aja, mau request lagu boleh, mau top nimbrung top pik Rahil juga boleh. Tadi Rahil bahas skripsi ya. Atau mau jawab pertanyaan Rahil, apakah kamu punya masa-masa ketika kamu sulit tapi akhirnya kamu bisa melewatinya? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Dan Rahil sekarang beralih lagi ya ke info Lamongan. Jadi ada kabar baik ya buat Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ke-81 ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kembali memberikan program pembebasan pajak daerah. Jadi infonya bukan lokal, tapi ini ranahnya Jawa Timur. program ini tuh mulai 1 Oktober kemarin nih sampai 30 November. Ada beberapa keuntungan nih yang bisa dimanfaatin sama kamu, Sob. Pertama ya, bebas sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran PGB dan BBNKB. Kedua nih, bebas PKB progresif. Kemudian ada diskon juga 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 tuh sama tahun-tahun sebelumnya, khususnya kendaraan roda 2. Dengan tunggakan pokok PKB itu maksimal Rp500.000. Ada juga bebas denda sama pokok tunggakan PKB tuh di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya juga untuk beberapa kategori. Di antaranya ada roda 2 ya, yang wajib pajak kurang mampu tuh, yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sepeda motor roda 3 seperti roda 2 atau ojek online. Nah, selain itu ada juga bebas denda SWDK LLJ untuk tahun yang lewat. Meskipun denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Nah, buat Sobat Ramai Suara nih ya, yang punya tunggakan pajak kendaraan nih ya, jangan lewatin kesempatan ini. Segera manfaatin program pemutihan ini ya sebelum berakhir di 30 November nanti. Untuk informasi lebih lanjut ya, masyarakat bisa menghubungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Itu tadi sekilas informasi ya. Jadi yang belum bayar pajak, silakan bayar ya, pompong ada program ini. Oke, buat Sobat Prameswara, mungkin yang belum komentar ya, Rahil masih setia menunggu komentar kamu masuk. Tentunya komen aja di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, sobat berapa suara ya, balik lagi nih dengan Rahil ya, tentunya di Prameswara 103,9 FM. Dan aku masih setia ya nunggu komentar kamu yang masuk ya, walaupun udah di penghujung obrolan nih, Rahil masih menunggu komen-komen kamu masuk. Jadi kamu punya gak sih momen yang paling berat di hidup kamu tuh, tapi ternyata kamu tuh bisa lewatin fase itu? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Dan Rahil sekarang mau balik lagi ke topik ya, seputar skripsi. Ngomongin soal skripsi, emang kadang yang selalu ditakuti oleh sobat Prameswara mungkin itu waktu sidang, waktu seminar proposal gitu ya. Emang yang bikin deg-degan itu, tapi ketika kamu udah masuk di ruangan, kalau kamu paham materinya, betul-betul paham ya, gak sekedar ngerjain terus kumpulin ACC, kamu bisa tuh akhirnya presentasi dengan tenang, tanpa ada kendala. Tapi ya namanya ujian kan nggak tahu ya nanti kendalanya di mana. Yang penting kamu paham aja dulu. Kadang ada beberapa orang itu yang nggak memahami materinya secara menyeluruh gitu, apalagi yang ya mohon maaf ya, yang joki itu, apalagi kadang kan ketahuan kalau orang yang benar-benar ngerjain sama orang yang cuma sekedar ngerjain tanpa tahu isinya gitu, apalagi yang copy paste. Dan sekarang kan udah ada AI juga ya, itu juga memudahkan buat sahabat Prameswara nih mungkin yang mulai di fase itu. Tapi bukan berarti ada AI kamu langsung tuliskan, buatkan saya skripsi dengan judul ini, langsung 3 bab. Ya kamu gak mikir lah aneh ngono, ya jangan. AI jadi alat bantu aja buat kamu ngembangin, buat kamu cari topik, atau mungkin ketika kamu kurang paham sama apa yang ada di skripsi kamu, kamu bisa tanya-tanya ke AI, terus bisa cari-cari referensi di AI. Karena dulu kalau nggak ada AI mah harus cari di perpustakaan, harus baca-baca. Tapi entah ya, aku nggak tahu sahabat Prameswara ini kalau misal zaman-zaman AI sering ke perpus apa enggak. Kalau Rahil dulu awal-awal aja sih ya, 1-2 kali aja ke perpus, terus setelahnya enggak sama sekali. Tapi enggak boleh dicontoh ya sahabat Prameswara, tidak boleh. Harus baca ya, walaupun ada AI tetap harus membaca. Seperti kata Bu Intan tadi, banyakin baca jurnal, entah nasional atau internasional, juga banyak-banyak tanya, misal sama cutting atau sama dosen pembimbing. Dan kalau mau ke dosen pembimbing, kata Bu Intan tadi, harus paham dulu apa yang mau kamu bawa ke dosen pembimbing. Jangan kamu ketika ke dosen pembimbing, kamu gak ada bahan tuh yang mau didiskusikan. Akhirnya kan malah jadi tanya-tanyaan, ya gak jadi diskusi nanti. Gitu ya sahabat Prameswara. Dan kalau ngomongin soal sidang juga, memang deg-degan itu pasti. Dan itu wajar ya, karena namanya aja ujian. Kalau ujian gak deg-degan mah bukan ujian ya namanya. Rahil dulu juga deg-degan. Tapi yang penting kamu berusaha semaksimal mungkin ya, urusan nanti hasilnya kayak apa ya tinggal lihat nanti. Gak usah terlalu takut, nanti aku ditanya kayak gini Hil, nanti aku ditanya kayak itu, kok aku gak bisa jawab ya apa. Kamu gak usah takut sama pertanyaannya dulu. Ketika kamu sudah paham materi, pasti kamu bisa jawab apa yang ditanyakan dari dosen ke untuk kamu gitu sob. Ini pengalaman dari Rahil yang sudah melewati fase itu ya gitu. Oke, buat sobat Prameswara nih ya yang belum komen, silakan komen ya. Rahil tetap menunggu komentar kamu yang masuk. Tentunya kirim aja komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
2: Wow.

0: Suara.
1: Music FM Information Prame Suara.
2: Oke, sahabat Prame Suara, balik lagi nih sama Rahil ya. Dan akhirnya kita sudah sampai ya di penghujung obrolan. Rahil sudah menemani kamu dari mulai sekitar jam 4 sampai jam 8 malam. Dan buat sahabat Prame Suara yang udah mau komen, terima kasih sudah mau komen-komen di radio. Dan terima kasih udah mau mantengin Rahil ya. Yang masih mantengin aja belum komentar gak apa-apa. Biasanya yang mantengin terus tuh nanti lama-lama komentar sih. Harapannya ya semoga kamu berkomentar ya. Dan aku juga terima kasih banyak buat kamu yang selalu ngasih info Rahil ya seputar cuaca hari ini, mungkin hujan. Katanya hujan tadi udah sampai di sekitar Kali Kapas, di Babat juga udah hujan, dan semoga Lamongan ini hujan. Dan kesimpulannya adalah ketika kamu ada di fase skripsi, memang ya ada revisi, pasti ada air mata, ada rasa lelah, ada momen kamu tuh nyerah. Tapi ya buat kamu sahabat Prame Suara, tetap semangat, jangan sampai kamu menunda-nunda apa yang sudah kamu mulai. Kamu harus menyelesaikan ya apa yang udah kamu mulai. Eman banget ya, kan karek skripsi habis itu wisuda. Semangat buat sahabat Prame Suara yang lagi mulai di fase-fase skripsi, ataupun kamu yang mau memulai momen-momen yang sulit, semangat, tetap bertahan dan jangan pernah menyerah. Dan untuk sekarang Rahil mau pamit undur diri dulu, kita ketemu di siaran selanjutnya dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi.

0: Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Prama Suara.
0: Music hits and information. Prama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Music Health and Information.
1: That's in the vibe.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

Profesora 103,1.

0: 103.9 FM Music Hits and Information.
1: Got a problem. Check this out.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pelayan Suara, ketemu lagi barengan sama kuliah. Dan seperti biasa di cuap-cuap pagi Sob ya, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi mendatang, kurang lebih 3 jaman. Dan di apapun kegiatan kamu Sob, aku bakal setia nemenin kamu. Kalau misal kamu pengen asupan energi di pagi hari, ya siapa lagi kalau bukan nonton ataupun join barengan sama Lia di pagi hari ini. Dan sobat, spesial hari ini aku mau ngucapin ke kamu selamat hari Jumat. Waduh, rasanya kita udah mulai bisa survive ya di era hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis. Cepet banget rasanya, ini udah Jumat aja. Dan kalau ngomongin soal hari Jumat, kita besok kan udah menuju ke weekend ya. Jadi ini adalah momentum yang tepat buat kita makin kenal sama diri, refleksi diri lah. Makanya spesial hari ini sobat, aku mau ngasih tahu kamu per hari ini bakal start program barengan sama Lia, namanya Kenali Diri. Dan ngomong-ngomong soal ini juga, Lia nanti gak sendirian, bakal ditemenin sama Pak Joko. Beliau merupakan sosok praktisi hipnoterapi dan pengembangan diri. Kalau misal kamu mau curhat-curhat, kamu mau curhat atau kamu mau kayak tanya-tanya deh kepada Pak Joko, sosok hipnoterapis ini, kamu boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu yang join dari live TikTok, ada Kak Vina barusan join, ada Cak Ari, ada Kak Alwazir, dan ada Kak Iya yang stay tune terus sejak tadi ya Sob. Buat kamu yang kiranya join dari live TikTok juga langsung boleh banget drop pertanyaan kamu di sana, nanti aku bakal bacain. Nah ini ada yang nanya, ini kota mana nih? Kalau Prameswara ya lagi-lagi Lamongan gitu ya Cak Ari ya. Dan sobat-sobat ya, bukan hanya dari live TikTok, kemudian kamu yang kiranya join dari radio analog, aku mau ingetin ke kamu, kalau misal radio sekarang udah ada visualnya, kamu boleh banget langsung download Express Radio di Play Store kamu. Karena di sana kamu bisa komen-komen langsung, kamu bisa langsung cek visualnya gimana sih gitu ya. Boleh banget, aku tunggu. Dan biar kamu makin kenal diri kamu sobat ya, kamu stay tune terus aja, karena aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Nah untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini sobat ya, karena pagi-pagi itu identiknya sama matahari terbit, sunrise. Dan ini istilah lainnya itu bisa disebut sama yang namanya magic hours. Nah kalian udah bisa nebak? Habis ini bakal aku stylein lagu dari Siska Salman, It's Magic Hour. Ini tuh dulu dipakai OST film Magic Hour sih. So, kalau misal kamu udah tahu filmnya, kamu mungkin bisa nyanyi-nyanyi tipis lah di sana atau joget-joget boleh ya. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus barengan sama aku, tentu saja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat masih barengan sama kuliah ya. Waduh, baru saja ini udah kespil dikit nih. Habis ini dia bakal setelin apa. Tapi sebelum itu sobat ya, aku mau ingetin ke kamu kalau spesial di hari ini perdana bakal ada segmen Kenali Diri, dan Lia gak sendirian, ditemenin sama sosok hipnoterapis. Nanti bakal ada Bapak Joko sobat. Beliau ini dari Pusat Hipnoterapis Lamongan. Dan luar biasa sob, kalau ngomongin soal diri itu, lagi-lagi kalau kamu energi di dalam diri kamu udah full, kamu juga ngasih energi yang positif kan ke sekitaran. Makanya momen hari ini tuh waktunya kita bareng-bareng ngasih jeda buat diri kamu, biar makin paham sama diri kamu sendiri. Bukan hanya kamu aja sob, karena aku juga butuh ya, yang namanya kenal sama diri aku. Ketika kita udah mulai kenal sama diri ya, nanti larinya itu kita bisa mengembangkan bakat minat kita secara maksimal. Dan makanya kalau misal kamu ternyata sejauh ini masih ada momen ragunya sama diri ya, coba deh kamu kalau misal punya pertanyaan buat sosok hipnoterapis yang luar biasa di pagi hari ini Pak Joko, kamu boleh banget langsung drop aja. Buat kamu yang join dari live TikTok juga boleh banget langsung drop aja komen-komen kamu, nanti bakal aku bacain. Dan ngomongin soal ini sobat ya, rekat banget kalau ngomongin soal ruang makna. Hari ini tuh kita lebih detail bakal ngebahas seputaran kenali diri tapi versi ruang makna. Ini adalah momentum yang tepat buat diri ngasih jeda ke diri kamu biar lebih paham sama diri kamu. Jadi kamu oh, Kelly, Li aku gak ada waktu nih buat memahami diri. Wow, wow, wow. Bisa-bisanya. Jangan ya sobat, karena kalau misal kita udah kenali diri sendiri dengan baik, maka kita nanti impactnya juga bakal bagus ke sekitaran. Kalau misal kamu ternyata masih bingung, masih ragu-ragu, nah ini dia momennya yang tepat ya. Kamu boleh banget langsung drop komen-komen kamu ataupun pertanyaan kamu, boleh banget di WhatsApp Radio Prambanan Suara di 0812-302-1039. Dan sob, jangan lupa ya, ini visual radio udah ada, kamu bisa langsung download SPS Radio di Play Store kamu sekarang juga. Kalau kamu udah join dari SPS Radio nih, boleh banget langsung komen-komen aja di sana. Gitu ya sob. Dan sebelum aku bahas lebih detail seputaran ruang makna sobat, aku mau tanya dulu dong, kamu pagi ini lagi pada ngapain? Udah pada ngopi belum? Udah pada ngopi. Dan ada juga yang baru mapan tidur. Nah ini tadi ada Kak Peter. Lia aku shiftnya malam nih, okay. Aku juga pernah berada di posisi kamu. Jadi pagi-pagi itu udah selesai nih shiftnya, waktunya tidur gitu. Dan mungkin ini informasi ya buat kamu yang kiranya tidur di pagi hari, yang kiranya jadwal sehari-harinya terbalik, jangan lupa ruangannya dimaksimalkan lah istilahnya, dalam ruangan yang gelap gitu ya, biar badan kamu juga makin rileks, kamu tidurnya makin nyenyak sekalipun ini dalam kondisinya terang benderang gitu ya sobat. Dan sob masih pada

0: 103,9 FM. Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Brama Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Brama Suara.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat masih barengan sama aku Lia Sob. Dan masih, aku bakal stay ya. Aku setia nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi datang, sobat. Dan sebelum aku selain musik requestan dari Kak Lams yang ada di sini, jadi aku bakal sampaikan ke kamu, udah ada kawan-kawan masuk absen pagi hari ya. Aku seneng banget nih kalau misal kamu ternyata pagi-pagi udah pada excited nih sob. Ada Kak Rizky nih, hadir tepat waktu ya, siap ngikuti rangkaian kegiatan pagi ini dengan semangat, tentu saja ditemenin sama Prameswara. Wah, luar biasa, kamu ini tipe-tipe loyal gitu ya. Kak Rizky, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini, sukses selalu ya Mas Rizky. Dan ini ada dari Pak Fauzi nih, hadir siap nyimak, wah luar biasa. Pak Fauzi, apa kegiatan kamu? Spill dong, gitu. Kiranya aku mau nebak nih, Pak Fauzi kamu lagi baca koran, nyeruput kopi, sambil dicelupin sama kue atau roti, ya. Bener gak? Kalau misal ternyata benar ataupun salah, coba deh confirm ya. Aku mau cek lagi komen-komen kamu selanjutnya. Pak Fauzi, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini ya, sukses selalu. Sobat-sobat, nah ini aku belum nemuin sobat Prameswara lagi yang join dari live TikTok di akun Prameswara maupun akun pribadinya Lia ya pagi hari ini. Itu terkait kalian pada ngapain. Tadi baru ada Kak Peter yang baru mau tidur karena shift malam. Kemudian ada Kak Langs yang baru selesai manasin alat berat dan bilang nih barusan pamit. Sambil aku sambil ya gitu. Boleh, apapun kegiatan kamu semoga dilancarkan sobat ya. Dan jangan lupa kalau misal kamu mau request lagu, boleh, nanti aku bakal tayangin kalau itu ternyata genrenya masih relate barengan sama Radio Prameswara. Sobat-sobat, dan jangan lupa ya, nanti hari ini kita itu spesial di hari Jumat ini bakal ngenali diri kita buat lebih paham lagi apa sih artinya ruang makna gitu ya. Setiap orang kan punya cerita, punya pengalaman, punya sudut pandang masing-masing. Tapi gimana caranya kita biar kenal sama diri, ngehindari hal-hal yang aduh ngabisin energi nih, capek, mending skip dulu. Nah itu sebenarnya juga bagian dari kenali diri. Nanti bakal ada diskusi barengan sama Bapak Joko. Beliau sosok praktisi hipnoterapi dan pengembangan diri sobat. Kalau misal kamu punya pertanyaan atau mau curhat-curhat, boleh sampaikan aja ya. Nanti bakal aku sampaikan. Dan barengan sama Pak Joko itu baru nemenin Lia di jam 8. Makanya kamu stay tune terus aja gitu ya. Masih barengan sama aku ya, masih biar kamu gak ngantuk pagi hari ini. Aku masih nanyain kamu pagi ini lagi pada ngapain. Mau sarapan, mau gym atau lainnya, boleh banget absen aja atau udah pada di jalan sobat ya. Apapun kegiatan kamu, sob, aku tunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039 atau juga bisa di live TikTok, langsung komen aja. Kalian lagi pada ngapain? Kalau TikTok ini aku nebak ya kalian masih pada scrolling pagi ya kayaknya ya. Atau udah disambi sama kerjaan kayak Kak Langs tadi. Pun jangan lupa, kamu juga bisa langsung komen aja di SP Radio. Download sekarang juga di Play Store kamu kalau misal kamu belum punya aplikasinya ya sobat. Sob, habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Langs. Ini dia Perunggu 33 kali. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brama Suara FM.
5: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brama Suara.
0: Music hits and information. Brama Suara.
7: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh gimana. Ini udah mau jam 7 aja sob ya. Buat kamu yang mau melintas kemana aja atau baru mau berangkat, simak siapa tahu titik yang bakal kamu lewati aku spill pagi hari ini sob. Dan kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Radio gitu ya. Oke, titik pertama yang mau ku cek ini dominasi anak-anak pada berangkat sekolah. Di mana lagi kalau bukan di Simpang Tiga Semasa. Waduh, kelihatannya ini ramai lancar, cenderung agak padat, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini bapak ibu yang nganterin anaknya sekolah ataupun anak-anak yang berangkat sekolah, dan sesekali angkutan umum yang nganterin anak sekolah. Jadi ini dominasinya anak-anak pada berangkat sekolah ya sob. Jam-jam segini tuh bel-bel mau bunyi nih, udah mau mendekati jam 7. Yuk, kalau aku dulu momen-momen sekolah juga ada momentum jam-jam segini tuh pada ribuh di jalan gitu. Buat kamu yang mau melintas di Simpang Semasa, kamu antisipasi, ada pesabar, gak usah buru-buru sob ya. Dan tentu saja tetap fokus kalau lagi di jalanan. Kemudian sobat, titik kedua ini ada di Simpang Titik Nol. Waduh, ini sekitaran alun-alun. Kelihatannya di sini udah ada bapak polisi, seperti tadi yang sebelumnya di Simpang Semasa juga udah ada pak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja sob. Tapi tetap seperti biasa, kalau misal kamu ada di persimpangan, pertigaan ya, better kamu toleh-toleh dulu kalau mau belok-belok ataupun lurus, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama gitu ya. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, sobat, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Pun kalau misal kamu mau cek CCTV-nya, ini bakal live hingga jam 8 mendatang. Jadi kamu bisa langsung download SP Radio kalau kamu belum punya. Atau kalau misal kamu udah punya, langsung aja merapat ke SP Radio.
7: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah, masih di cuap-cuap pagi, dan masih dalam spesial ya, ini momen nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Sob, sebelum kembali lagi ke topik utama, kita ngebahas seputaran ruang makna, biar kamu makin kenal sama diri kamu ya. Dan aku remind, kalau misal nanti di jam 8 aku gak sendirian sobat, aku ditemenin sama Bapak Joko. Beliau sosok praktisi hipnoterapi ya, dan pengembangan diri. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat Pak Joko, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039 gitu ya. Buat kamu yang join dari live TikTok juga boleh banget langsung drop-drop aja komen-komen kamu, nanti bakal aku bacain. Dan sobat, buat kamu yang join dari SP Radio pula sama, kalau misal kamu punya pertanyaan boleh langsung komen-komen aja di sana. Sob-sob, sebelum kita kembali lagi ke topik utama ya, ini aku bawa update seputaran karhutla yang ada di Kalimantan. Waduh, ini gak berhenti-henti sobat ya. Dan ternyata kondisinya itu ada momentum di mana beberapa media itu nyampein jangan sampai lelah untuk ngebahas karhutla, biar segera dilirik sama pemerintah yang ada di atas sana gitu ya. Karena momentum yang satu ini tuh sobat udah mulai jadi sorotan lagi, karena gak habis-habis, gak berhenti-berhenti. Ini udah per Oktober kemarin pula ya, dan nonstop hingga masuk, per September kemarin hingga nonstop masuk di Oktober ini. Dan update terbarunya, kebakaran hutan dan lahan itu masih terjadi, utamanya di wilayah Kalimantan Selatan. Dan per 6 Oktober kemarin ini tuh udah mulai membesar. Ini lagi-lagi, waduh Kak Langs nih, lagi-lagi ternyata udah mendekati permukiman warga serta kampus dari Universitas Islam Kalimantan ataupun UNISKA. Dari kondisi yang beredar di media sosial juga Sophia, untuk kayak ini loh, sisa-sisa hasil kebakaran itu tadi itu juga udah mulai berjatuhan. Jadi kondisi awan itu udah gak hanya berwarna oranye ataupun warna-warna asap pekat gitu, tapi ini udah dibantu sama adanya hasil-hasil kebakaran yang turun. Nah, jadi kondisinya makin miris. Dan aku ngelihat beberapa orang juga lagi pada jalan ya, dan semuanya ini pada nutup hidung pasti, kemudian ada yang nundukin kepalanya. Jadi kondisinya emang Kalimantan masih belum pulih. Yuk, kalau misal kamu ternyata ada yang kiranya dari bagian yang ada dan berikatan langsung barengan sama pemerintah, yuk, ini harus segera disoroti. Ini ada juga komen-komen yang masuk ya sob. Terkait ini aja, kalau urusan jabatan gercep banget langsung diselesain, tapi kalau urusan bencana alam yang gak impactnya langsung dirasain pula sampai berbulan-bulan. Waduh, ini miris banget ya sob. Lagi-lagi aku mau nyampein, kalau misal ternyata kita mau mengelak kondisinya baik-baik aja itu gak bisa, karena kita lagi hidup di negara yang dipaksa baik-baik, lebih tepatnya gitu ya. Ini nih, kalau misal kamu mau cek lebih detailnya untuk kondisi yang sangat miris, kamu bisa langsung cek di akunnya Batam sobat. Ini banyak banget informasi seputaran karhutla belum selesai gitu. Sobat, kalau kamu misal mau jadi bagian dari donatur untuk sumbang hutan ya, kamu boleh banget langsung ke Instagram Ferry Irwandi, karena bersama dengan influencer lainnya pun menggait beberapa instansi kerjasama untuk support hutan, dan semoga ini realisasinya benar-benar real gitu ya sob. Dan sebenarnya ngomongin soal ini juga, apakah hutan itu bisa langsung jadi ya? Who knows ya, karena untuk menunggu hutan-hutan ataupun tumbuhan-tumbuhan itu jadi besar kan juga butuh waktu gitu. Tapi kita juga harapannya ya, semoga ini semuanya segera pulih. Buat kamu yang kiranya lagi di Kalimantan, buat Kak Langs ya. Samarinda pagi ini kabutnya tebal banget, matahari sampai merah banget. Waduh, semoga segera dipulihkan. Kak Langs, kamu jaga diri baik-baik ya. Kak Langs, kamu ada di Kalimantan ya kan? Jaga diri baik-baik buat kamu sobat Pramai Suara yang kiranya lagi di Kalimantan atau merantau di Kalimantan juga, semoga segera pulih, semoga pemerintah juga segera mendengar suara kita gitu ya. So, habis ini bakal aku setelin requestan lagu dari Kak Peters ya kan? Requestan dari Kak Peter nih, Beautiful Day dari Koldiak. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah masih di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sob. Dan hari ini buat kamu yang kiranya baru join ya, hari ini Lia bakal ngebahas seputaran ruang makna. Ini nanti bakal ada diskusi, aku gak sendirian di jam 8 bakal ditemani sama Bapak Joko, sosok hipnoterapis dan pengembangan diri ya. Kalau misal kamu punya pertanyaan biar kamu makin kenal sama diri kamu, boleh, atau mau nyimak aja juga boleh. Tapi aku gak mau sih kalau kamu nyimak aja sob. Ayo komen-komen gitu ya, ramein. Nah sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ya, ini tadi masih relevan barengan sama update Karhut lah. Ini juga disampaikan kalau misal ternyata kondisinya masih sangat-sangat miris. Kemudian dari sisi pemerintah sob ya, itu ya ada isu lah yang beredar. Katanya kalau ngomongin soal bencana itu lama banget geraknya, tapi kalau ngomongin soal jabatan, wah gercep. Bahkan setelah aku cek ya sob, di kabinet merah putih barengan sama presiden kita sekarang itu udah ada reshuffle 7 kali. Luar biasa. Dan terkait ini sobat ya, ada beberapa di antara ada menteri koordinator dan menteri strategis sempat diganti. Kepala lembaga dan kepolisian juga sempat diganti. Kemarin yang kamu mungkin juga ngikuti beritanya dari Pak Listio Sigit Prabowo jadi kepala kantor staf presiden ya. Dan ini luar biasa. Ada juga wakil menteri. Dan kemarin yang lagi anget-anget, baru aku bahas kemarin banget, ini barengan sama kondisi wakil presiden yang katanya diberhentikan, kemudian katanya bakal didiskualifikasi, katanya bakal diganti sama dua orang calon. Langsung selesai nih hasilnya dari MK, putusannya udah keluar. Waduh, gecep banget. Tapi ngomong-ngomong soal bencana ini loh, kamu tahu gak kalau di Aceh itu kondisinya juga belum pulih sob. Aceh yang saat itu ada tsunami banjir ha? Terkait ini sampai sekarang juga masih belum pulih. Lagi-lagi sobat ya, waduh ini butuh berapa banyak nih waktu untuk diselesaikannya gitu. Pertanyaannya adalah itu. Nah ada lagi ya sob, ini lagi-lagi di Karhutla juga dominasinya udah 1 bulanan lebih ya, tapi gak selesai-selesai juga. Nah kemana, pertanyaannya adalah kemana pemerintah kita gitu ya. Aku ada gitu. Untuk momen-momen liar, kamu jangan bahas-bahas hal kayak gitu. Tapi ini perlu disuarakan gitu ya sob. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu punya pendapat-pendapat, boleh banget langsung komen-komen aja di WhatsApp dari Prama Suara di 0812-302-1039 gitu ya sob. Dan masih barengan sama aku, habis ini bakal aku setelin lagu dari Bimno featuring Rich Brian, Edamant. Dan misal kamu mau request-request lagu lainnya, boleh banget. Ini requestan dari Pak Gunawan ya. Kalau kamu punya pertanyaan ataupun request lagu, sampaikan aja. Nah ini barusan ada Ibu Ningsi, Mama Ayu Asmara hadir. Waduh pagi. Sobat Prama Suara, jangan lupa ya stay tune terus karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 9 nanti. Dan ini dia lagu requestan dari Pak Gunawan. Selamat mendengarkan.

0: North. 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, sob ya. Dan masih, kita hari ini kan ngomongin seputaran ruang makna ya. Kalau ditanya, ngomongin soal ruang makna itu lagi-lagi ngomongin soal diri sendiri, kamu nyaman dan amannya dengan apa, dan kamu mulai jujur dan paham kebutuhan diri aku itu apa sih gitu. Dan ngomongin soal ruang makna itu sob, aku ada kenalan. Ini aku spill aja dari segi namanya ya, inisial A beliau ini. Dan setelah aku cek, dari sekian banyak tipe journaling, dia ini suka ngebahas seputaran apa sih yang lagi dirasain pada pagi hari ini. Misal dia lagi kecewa, misal dia ngerasa dia lagi utuh, kemudian dia tiba-tiba ngerasa ada yang kurang, ngerasa lebih sedih. Hah, itu semuanya diceritain. Dan lagi-lagi ngomong soal ini tuh, apakah ini bisa jadi stress release? Bener, jadi bisa bikin diri kamu jadi tenang, kemudian kamu juga pikirannya gak berat, karena semuanya dituliskan dalam bentuk teks. Nah sobat, kalau misal kamu ternyata ada yang relate barengan si A ini, kamu juga boleh banget langsung komen-komen aja, aku mau tahu. Sebelum habis ini bakal aku spill seputaran hubungan ruang dan tempat, ngomongin soal kadang kita fisik kita gimana tapi space dan di dalam diri kita gimana gitu ya, biar kamu makin paham sama diri kamu. Sebelum nanti di jam 8 kita bakal ada calling ya, diskusi barengan sama Bapak Joko. Beliau merupakan sosok hipnoterapis dan fokus jadi praktisi pengembangan diri, luar biasa. Sobat jangan sia-siain ya. Dan ini spesial di setiap hari Jumat nanti kedepannya juga bakal ngebahas seputaran kenalin diri, biar kamu juga hari Jumatnya lebih bermakna gitu. Ngomongin hari Jumat yang bermakna ya, habis ini tuh ada requestan spesial dari bapak atau ibu ya, ini kayaknya bapak deh, Mr. MMG. Ini request lagu, ada sedikit solawatnya. Informasinya aku baru dengar juga sih sob, dari Feve Zulfikar Huanur. Kalau misal kamu kiranya hari Jumatnya mulai gedebu-gedebu, kayaknya kita perlu refleksi dulu ya dengan lagu solawat, biar kamu makin dekat sama yang di atas gitu sobat, biar hati kita juga makin tenang. Dan ini juga relate barengan sama topik kita hari ini. Ini dia solawat mendengarkan, dan kamu jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini sobat.